0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bu Sembogala nyadah dikawannya dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara dan juga udah diputarkan ya. Sisa tadi pagi di Lenong Mahakam sisa satu lagu ya, di yaitu Nasi Bekepor dan itu putarkan di awal tadi. Dan juga keren yang sana kita lanjut di Halo Benua Etam, di mana Halo Benua Etam pagi hari ini tuh ndak bahas tentang tedong. Karena nih tato di rumah weh ini tuh di dalam tadi apa carangnya yo. Pokoknya di sekitaran rumah tuh rawan ada tedong tuh kerandeng sana. Jadi Bu Sombok kan yang lebih berpengalaman, mungkin ada tips supaya tedong nih di tamah rumah atau supaya tedong nih di gawal ha gitu ya ke rumah etam nih tuh gimana caranya yo. Karena walaupun etam tuh tinggal di Samarinda nih ternyata masih ada juga gitu kerandeng sana, apalagi di wilayah belakang-belakang rumah nih tetap masih agak-agak hutan enggak tuh. Jadi makanya tuh kadang tuh bisanya tiba-tiba timbul gitu di garasi rumah gitu. Ya semoga Andi masuk gitu ya. Ya Allah ngeri beneh membahas tedong nih, apalagi yang halus yang ngeri, apalagi yang pore enggak tuh ya kan. Ya kalau mungkin supaya tegi apa supaya caranya tedong nih di taman rumah etam ya, bisa Mbak boleh dikasih tipsnya ke kami yo. Ya siapa tahu oh diberi ini Mbak Nita supaya si datang digaul ke rumah etam, oh dibakar misalnya, rancak-rancak bakar belakang rumah misalnya tegi itu atau apa enggak tuh boleh ya. Tama bergabung di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga tama di live chatnya RRI Digital ya. Menit tedeng apa ular ya Bu Sembok ya. Karena memang ngeri benih ya, hewan satu ini, hewan melata satu ini tuh sangat mengerikan gitu ya. Nita sawan gitu kan.

0: Mending sana. Etam siapa sebelah sini? Assalamualaikum. Salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dekan salam.
0: Iya, Busu. Apa kesah?
1: Kelompok suara Nusantara.
0: Gitu kan. Kesah kita apa nih?
1: Jadi terdong tuh, Mbak. Mainan saya, Mbak.
0: Leh. Kita aja ala di rumah saya tuh.
1: Kita lihat itu video tuh, Nan. Saya melihat.
0: Semat ya.
1: Lihat kan?
0: Ih, ndak mau saya melihat, Leh. Ndak saya buka.
1: Bunda. Saya tangkapkan kita, Mbok.
0: Ya Allah.
1: Jadi boy mun sawah itu, Mbok, yo. Kan berapa hari yang lalu saya dapat sawah tuh, Mbok. Besarnya tuh tegak tebu tuh, nah, Mbok. Jadi bunyi busuk apa dehem. Bawa mulang aja, yo. Jadi bisa bawa aja mulang, di Bapak. Nah, tuh, Mbok. Jadi boy mun nangkap todong sawah tuh, mun saha besar itu saya masih di Bapak sorangan. Tapi mun tegak batang apa sepeda motor nih, Mbok, yo, besar dikit, nah ini bisa tuh, Mbok. Soalnya Mbok, buntutnya tuh yang berit, mun tengah tuh nih papa. Jadi Mbok pamannya Mbok, saya nangkep di kepala Mbok, yo. Nah Mbok nih tadi buntutnya, jadi ini luasannya Mbok. Gitu Mbok, mun sawah Mbok, tapi mun terdong, tidak berbisa tuh Mbok. Ada cara-caranya tuh Mbok. Nah jadi etam kira-kira setengah meter dari nyanda apa nyambar itu tentu kan, Bo. Nah itu kita harus siap tuh, Bo. Bisa, tapi Bo yang udah dapat terdong bisa tuh buka sungutnya mukulan, Bo, yo. Kita pakaian celana jin, Bo. Jadi gigitkan itu, Bo, baru tarik, Bo, beberapa kali. Jadi giginya kan anu apanya cabutan, Bo. Nah di gigi itu Bo yang ngeluarkan bisa.
0: Bisanya,
1: iya. Jadi Bo mohon apa tegak ini nah buaya sampai ini sawah, ada sawah Mbok, timpas ini Mbok, timpas bah misalnya siapa belah ini. Maka kemunaan saya dengan bapaknya Mbok, ambil kayu bunyi Mbok, leh misalnya ini berkelahi kah, jadi saya Mbok nyenengin ke samping. Wah ular sawah kali Mbok, timpas tidak, waduh misalnya kenapa ditimpas. Anu main diberanin ya Allah, misalnya coba ditangkap dari itu.
0: Tapi ya, ular apa nih namanya? Ular sawah tuh enggak bisa ya?
1: Enggak bisa, Mbok, cuman belitannya, Mbok, kencang.
0: Oh.
1: Nah, jadi Mbok ya, tedong sawah itu amunnya etam berkuatnya tambah kuat, Mbok. Tapi mun tambah lemah, etam pusut-pusut belum, Mbok ya. Nah, ini Mbok kalah tuh, Mbok. Anunya apa tegak gelianan itu, Mbok. Jadi Mbok ada di itu, Mbok ya. Betong tuh besar, Mbok. Tegak ban sepeda motor nih. Jadi Mbok mantam mano dah, enggak mantam apa namanya mano kalau. Tamak di ujung sidang Mbok, tamanya ke bawah anu jembatan tuh kalau Mbok yo. Tunuh sidang kena api Mbok, bisa jadi tunuh. Mau ditunuh bisa kan ya dimati guanya, jolok kepalanya kena. Jadi Mbok saya kliti kalau Mbok, saya pusut-pusut, tarik begamat Mbok. Nah, kawan saya itu jawab dibuntut kan, Mbok yo. Begitu kepalanya muncul ya tangkap kan, Mbok. Begitu caranya, Mbok, mudah. Nah, amun dapat Mbok cepat dia no dilakban. Matanya jangan hidungnya, mun hidungnya mati, Mbok. Jadi di leluasanya.
0: Nah, jadi, tapi Mbok, bagi kami ya, yang di gawal manui ularnya itu gimana, Bu, supaya sidan di tamar rumah, supaya
1: sidan. Nah, mun di tamar rumah itu yo. Saya heran juga, Mbok yo. Di plafon tuh rancang, Mbok. Nah,
0: sudah.
1: Mungkin di rumah tuh banyak tikus, Mbok.
0: Iya, terus lembab juga.
1: Nah,
0: sebutnya.
1: Jadi kan di plafon-plafonnya atau di bawah rumah. Ini bawah rumah nih, Mbok. Jadi, Mbok, ya, saya tuh, Mbok, hambat tadi, Mbok, ya. Saya kan tidur lah, Mbok, ya. Jam 4 tuh, bisa tikus pulang. Keresek-keresek nih, Mbok. Jadi, diamkan aja, Mbok. Pas saya ingat tuh jam 5 kan, nah, masuknya ke, anu, Mbok, ke kurungan saya kan. Saya beli kurungan tempat, Mbok. Tadi dapat 2, Mbok. Kemarin dapat 2 lagi. Jadi, Mbok, ya, saking gerigitannya tuh, Mbok. Saya tembakin sama angin, Mbok. Pokoknya harus kena kepalanya. Jadi Mbok, dua-duanya kena kepala. Nah, barunya tahu. Buat Mbok dikeresek, baru kubur. Jadi, nah, kok larinya ke tikus? Jadi Mboknya mungkin ada tikus. Tikus itu, Mbok, bagi sawah, yo. Ini darahnya panas. Apabila darahnya panas, Mbok, sawah itu masih mantam. Sama dengan mano. Nah, tapi mun tegak cukup nih, mau sawah, Mbok. Karena di darahnya di panas. Tapi itu kan, Mbok, ya panas, bembek panas, Mbok. Jadi, Mbok, jadi supaya jangan ada apa namanya itu, Mbok, ya, sawah di rumah itu, ya jangan sampai ada tikus ke dalam rumah saya, Mbok. Ya itu tadi, Mbok. Misalnya bisa ada sawah nih, kayaknya nih. Nah, itu sawah di bawah rumah, Mbok, halus, Mbok. Kita tadi melihat ya.
0: Di mau lihat.
1: Halo.
0: Di mau lihat.
1: Itu tadi tuh, Mbok, berarti ada mamanya kan? Nah, Mbok. Jadi, Mbok, itu saya tuh siap dengan nanu, siap angin, saya tembak memang dah.
0: Ini aja pore ya, paling mamanya, ih.
1: Ya, tuh tegak. Itu besarnya tegak anu. Kepalanya tuh tegak besi saya nih. Jadi itu Mbok saya kurung. Tapi itu sudah saya berikan ke kawan saya tuh Mbok. Itu terdong kan sudah 2 tahun lalu mungkin lah besarnya. Yang saya tunggu tuh mamanya nih nah. Yang hari itu yang dipagar tuh Mbok, itu mungkin mamanya tuh Mbok sudah ketemu. Ditimpa sidomnya pegat 2 Mbok. Jadi di pegat 3 pegat berapa pegatan tuh karena melilit dia no pohon nangka Belanda tuh nambok sirsak. Iya dah Mbok yo. Jadi ya. Apabila ada tikus di bagian netem rumahnya itu alamat memang ada anu nih. Emang ada apa namanya itu?
0: Mengundang ya.
1: Atau ini nambok mano. Nah di depan rumah itu kan ada orang melihara mano Mbok. Jadi ada sawah Mbok. Berputar-putarnya Mbok. Tapi saya tidak ada waktu itu. Nah, diburu sih dah larinya, Mbok. Bisa siap penampang angin benar lagi tembak kepalanya. Bonita, makasih Bonita ya.
0: Makasih besok.
1: Pemisran tuh yang ahli itu Hamdan ahli nangkap sawah aja itu, Mbok. Wah, di celengnya mah tunduk sawah.
0: Siap.
1: Bonita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu di telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Reni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Budayakan salam. Apa kisah kita Mbak Reni?
2: Cerita apa?
0: Tentang ular, tegi apa cara etam supaya ularnya di tamar rumah.
2: Oh, waktu dulu. Aku pagi. Waktu dulu no, ya Mbak ya?
0: Iya.
2: Yang kecil, ada berapa meter itu ya? 2 meter ke apa? Yang bilang uang bujang lah.
0: Iya.
2: Itu betul kata Bu Semamat. Kita jangan palanya yang potong. Mesti ingatnya. Kalau kita potong palanya, ini masih ingat Bu.
0: Jadi itu kayak apa? Nah,
2: kita cocok matanya.
0: Oh iya benar.
2: Atau ditumbuk kalau matanya. Ya nggak bakalan ingatnya. Nah kalau nak jadi pijian dah kalau Mbok anu potong alatnya matanya ini kan ada macam cermin kan matanya mengkilat tuh
0: iya
2: nah itu kan otaknya cerminnya kalau palanya dipotong matanya masih ada ingat dia
0: oh walaupunnya mati gitu
2: karena cawalnya itu ngeliat.
0: Oh,
2: yang ini milik kawaku ya. Nah, kita ketemu bisa langsung diketoknya. Iya gitu. Kayak orang hendak menyambut lah, Bo. Ya gitu. Nah, makanya kalau kita ketemu ular atau ular sawah, ular kobra. Nah, kalau ular kobra itu kan kayak ular India tuh, Bo. Nah, itu jangan berani kalau cewek ya. Kita berdua yang cowok yang bunuh. Nah, karena itu kan gede. Nah, alfa kaki. Nah, kalau itu ular sawah atau ular peton atau ular najin itu India itu harus matanya juga, Bo. Itu matanya harus dipindik, hidup kayak kita mindik sana. Harus kita pakai bambu yang lincup ataupun macam kayak jaret lah. Akunya dengan kucing. Pas panah dipaskan pas makannya itu Mbok.
0: Iya.
2: Itu kan ada macam panah lah. Kalau kena lehernya dia pasti kena anu. Masih ingatnya. Kalau pian pas dengan sasarannya pasti nama Tono nggak bakalan ingatnya karena kuncinya si ular itu di matanya Bo nah sama dua dengan apa namanya ini buaya.
0: Yeah.
2: Buaya juga mata. Terus apa lagi lah? Pokoknya macam-macam itu dahinya, matanya. Karena itu cerminnya. Jadi ketahuan siapa yang bunuh. Oh ini nah, ini yang bunuh aku tadi itu, yang bunuh kau aku tadi ya. Nah, oh, okay. Kalau yang pas kena sasarannya, panasnya, sama biji matanya tuh. Nah, biji matanya ham. Biji matanya tuh.
0: Iya.
2: Dia kada tahu. Nah, walaupun yang muda yang halus pujian matanya. Itu katanya musuh mamat. Nah, yang kayak musuh mamat itu apa namanya di ulos gitu kan. Itu bisa, Bu. Asal tahu tekniknya, tahu caranya, tahu salahnya.
0: Iya. Nah,
2: kita kada tahu bagi semuanya kita
0: buta mata. Itu, itu.
2: Walaupun piton itu nggak ada bisanya, Bo, dia bisa melilit.
0: Iya.
2: Mati kita, Bo. Gitu. Karena ada apa? Karena ada kejadian di mana itulah. Waktu itu cuma ada ngirim ular deh, video ular. Nah itu gedenya, Bo. Itu dia. Nah, tanggal 2 tuh kalau nggak mano, makona atau si channel sikut itu. Nah, itulah ini nambahin aja.
0: Siap.
2: Ceritanya Bu sama Mat.
0: Oke.
2: Tapi pengalamannya tidak ya, kalau pengalaman bunuh itu matanya, Bu.
0: Oh, memang pernah.
2: Tapi ya, yang seperti yang bujangnya, yang bujang lah yang sadang. Ular latik sudah sama, Bu. Ular latik, ular hijau matanya aja yang dicolok. Jangan lehernya, matanya. Matanya. Empat mata. Ayo aja mau.
0: Iya. Ya. Siap, makasih Mbak.
2: Ayo kita ya. Cerita mah. Ulah mah panjang ceritanya.
0: Ayo panjang ya, bisa sampai besok kita buka sahabat.
2: Nah, bisa habis kasih lah Mbak Nia.
0: Siap. Makasih Mbak Reni ya kisahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lagi sebelah sini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Abdurrahim. Gimana ceritanya nih?
3: Iya.
0: Membahas ular kita hari ini. Gimana supaya ada tipsnya nih supaya nyendik tamar rumah, Bu Su?
3: Kalau saya tipsnya itu. Ya, karena itu ular kan seringan mengejar tikus.
0: Iya.
3: Iya, tikus yang dicari kan? Jadi dia naik biasanya naik di rumah kan?
0: Iya.
3: Kejar tikus, saya sering gitu. Maksudnya sering ular masuk di rumah saya dulu.
0: Bagaimana tuh caranya?
3: Mencari tikus.
0: Oh.
3: Terkejut. Kenapa ada ular ini? Ada naik. Yang ularan itu yang suka nyemprot itu.
0: Buh.
3: Ular sindo mungkin sih.
0: Iya, enggak tahu juga nih namanya apa itu.
3: Jadi kalau saya itu karena saya ini kan sudah banyak juga pengalaman kalau di hutan. Dan menghadapi juga begitu kan.
0: Iya.
3: Kadang-kadang dulu di Sulawesi Selatan itu di Sopeng itu sendirian aja masuk hutan.
0: Bu, berani Bu sih ya.
3: Oh, sampai sekarang ini kayak kerja sawit itu ada enam hektar lebih di situ, pinggir hutan itu.
0: Weh, ngeri.
3: Yang sering ada sungai di situ, sering ketemu ular sawah. Ya, sudah biasa menghadapi kan, sudah ada juga pengalaman kan.
0: Ya Allah.
3: Jadi kalau saya itu menghadapi kalau ada ular begitu naik di rumah, saya kasih garam aja, lemparkan di situ, enggak. Biasanya tidak mau tinggal di situ ular.
0: Oh, kasih garam ya pokoknya ya.
3: Iya, pakai garam kalau saya. Pakai garam di sini, pari di situ tempatnya. Nggak mau tinggal di situ biasanya sih. Kalau pengalaman saya.
0: Siap, jadi cukup garam aja kalau kita Bus ya.
3: Iya, karena itu sering itu ular naik kejar tikus.
0: Iya.
3: Sering kita berimbang di situ. Kenapa ada ular ini? Ada naik kan?
0: Iya.
3: Nah, dia cari tikus.
0: Cari makannya
3: ya. Jadi saya kasih... Iya, jadi saya kasih garam aja, lempar garam di situ. Biasanya tidak mau tinggal di situ, turun dia.
0: Iya.
3: Kalau saya yang pernah saya alami.
0: Siap.
3: Pernah juga mengalami itu ular sawah ya. Mm-hmm. Itu besar dan panjang.
0: Buh.
3: Jadi itu yang saya alami ya, pengalaman saya itu kalau ada ular sawah.
0: Mm-hmm.
3: Kalau tanda-tandanya itu biar kita enggak lihat bahwa ada ular sawah di situ, kita mancing misalnya di sungai. Itu tanda-tandanya itu kalau kita pakai obor, misalnya kan ada bambu-bambu kecil kan dikasih minyak tanah.
0: Mm-hmm.
3: Minyak tanah itu dikasih sumbu, baru kita jadikan obor kan.
0: Mm-hmm.
3: Nah itu tanda-tandanya apabila kita sudah nyalakan, dah lama padam lagi berarti ada ular sawah di situ dekat.
0: No,
3: ini
0: kayak gitu. Tanda
3: pengalaman saya ya kalau saya.
0: Iya, oh ada tipsnya ini.
3: Nah itu berarti ada ular sawah di situ.
0: Oh gitu, nah, siap.
3: Jadi jangan kalau takut jangan mancing di situ, di situ jadi berarti ada ular sawah di situ dekat.
0: Hmm.
3: Kalau malam ya kita memancing.
0: Oh iya siap.
3: Iya karena dulu pernah itu waktu saya tinggal di Sopengkang, rumah orang tua saya itu di pinggir sungai, kebetulan itu ada ular sawah naik. Jadi itu tanda-tandanya, oh, kenapa ya obor ini kita nyalakan, padam lagi. Sekalinya kan ada ayam bertelur di situ, wah teriak ayam itu.
0: Oh.
3: Itu telurnya dimakan ular sawah, ayam juga itu mau dimakan.
0: Oh gitu, oh,
3: iya.
0: Siap.
3: Jadi buktikan ya, buktikan. Jadi diambil senter, kita ambil senter, baru kita tombak mati ular sawahnya. Jadi cara kalau ular sawah itu kan dia melilit. Melilit itu nah, kalau misalnya dia suka membalut. Misalnya kalau di hutan itu, dia membalut pohon itu, kepalanya diterungkan. Jadi kalau ada misalnya hewan di dalam, di bawah itu, ya itu anu tuh, langsung digigitnya itu.
0: Oh.
3: Jadi dia kan kekuatannya itu dia melilit di pohon.
0: Siap.
3: Nah, kan gitu. Jadi kalau misalnya kelemahannya itu kalau saya, pendapat saya, misalnya kita mau pakaikan parang itu hanya ular sawah itu jangan lurus anunya memerangi dia, jangan lurus karena keras itu kulitnya. Nah, kita harus miringkan.
0: Miring, okay.
3: Iya, jadi tuh cepat tembus itu. Nah, kalau pengalaman saya itu.
0: Siap.
3: Jadi kalau saya itu sendirian jalan di hutan berani aja, biasa aja karena banyak pengalaman.
0: Alhamdulillah.
3: Banyak kita alami.
0: Tetap ya. Hati-hati Bu ya.
3: Iya, tapi sudah kita sudah kita banyak alami itu nama saya.
0: Iya, siap.
3: Kalau kita menghadapi itu, saya dulu pernah waktu an itu hujan-hujan itu, apa itu? Selalu ada bunyi-bunyi itu. Di pinggir sungai saya lihat ular sama ini. Main di situ, saya dekat aja di situ lihatinya. Jadi kalau ular sawah yang saya tahu ya, itu penciumannya itu 12 itu di dalamnya itu. Di dalamnya itu 12 penciumannya. Coba hitung-hitung kalau ada yang tangkap ular sawah. Tapi ular sawah yang besar.
0: Ya,
3: penciumannya itu 12 itu di bawah anunya itu. Nah, di dalam mulutnya itu. 12 penciumannya itu, lubangnya itu yang saya masuk. Penciumannya.
0: Ya Allah, ya hatu. Makasih ya, Bu Sabrahi.
3: Ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bocah petualang gitu tegeknya nih Bu Su Abdurrahim dulu ya. Mudah-mudahan pokoknya berhati-hati aja kita dimanapun berada ya Bu Sabrahim ya. Kita sapa Jula Hamdan ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar nih?
0: Iya baik je. Apa kisah nih Julak?
4: Kisah apa nih?
0: Kisah ular. Kita berkisah ular. Kayak apa supaya
4: nah, kalau ular kalau ada di rumah, lubang-lubang tikusnya dikasih garam.
0: Lubang-lubangnya
4: awan kapur barus.
0: Iya kapur barus.
4: Jadi jarangnya masuk. Karena ini bintang lo tuh. Hati-hati lo. Ini sama siapa nih?
0: Nita masih.
4: Sama Mila.
0: Nita. Iya.
4: Jadi kalau ada lubang-lubang tikus tuh kasih garam. itu kalau kepalanya dipukul itu masih hidup lagi nya lo. Ini kalau ular sawah ini melilitnya.
0: Kalau ular hutan, ular hutan apa aja?
4: Iya. Kalau ular kobra bukan melilit, kalau ular kobra itu nyambur. Okay. Nah itu kalau kena langsung cari kopi. Nah, umpamanya disiramnya, kasih langsung kopi itu nah.
0: Kopi bubuknya tuh kah dibalur?
4: Iya kopi kan? Bubuknya tuh nah. Oh. Itu menghilangkan racun juga tuh.
0: Oh.
4: Nah, itu pengalaman loh. Aku di bawah lawas 4 tahun aku padang ular itu. Ular hijau, ular rawa, ular kobra, ular manusia gitu ada juga.
0: Lain pulang. Ular peliharaan orang maksudnya.
4: Ular kepala hilang gitu ada juga.
0: Alay. Iya
4: tuh. Ya Allah. Hari Jumat kita ke saular. Kita baca talawat Nabi kan ada juga.
0: Lah ini tipsnya lah bagus.
4: Allahumma shalli ala Muhammad.
0: Salam.
4: Eh padahal juga Muhammad tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jolang Hamdan ya. Tuh dapat lagi tips satu lagi tadi ya dari teman tadi dari Bu Sumamat, Mbak Reni itu jawab ada serang matanya, enggak tahu ya jangan kepalanya. Jam Bu Suap Rahim jiwa tadi sama. Pokoknya terus juga menganui ularnya itu jangan lurus anunya parangnya sih deh, tapi bengkok, gak bengkok, mereng enggak tahu ya supaya kawal langsung tembus gak itu ya. Kita sapa lagi, ada lagi yang enggak taman ya ngetok-ngetok lawang WA dari tadi nih ya, Etam sapa dulu, tapi Etam tungguin dulu. Sida tadi tuh ndik terhubung-hubung nih Sihan. Seperti biasa dari LBS sana ini ada Bu Wahyu. Assalamualaikum, salam budaya.
5: Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya. Iya. Pakai sahnya yes. Nih kita.
5: Ini tegak masuk ke dalam kereta mbak ya. Buka
0: berabut. ya jadi teman ada kereta di Kalimantan ini di terkejut lagi Bu Wahyu ya.
5: Itu udah terbiasa deh kita jadi kejel tuh.
0: Ya Allah sihat. Iya tuh ada kesahan nih ular tadi tuh tadi apa supaya di tamar rumah.
5: Iya ular atau tadung lah. Tadung. Pernah sih. Di beberapa kali di masa lalu tuh pernah diliatin ular. Nah intinya banyak yang bisa mencegah ular tuh. Yang pertama saluran pembuangan tuh kalau bisa diberi saringan tega ini kawat nyamuk tuh. Nah itu ya supaya benda-benda seperti ular itu susah untuk masuk. Tega misalnya di dalam rumah juga diberi sabun-sabun tega sabun pel tuh. Itu kan wangi-wangiannya itu malah ular lari juga tuh. Ini yang disuka bau-bau yang wangi-wangian kayak gitu tuh. Dan juga kayak kapur barus tuh boleh juga tuh.
0: Kayak karbol gitu-gitu ya.
5: Iya karbol. Terus kalau garam memang jarang pang bisa mencegah ular karena sisiknya tuh belum tentu juga bisa mencegah apa namanya tegak garam gitu tuh.
0: Tapi garam
5: kurang mempan.
0: Dah anu lawas benih ya garam nih Bu Suwai.
5: Iya itu. Anunya sudah populer benih tuh.
0: Tapi ada juga pada di anu di relevan katanya.
5: Iya, di efektif juga sebenarnya. Banyak yang pada gitu emang. Karena dari kulitnya itu memang diknya sensitif dengan yang kayak gitu, tetap aja. Nah kalau bisa ya di lingkungan sekitar tepung dibersihkan, dilapangkan, rumput-rumput itu dipoto-potoi.
0: Jangan sabat yo.
5: Kalau bisa ya di samping-samping rumah tuh diberi pembakaran kah, bakar-bakar gitu, supaya ada kehidupan Bu Ai. Karena kalau ini tuh kan ular tuh suka tempat yang dingin, lembab, terus gelap juga. Nah kalau bisa di rumah tuh dipasangi anu, Bu. Apa namanya? CCTV anu. Warna oranye.
0: Oh, yang infrared, infrared.
5: Lain.
0: Lain juga.
5: Yang mengeyong kan, Bu?
0: Bagaimana?
5: Kocek, Bu.
0: Oh, ya Allah.
5: Supaya ya tikus kan dia ada. Kalau ada kocek kan tikus sudah ada. Nah, otomatis dia ada ular juga tuh.
0: Iya, benar. Nengah saya, ya Allah.
5: Jadi wadah kutu waktu itu berpeliharaan kucing, waduh itu senang benihnya tuh mencari tikus. Ininya kalau sudah melihat tikus di atas genteng itu dipantenginnya sudah di bawah tuh.
0: Sibuk ya, sibuk kucingnya.
5: Di itihinya di atas tuh.
0: Ya,
5: nunggu tikus tuh keluar. Nah, itu berarti menandakan tikus itu bisa dibasmi dengan apa namanya, dengan kucing kayak gitu. Jadi ular itu akhirnya ogah wadah kita.
0: Karena bersih juga yo.
5: Dia ada hewan-hewan yang bisa dimakannya, tegak misalnya tumpah, kodok tuh. Itu jangan sampai ada wadah hitam. Sampah-sampah juga, kalau bisa jangan berserakan. Nah itu mengundang hewan-hewan kecil kan.
0: Oh, iya benar.
5: Akhirnya ular berdatangan ke itu. Nah aku pernah Bu, waktu tidur kan, itu jam berapa ya? Tegaknya siang tuh. Bangun-bangun Bu, ada yang berjalan di perut Bu.
0: Dikit.
5: Ternyata ular Bu, sebesar 3 jari lah.
0: Terus gak apa?
5: Tidak apa, aku kaget loh, aku kan geli juga. Kaget, langsung berdiri, boy. Seketika dipakai anu lagi. Biasanya kan aku kalau bangun tidur itu kan, duduk dulu lah gitu kan. Ini langsung berdiri, bu. Langsung kelemparkan itu. Ini di perut tuh sini, boleh.
0: Iya.
5: Nah dilemparkan langsung berjalan ininya keluar kan. Takutnya, boy.
0: Takutnya
5: menggigit aja, Bang.
0: Itu sudah, itu yang ditakutkan tuh memang busuk. Bisanya tuh.
5: Ya itu, jadi geli itu nomor 2 lah. Takutnya digigit.
0: Bener.
5: Kalau geli itu pasti lah.
0: Ya, satu setengah lah, punya, satu setengah.
5: Yang melingkar-lingkar berjalan di jalan. Sering ketemu di jalan juga tuh. Jadi kalau bisa jangan dilindas, Bu. Kalau ular itu, karena ini bisa ngelawan itu, dipatoknya betis setan.
0: Oh.
5: Nah, jadi kalau bisa ngelihatnya nyebrang tuh diberi jalan, jalan dulu kan.
0: Aja,
5: nah, itu ularnya emang ditahu anu apa namanya peraturan. Nyebrang sembarangan di ngelihat zebra cross.
0: Tapi entah nyebrang diserang nyamun salah ya, padahal si Dayu salah nyebrang.
5: Ada zebra cross di nyebrang di sana.
0: Siap.
5: Iya. LBS masih jarah nih, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
5: Tadi BMKG aku dengar di Pro 2 tadi tuh cerah berawan ya hari ini.
0: Alhamdulillah.
5: Iya, oke deh. Ditanya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
6: Salam budaya, budaya salam, salam Nusantara.
0: Iya, Bu Sumisran. Bagi sahan tedong.
6: Oh, tedong kah?
0: Bagaimana supaya di tamar rumah tuh?
6: Oh, ada ular melingkar di rumahnya Bu Sumamat.
0: Eh, jangan. Oh, tapi memang ada sih dah tuh, gak habis ngalah ular.
6: Ada ular, kan? Iya. Ditembus, Bu Sumisran ditembus, apa, ular-ular, gak sampai ular, ya kan? Ular melingkar di pagar rumahnya Pak Umar, ya kan?
0: Bagaimana tuh tipsnya, Bu Sum?
6: Kalau ular itu, kalau dulu Bu Sumisran suka cari kulit ular sawah, Bu Sumisran sampai ke Menamang kan, sampai ke Menamang cari ular, cari kulitnya mahal, kulitnya mahal kan dulu, anu kulit ular sawah itu ular sawah, Bu Sumisran cari ular ini tuh ular ini yang makan jukut itu, cari ular dulu kan. Iya, itu takutnya ya dengan anu aja garam, sama kucing. Kalau ada kucing takut ular itu. Nah, makanya juga itu harus ada kucingnya tam.
0: Nah, tapi orangnya yang punya rumah takut kucing, kayak apa nih? Jereh pulang.
6: ada anu apa darahnya kan. Ada dua tawarannya itu, misalkan ada tawar wisanya itu, cuma aku tidak mau bisa diberikan tawar wisanya itu.
0: Kenapa?
6: Nggak boleh, nanti jetesnya kita.
0: Nggak boleh ya?
6: Iya, misalkan sampai ke mana-mana cari ular, sampai ke kubar sana, kita jelajahi sampai ke gunung bawah Gunung Meratus.
0: Jauhnya.
6: Jauh, sama orang menamang, bergurau sama orang menamang. Setiap bulan musuh misalkan cari ular sawah. Kalau ular anu, kalau ular kobra itu darahnya itu baik kita minum. Darah ular kobra itu. Iya, nah makanya itu musuh misalkan ini. Kalau musuh Muhammad kan tahunya di kota-kota, kalau musuh misalkan ini sampai cari teke sudah pernah, cari jaruh sudah pernah. Oh sudah, musuh bisa cuma suginya aja, kayanya aja belum.
0: Ya Allah musuh.
6: Oh makanya ya betul ada di badan musuh misalnya, cuma gak berani, mana musuh misalnya. Kalau kita masuk di menamang sudah bawa bekal kan, tanyainya kita dulu. Wah, di tesnya kita, kalau kita masuk di menamang itu Mbak Nita. Nah, cuma musuh misalnya kalau ilmu orang bini ya ada.
0: Lalu ayo sudah nembel situ lagi.
6: Makanya kita ke rumah itu ada di badan kita ini Mbak Nita, ya kan. Digigit apa orang menamang juga yang beri itu Mbak Nita. Nah, 4 bulan musuh di menamang itu berguru. Guru musuh meninggal sudah. Nah, ya sampai cari macam-macam, cari jaru, cari rotan, cari teke, banyak orang teke itu tidak ada Mbak Nita. Kalau toke banyak lah bagi Mbak Nita.
0: Iya tuh.
6: Kalau toke banyak pasak pagi ya kan?
0: Iya, siap.
6: Ya itu aja Mbak Nita.
0: Iya, makasih Bu Sumisran Jaya.
6: Nah, salamnya buat semuanya aja dari asap aja. Semoga sehat hari Jumat berkah.
0: Amin ya, Jumat berkah.
6: Semoga kita diberi berkah, dilindungi Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
6: Begitu juga dengan Bu Dita, salam sekeluargaan Bu Dita ya.
0: Iya, salam juga untuk keluarga kita Bu Siyo. Sehat-sehat Bu Sumisran.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Sumisran. Makasih banyak Bu Sembok ya, Nek terasa nih dah pukul 8.55 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak segala tipsnya yo yang dah diberikan hari ini ngawani Mbak Nita. Ada Bu Sumamat, Mbak Reni, Bu Sabdurrahim, Bu Suwahyu, Julak Hamdan dan Jabo Semisran. Makasih banyak bisa nih diterapkan ya, tapi semoga tedong-tedong tuh di tamaan rumah etam di para etam lah ya, jauh-jauh aja nih papa. Tapi mun ke Bu Sumamat, Bu Semisran atau siapakah yang mencari ular tuh ya para isi dah aja. Jangan ke rumah saya ya. Ya tuh pokoknya dia tuh lanjut lagi keren di sana. Jumpa lagi di Halo Bunda Etam dengan tema lainnya. Mbak Nita akhiri sampai di sini. Setelah ini akan ada Odah Bekasah Mas dengan Mbak Nita 1 jam lagi, tetap bersama kami di area di Perampot Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerolan Dengsana, rumah panjang khas suku Dayak Bentian atau Low Bentian di Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat masih difungsikan sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat di tengah arus modernisasi. Bagi masyarakat setempat, Low Bentian ini tidak hanya menjadi bangunan adat tetapi juga merepresentasikan 9 kampung di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan rutin digelar di Low Bentian mulai dari pertemuan antar kampung, pelatihan, kegiatan keagamaan, pertunjukan seni budaya, hingga acara adat seperti pernikahan warga. Pada April 2026, Low Bentian juga digunakan sebagai lokasi musyawarah antara tokoh adat dan kelompok sadar wisata untuk memperkuat pelestarian budaya Dayak Bentian. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi. Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya lanjut lagi Bu Sembo, ya kita di Oda Bekasa dan hari ini Atom akan membahas seputar kacang hijau. Dimana kacang hijau ini selain diolah jadi bahan makanan minuman gitu ya, manfaat kacang hijau ini juga ada untuk kesehatan dan beragam juga. Dimana seiring juga dengan kandungannya tuh banyak ya kerandeng sana. Jadi dalam 100 gram kacang hijau terdapat 31 kalori dan dengan berbagai nutrisi yaitu protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, dan juga kalium. Jadi selain itu juga kacang hijaunya juga diketahui mengandung vitamin dan juga mineral lain, TG, vitamin B, vitamin C, folat, dan magnesium. Di Atom akan bahas tentunya lebih lanjut seputar manfaat kacang hijau ini apa aja untuk tubuh Atom. Setelah Atom nelinga lagi lagu-lagu yang berikut ini, Atom nelinga lagu dari Didi Kempot dengan Banyu Langit.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deng sana. Jadi manfaat yang pertama dari kacang hijau ini adalah bisa menjaga berat badan. Nah, jadi di mana kandungan serat yang ada di dalam kacang hijau ini bisa memberikan efek kenyang yang lebih lawas, jadi membuat etam tidak mampu membuat etam mampu mengontrol nafsu makan. Jadi etam dimakan secara berlebihan makanan-makanan lain gitu ya, dan berat badan etam bisa tetap terjaga. Yang selanjutnya juga melancarkan pencernaan, di mana kandungan serat dalam kacang hijau juga tentunya bermanfaat ya, dan juga didukung oleh kandungan pati yang tinggi di dalam kacang hijau akhirnya bisa melancarkan pencernaan etam. Di mana serat ataupun pati juga ini merupakan kandungan yang bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, di mana jumlah normal dari bakteri baik di usus tentunya bisa melancarkan pencernaan dan menurunkan resiko etam mengalami sembelit kerandeng sana. Selanjutnya juga bisa meningkatkan stamina tubuh karena ada kandungan karbohidrat kompleks, di mana jenis karbohidrat yang satu ini tuh akan diolah menjadi pasokan energi untuk tubuh etam, sehingga etam bisa jadi lebih bertenaga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini cocok bagi busu ataupun embok gitu yang punya aktivitas atau keseharian tuh yang aktif benar terus membutuhkan banyak energi gitu ya, apalagi khususnya biasanya tuh yang gini-gini tuh di dalam ruang di luar ruangan gitu ya, kesana kemari ini cocok untuk meningkatkan stamina-nya dengan kacang hijau gitu.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lanjut ke rendeng sana bisa jua, ternyata kacang hijau ini mengontrol tekanan darah etam. Jadi ada namanya enzim angiotensin converting enzyme, di mana enzim ini diproduksi oleh tubuh etam bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi dengan menghalangi jadi kacang hijau ini bisa menghalangi kinerja dari enzim yang Dani tersebutkan tadi. Jadi enzim itu tuh memang diproduksi oleh tubuh etam supaya meningkatkan tekanan darah kita gitu. Nah, kalau misal kita konsumsi kacang hijau, jadinya tentu menekan enzim ini di mengangkat atau meningkatkan tekanan darah etam. Jadi tekanan darah etam lebih terkontrol, gak tekanan di sana, jadi normal. Selanjutnya juga bisa, selain mengontrol tekanan darah, bisa juga mengontrol gula darah. Jadi memang ada polifenol yang bisa mengontrol kadar gula darah etam gitu ya, dimana fungsi polifenol itu sendiri bisa merangsang hormon insulin untuk bekerja nih secara efektif dalam mengubah glukosa menjadi energi dan menurunkan resistensi insulin. Nah, selanjutnya juga bisa mencegah anemia, dimana karena ada kandungan tinggi zat besi, kalsium, fosfor, natrium, dan juga kalium, di mana memang mineral itu dibutuhkan ya untuk tubuh etam memproduksi sel darah merah dan mencegah terjadinya anemia atau kebanyakan sel darah putih. Selanjutnya juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi ada kandungan antioksidan, ini bisa menurunkan kadar kolesterol jahat ya. Dan digadang-gadang ini tuh dicobakan ke hewan. Jadi pas dilakukan penelitian, akhirnya otaknya bisa juga ke manusia gitu. Tapi ini dibenehkan ya pada hewan percobaan gitu ya. Kasihan hewannya ya, keren di sana yo.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.

Ya grounding sana ya, tiga manfaat terakhir dari kacang hijau nih yaitu bisa menurunkan resiko terkena osteoporosis karena ada kandungan magnesiumnya yang tinggi gitu. Jadi memang mun eta mengonsumsi magnesium secara teratur bisa menambah kepadatan mineral pada tulang etam, jadi lebih sehat dan tidak gampang terkena osteoporosis. Selanjutnya juga bisa menyehatkan janin dan mengurangi resiko komplikasi persalinan. Jadi bagi ibu hamil gitu ya, mengonsumsi kacang hijau secara rutin ini bisa membantu memenuhi kebutuhan folat yang dibutuhkan selama hamil, dimana folat ini sendiri adalah nutrisi yang penting benih ya, supaya janin itu bisa tumbuh dan juga berkembang secara sehat gitu. Dan juga selain itu, selain bisa menyehatkan gitu ya bagi bayi, menjaga janin, bisa juga dia mengurangi resiko terjadinya komplikasi persalinan saat bersalin nanti, yang tentunya bahaya untuk ibu dan bayi. Dan manfaat yang terakhir adalah menangkal radikal bebas, penyebab kerusakan jaringan tubuh karena ada tingginya kandungan antioksidan dalam kacang hijau, di mana dengan mengonsumsi makanan tinggi antioksidan ini, etam jua jadi direntan terkena penyakit kronis, tegek jantung ataupun kanker kerandeng sana. Nah itu hak ya yang bisa Nita berikan gitu ya, manfaat dari kacang hijau ini. Tapi tentunya etam bisa nih jadikan kacang hijau menu yang etam makan sehari-hari, tetap dengan mengontrol jumlah gula yang ditambahkan, karena biasanya kacang hijau nih identik dengan bubur kacang hijau yang manis gitu ya. Nah tambahan gulanya itu yang harus etam perhatikan supaya ndik kebanyakan ya kerandeng sana, karena ndik jadi sehat lagi mun kebanyakan gula ya. Dari mana informasi seputar manfaat kacang hijau ini kami kutip dari laman website alodokter.com. Menjadi akhir juga kebersamaan kita di Oda Bekasah dan Rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026, ditutup dengan cuaca yang mulai berawan gelap di Yamyamin kerandeng sana. Jadi yang ndak mulang ya teginita nih itu hati-hati di jalan, jangan lupa buat jas hujannya karena takutnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba gerimis ya. Tapi ya tegeknya lalu maha tegeknya nih ya. Ngeri bener, nentu bener aja sebutnya Mbak Nita nih ya. Oke hatu kerandeng sana, selainnya akan ada Mbak Putri ngawan kita santai siang di Jumat Berkah ini. Semoga di Jumat Berkah ini segala hajat tetap dikabulkan, amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya kerandeng sana semangat terus, bahagia selalu, dikelilingi dengan hal-hal dan orang-orang yang baik, amin ya Rabbal Alamin. Mbak Nita sekali lagi pamit dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf jika ada salah-salah syarang, ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak destinasi wisata Bukit Steling Samarinda memasuki nominasi 10 besar Anugerah Pesona Indonesia Award 2026 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Samarinda, Diana Pida Juliadi, menyebut Bukit Steling berhasil masuk nominasi setelah bersaing dengan sekitar 180 destinasi dari 38 provinsi di Indonesia. Capaian tersebut dinilai menjadi kebanggaan bagi kota Samarinda karena mampu bersaing di ajang pariwisata tingkat nasional. Disporapar Samarinda berharap masyarakat Kalimantan Timur turut memberikan dukungan melalui like pada postingan nominasi Bukit Steling di Instagram Indovoters dan Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi Bu Guru.
3: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
4: Tidak, Bu Guru.
3: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
4: Bahaya, Bu Guru.
3: Bahayanya gimana, Alia?
4: Airnya kotor, Bu.
3: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
4: Nanti kata Bunda kena listrik.
3: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
4: Ya, Bu Guru.
3: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Masih di perempat RRI Samarinda, Kroanensa naik selamat hambat ya menjelang siang setelah tadi ada Mbok Nita ngawani Atom segalanya. Kali ini Mbok Putri ya yang gantian ngawani kembali di ruang dengar kita segalanya sampai kendia Busumbo pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, sebelum kita juga mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara ya. Tentu di siang kali ini Busumbo, Mbok Putri mau ajak Atom segalanya mengenal beberapa sejarah dan peringatan di hari ini ya, tanggal 8 Mei 2026, kita satu dunia ya memperingati Hari Palang Merah Bu Sombo ya. Jadi kali ini kita akan melihat sekilas tiga apa sejarah Hari Palang Merah Internasional ini Bu Sombo, dari Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Bu Sombo, yang sudah memperjuangkan hak kemanusiaan selama lebih dari 160 tahun lamanya. Beh, lawas benih nih Bu Sombo ya, bahkan kita galanya mungkin masih berumur seperempatnya ya dari 160 tahun ini. Dan organisasi kesehatan ini Bu Sombo sudah tersebar luas dan memperjuangkan aspek kemanusiaan sampai wayang ini. Memang awalnya itu muncul dari empati seorang pemuda di Itali, dan Palang Merah ini sudah menjadi garda terdepan Bu Sombo ya dalam berbagai peristiwa, termasuk peperangan, tegak Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, dan sejarahnya panjang benih Bu Sombo. Nanti kita coba lihat ya kilas balik dari sejarah Palang Merah Internasional ini tiga apa Bu Sombo ya, melihat juga tiga apa perjuangan yang dilakukan dari Perang Dunia 1 sampai Perang Dunia 2 dan sampai wayah ini Bu Sombo. Tiga apa peran Palang Merah yang ada di dunia

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Iya, karena soalnya kita lanjut lagi ya. Jadi dari awal mula terbentuk Palang Merah Internasional ini, ada sebuah pertempuran di Italia, Kerang dan Sanak, yang mana tepatnya itu di Solferino. Nah, jadi di Italia di sana menjatuhkan banyak sekali korban ketika pertempuran Busombo. Nah, dari Henry Donan Busombo, si Denny melihat kondisi para korban dan bersama gitu ya dengan warga lainnya berusaha untuk membantu serta mengobati sida-sida yang terluka parah. Nah, jadi memori tentang peristiwa inilah dituangkan di dalam sebuah buku yang berjudul A Souvenir of Solferino yang terbit pada tahun 1862. Jadi di sana itu tertulislah pemikiran Sida tentang kemanusiaan Busombo yang terus mendorong sebuah pertemuan di Swiss, tepatnya di Jenewa, yang kelak akan melahirkan Komite Internasional Palang Merah. Dan Henry Dunant Jo Busombo yang juga mendorong pertemuan ini yang kemudian menjadi Bapak Palang Merah Internasional. Nah, jadi pada hari lahirnya pada tanggal 8 Mei ditetapkanlah sebagai hari peringatan hari Palang Merah. Dan meletusnya Perang Dunia Pertama, Busombo ini juga menjadi pendorong ya negara-negara untuk ikut serta di dalam misi kemanusiaan ini, tepat pada tahun 1919. Setahun setelah usai Perang Dunia Pertama, dibentuklah Liga Perhimpunan Palang Merah, Busombo, yang kemudian berubah lagi menjadi Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Jadi berkat dari federasi ini, ya, berbagai hukum humanitar Busombo yang melindungi korban luka, korban sakit, tawanan perang, dan rakyat sipil yang berada di dalam kendali musuh agar bisa terlindungi Busombo ya, karena adanya Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini. Dari hukum humanitar juga Busombo mengikat pihak-pihak yang berkonflik ya agar tidak lagi melakukan tindakan apapun terhadap kelompok ya yang menggunakan simbol palang merah atau bulan sabit merah, dan mereka juga yang menggunakan simbol ini yang diidentikan sebagai kelompok netral Busombo ya. Jadi diidentikan sebagai kelompok netral, bahkan amunnya mereka ini berasal dari satuan medis kelompok musuh. Nah, itu dia. Dan awalnya sebenarnya perbedaan dari lambang palang dan juga bulan merah ya Busombo, sebenarnya apa sih perbedaannya? Jadi awalnya itu satuan kesehatan dari masing-masing pihak militer kan pasti ada ya Busombo. Nah, dari masing-masing pihak militer ini menggunakan lambang yang beda-beda. Nah, jadi ketidakseragaman lah ya, ada yang palang merah, ada yang bulan merah, akhirnya membuat sida-sida Nijo menjadi sasaran penyerangan pihak berkonflik. Nah, dari konvensi di Jenewa juga di tahun 1963 membuatlah konsensus Busombo dan kesepakatan gitu ya mengenai tanda dari petugas medis di medan tempur. Jadi di beda-beda hak tuh ya tanda atau simbolnya atau logonya Busombo. Akhirnya dipilihlah lambang yang berbentuk mirip salib ya, yang berasal dari bendera Swiss, dan ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada negara Swiss tentu. Dan ketika ada perang Balkan di tahun 1876 di negara Turki sana, Busombo yang wayah itu masih di bawah kekuasaan otonom ya, dan Ottoman maksudnya, dan mengajukan sebuah simbol baru lagi Busombo. Negara Turki mengajukan simbol baru, bentuknya ini bulan sabit tapi warnanya merah, dan logo baru ini akhirnya disetujui dan digunakan oleh beberapa negara. Di tahun lainnya juga di Iran Busombo tahun 1929. Jadi wayah itu masih namanya bukan Iran, namanya Persia, yang mana mengajukan sebuah simbol juga untuk palang merahnya Busombo yang berbentuk matahari dan singa berwarna merah. Dan federasi nasional ini menolak ya logo matahari dan singa berwarna merah dan hanya mengakui kedua lambang yang sudah ada. Jadi yang diakui hanya lambang palang dan bulan merah tadi, tubuh sumboyo bulan sabit itu, dan runtuhnya dari monarki di Persia dan berdirinya Republik Islam Iran, dan akhirnya juga berbarengan ya Bu Sumbo mengakhiri penggunaan logo yang diajukan tadi ya, padahal tuh ditolak Bu Sumbo untuk mengakhiri polemik juga ya dari pengajuan logo oleh negara-negara lain. Akhirnya federasi ini memutuskan untuk menggunakan logo baru yang mana bentuknya itu wajik berwarna merah ya Bu Sumbo, yang seperti kita tahu dengan lambang baru ini digunakan oleh negara yang mau gitu ya, ingin menggunakan lambang palang merah atau mau menggunakan lambang bulan sabit merah Bu Sumbo. Jadi itu dia perjalanan dari palang merah internasional ya Bu Sumbo, kenapa menjadi dua gitu ya, apa sih sebenarnya perbedaannya dari lambang palang dan juga bulan merah itu sendiri. Tapi sebenarnya dibalik itu semua ya, banyak pengajuan-pengajuan yang ditolak juga Bu Sumbo, yang akhirnya kita lihat sendiri logo yang secara internasional digunakan oleh palang merah.

0: Ikan adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

Perompak dari Samarinda, keren dari sana sampai di sini. Iya, kita berkesahan seputar sejarah dari Hari Palang Merah Internasional Husumbo ya. Dan informasi tadi itu Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya detik.com. Setelah ini Mbak Putri masih ada di ruang dengar kita segalanya. Kembali kita nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
1: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala. Terus, biar kamu ke jalan yang benar.
0: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
1: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
0: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
2: Hah, kok gitu sih?
0: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sanak Menteri Ketenagakerjaan Yesiril menilai pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Pemerintah, lanjut Yesiril, akan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ketenagakerjaan ke depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan mitra-mitra strategis sektor ketenagakerjaan seperti Serikat Pekerja atau Buruh hingga dunia usaha dan industri, salah satunya seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Lebih lanjut, Yesiril mengatakan nilai kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan modal sosial penting yang harus terus dijaga Indonesia di tengah dinamika global, termasuk perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi dunia. Menurut Sida, kekuatan sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengatakan upaya mempererat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Bartram, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Corona Sana, kita udah nelingat tadi single lagu Banjar ya dari Ilhami Ahmad featuring Sanggar Air, ada Kota Amuntai lah ya, lagu Banjar yang mengantarkan kita pada pukul 11:14 waktu Indonesia Tengah dengan cuaca yang teduh ya di kawasan Emiamin kali ini, Bu Sumbo. Selamat menikmati perjalanannya di hari Jumat yang penuh berkah ini juga, Bu Sumbo. Mbak Putri akan berikan beberapa informasi tips ya, tiga apa caranya kita memulai bisnis kerajinan rajut atau crochet ya, Bu Sumbo, untuk mengubah hobi menjadi keuntungan. Jadi banyak ya biasanya dari atom segalanya mungkin sudah melihat tren waya ini, Bu Sumbo, tentang crochet atau rajutan ya, mungkin sudah di asing ya, karena dari dulu di sekolah juga kita dikenalkan di seni budaya ya, prakarya itu dengan rajutan, Bu Sumbo. Buat atom segalanya gawal juga dengan aksesoris fashion atau mainan-mainan rajut yang unik ya, Bu Sumbo. Biasanya tuh banyak karakter-karakternya, mungkin bisa nih untuk lebih dalam lagi mengetahui tiga apa cara memulai bisnis kerajinan rajut, Bu Sumbo. Yo, pernah di atom segalanya terpikir mengolah karya ya, mencari cuan dari hobi atom segalanya. Nah, jadi pastikan ya, Bu Sumbo, atom segalanya yang tertarik, temukan juga target pasarnya. Jadi ini menjadi langkah pertama, Bu Sumbo ya, cari tahu dulu jenis produk rajut yang paling disukai ya, sekaligus yang etam pahami juga cara buatnya tiga apa, Bu Sumbo. Misal amun etam segalanya gawal mengolah produk cepat ya, tiga topi atau syal ya, Bu Sumbo, itu bisa menjadi titik awal yang bagus, Bu Sumbo. Dan sebaliknya juga, amun etam galanya ini ahli ya mengolah pola-pola yang lebih rumit, mungkin tegak boneka amigurumi ya, Bu Sumbo, atau dekorasi renda, atau apa ya, bunga-bunga ya, Bu Sumbo, bunga tuh juga bisa ya, karena itu juga ada nilai plusnya ya, bisa menarik pembeli yang lebih spesifik, Bu Sumbo, yang mencari boneka rajut, mencari bunga rajut, atau mencari dekorasi renda dari rajutan ya, dan fokus juga, Bu Sumbo, pada produk yang akan etam segalanya olah ya, tanpa harus repot belajar dari nol. Jadi ingat, on bisnisnya ini, Bu Sumbo, seharusnya membuat etam segalanya merasa senang untuk melakukannya, bukan justru malah kewalahan gitu ya. Atau etam segalanya juga bisa menyasar pada konsumen yang peduli lingkungan. Nah, atau apa ya sebutannya ya, eco-friendly, Bu Sumbo, ya, atau malah produk yang berguna untuk digunakan terus-menerus ya, guna ulang, Bu Sumbo, tegak tote bag gitu ya, tas belanja ya. Ini juga semakin jelas ya target pasarnya yang dipilih, biasanya ibu-ibu rumah tangga kayak itu, atau kanaan yang eco-friendly ya, yang go green lah kayak itu, Bu Sumbo. Dan semakin jelas juga targetnya. Nah, bisa tam segalanya olah yang waya ini lagi tren juga, Bu Sumbo, ya, tegak pengurangan limbah plastik ya. Jadi banyak yang menggunakan tas gitu ya, tas rajut gitu ya, tapi bukan tas yang tam segalanya pikirkan. Jadi model tasnya ini tas khusus buat gelas tegak itu, Bu Sumbo, ya, gelas-gelas yang biasa ada di kafe-kafe ya. Nah, itu digunakanlah rajutan modelnya tegak plastik ini ya, minuman-minuman Thailand tegak itu, Bu Sumbo. Nah, jadi bisa tem segalanya jual ya, Bu Sumbo, dan luangkan juga waktu yang cukup lah ya untuk mengolah produk etam segalanya. Nah, itu dia. Jadi ini bisa jadi salah satunya, Bu Sumbo, usaha yang etam segalanya bisa lakukan dengan melihat jua apa ya, model-model yang tren wayah ini, Bu Sumbo, mungkin bisa mengolah yang polos-polos. Dan pastikan sebelum etam segalanya dah tahu polanya, dah tahu mengolahnya, riset juga, Bu Sumbo, ya, riset ke pasar, bukan terjun ke pasar, melainkan tegak apa konsumen ini mencari ya, secara menyeluruh tuh, Bu Sumbo, kita bisa cari misalnya produk kerajinan rajut kan biasanya banyak tren musiman ya, Bu Sumbo, ya, misal tegak menjelang hari raya banyak orang yang mencari
hadiah-hadiah dalam bentuk pakaian atau aksesoris. Nah, Tom segalanya bisa memanfaatkan beberapa tools di internet, Busombo, ya, tegak Pinterest atau juga Google Trends ya, untuk mempelajari pola. Jadi Tom segalanya bandingkan nih, misal dari tas rajut sama kardigan rajut ya, di Indonesia ini trennya tegak apa gitu, apakah lagi menaik, naik turun gitu Busombo. Ya contohnya juga bisa Tom segalanya cari aksesoris rajutan yang berbentuk ketupat gitu ya, amun lagi musimnya lebaran ya, amun yang menjelang Idul Adha tegak ini, cari yang trennya biasanya bentuk sapi atau kambing, domba gitu Busombo. Ya kan ada juga ya kartun-kartun domba tegak itu. Jadi untuk aksesoris fashion, tren permintaannya tuh sebenarnya relatif stabil ya sepanjang tahun.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Perompak dari Samarinda keran dan sana lanjut lagi ya dengan beragam tips caranya ya memulai usaha bisnis rajut. Selain itu sekalian harus riset juga musumbo bisa bangun identitas brand yang unik, misal dengan nama-nama yang lucu yang mudah diingat. Ada contohnya kenit ya Bu Sumbo ya, karena kan rajut ini identik dengan kenit gitu ya, atau crochet atau apa ya bahasanya, kenit lah ya Bu Sumbo ya, bisa diberi nama Keniti Biti atau Kenitika Living ya, atau Mirai Keniteri ya, macam-macam Bu Sumbo ya, itu lebih unik ya dan lebih kekinian juga namanya ya. Dan tentukan juga gaya brand Etam Segalanya. Bu Sumbo bisa juga ceritakan kisah di balik bisnis yang Etam Segalanya geluti ya, atau buat lini produk yang beragam. Jadi mengolah lini produk beragam ini Bu Sumbo memungkinkan Etam Segalanya juga kau menjangkau berbagai jenis pelanggan sekaligus menjaga beban kerja biar tetap realistis Bu Sumbo. Dan perlu juga Etam Segalanya menyeimbangkan antara kreativitas ya Bu Sumbo dan juga produk yang bervariasi. Jadi untuk menarik pembeli Etam Segalanya harus mengolah banyak model gitu Bu Sumbo ya, mungkin bisa satu model 3 ya, satu untuk contoh, 2 yang akan dijual. Tiga itu Bu Sumbo ya, cari model-model yang unik tuh Bu Sumbo, dan pastikan bisnis Etam Segalanya namanya unik juga biar orang-orang tuh mudah ingat gitu.

Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Probat dari Samarinda, keren dari sana, kayak sampai di sini dah. Kalau begitu Mbak Putri berbagi tips buat Etam Segalanya yang mau memulai bisnis kerajinan rajut ya. Jadi pastikan Etam Segalanya, cari nama yang mudah diingat, riset juga ke pasar ya Bu Sumbu secara menyeluruh melalui platform-platform yang ada ya, Tiga Pinterest dan juga Google Trends, dan pastikan juga Etam Segalanya tahu target nya Bu Sombo ya, target konsumennya tega apa. Nah itu dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya hostteenager.com ya. Setelah ini Mbak Putri masih akan ada di ruang dengan kita Segalanya. Bu Sombo tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda. Ketemu sama lagu selanjutnya ada dari Kalimantan Tengah, Saluang Tengah.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menggandeng asosiasi hingga pelaku usaha guna memperkuat stabilisasi subsektor peternakan ayam petelur di tengah fluktuasi harga telur di sejumlah daerah. Pemerintah menegaskan upaya itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Agung selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengatakan pemerintah memahami tekanan yang dihadapi peternak akibat fluktuasi harga telur di tingkat produsen. Ia menegaskan pihaknya terus mendorong penguatan serapan pasar, distribusi antar daerah, hilirisasi produk peternakan, serta optimalisasi pemanfaatan telur bagi berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Agus menambahkan Indonesia memiliki kapasitas produksi telur yang kuat sebagai penopang ketahanan pangan nasional, sehingga perlu dijaga melalui penguatan tata niaga dan distribusi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa di tengah dinamika harga tersebut, sejumlah asosiasi peternak memaksimalkan dan memastikan kondisi di lapangan masih kondusif. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
4: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده.

قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من اتقى. Saudaraku kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ada dua pintu utama keselamatan agama, yaitu menjaga hati dan lisan. Pertama, menjaga hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, pada hari harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih daripada syirik, riya, hasad, dengki dan lain-lain. Hati adalah raja, anggota badan adalah pasukannya. Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita menjadi baik. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Artinya, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Kedua, menjaga lisan. Firman Allah dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa laihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ayat ini ancaman bagi orang-orang yang dengan enteng dan sembarang untuk berkata-kata. Para ulama berkata, lisan itu seperti binatang buas, kalau dilepas bisa menerjang tuannya. Maka berhati-hatilah kita dalam berkata-kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menjaga hati dan lisan, maka akan istiqamalah dalam keimanan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh." Artinya, tidak istiqamah iman seseorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan tidak istiqamah hatinya sampai istiqamah lisannya. Akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan, dan semoga dikabulkannya segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhzin yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. أقول قولي هذا فأستغفره العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه
innahu huwal ghafurur rahim.

Okay.

Que bom. Salve Allah, Allahu Akbar.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Karawan dan sana Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri menilai Indonesia berpeluang masuk dalam pembentukan rantai pasok baru global di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia. Menurut SIDA, stabilitas Indonesia menjadi salah satu modal penting dalam menarik kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal 1 2026 patut diapresiasi karena menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani sebelumnya menyampaikan investasi memberikan kontribusi sekitar 1,8% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, 5,61% pada kuartal 1 2026 atau sekitar 31 hingga 32% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang dulu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Rombat RRI Samarinda, Keranda Nusantara, selamat menikmati siang hari yang teduh ya di kawasan Yamin dan sekitarnya. Kali ini cuaca terpantau ndik tapi panas ya, untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar aja Bu Sombo. Yo, selamat menikmati jam makan siangnya juga sambil Mbok Putri kawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan juga informasi. Kali ini kita ketemu dalam sajian program Mitos dan Fakta. Nah, siang kali ini Mbok Putri mau ajak ketemu segalanya mengenal mitos fakta ya dari herpetofauna. Nah, Bu Sombo, jadi herpetofauna ini atau biasa kita kenal dengan hewan-hewan melata, bukan melata juga ya Bu Sombo, tegak cicak ya, atau juga ular tuh ya, mungkin banyak mitos fakta di baliknya ya Bu Sombo, yang mungkin dah beredar juga lah ya di tengah-tengah masyarakat. Dan sebenarnya apakah ular itu selalu menyerang manusia, ini menjadi pertanyaan yang besar benar Bu Sombo ya, apakah ular ini selalu menyerang, karena ular ini identik memang lebih mengerikan, menakutkan ya Bu Sombo, dan membahayakan gitu ya kita tahu. Nah, faktanya ya, ular pada umumnya itu Bu Sombo ndi akan menyerang manusia, kecuali ya amun ular tuh merasa dirinya dalam bahaya Bu Sombo. Dan hal ini juga sesuai dengan penelitian dan menyatakan amun sebagian besar ular itu lebih memilih untuk menjauh atau melarikan diri Bu Sombo ya, daripada harus berhadapan langsung dengan manusia. Jadi ini fakta yang bisa dikatakan berbeda dengan keyakinan masyarakat ya Bu Sombo. Biasanya amun ada ular kita takut lari gitu ya, padahal ular pun juga tegak itu. Jadi amun melihat manusia malah lebih milih untuk melarikan diri loh Bu Sombo ya. Jadi sama-sama lari gitu ya. Terus katanya nih yang bikin pertanyaan baru juga, apakah semua ular itu berbisa? Nah, jadi segala ular itu punya bisa, Bu Sombo. Ada sekitar 3.000 jenis ular di seluruh dunia, tetapi hanya sekitar 10% yang maha, Bu Sombo, ya, yang punya bisa berbahaya. Dan peluang bertemu dengan ular berbisa ini, yang 10%-nya tadi itu, juga sebenarnya cukup rendah, Bu Sombo, walaupun tegak itu kegiatan di alam terbuka, ya, Bu Sombo, kita harus hati-hati karena bisa meningkatkan kemungkinan bertemu dengan ular dan berinteraksi dengan ular itu sendiri. Nah, jadi ada sekitar 3.000 jenis ular di seluruh dunia Bu Sombo, dan hanya sekitar 10% yang maha yang punya bisa berbahaya. Nah, selebihnya ndi Bu Sombo, jadi ada bisa berbahaya, tapi amunnya dililit dia juga berbahaya ya Bu Sombo ya. Jadi tetap hati-hati gitu, amun etam segalanya banyak melakukan kegiatan di luar ya, di alam terbuka. Nah, terus nanti kita lanjut lagi masih dengan mitos fakta dari ular ya Bu Sombo. Apakah bisa menjawab semua pertanyaan etam segalanya siang kali ini? Nanti Mbak Putri hadirkan informasinya lagi. Kita nikmatin dulu lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Ketemu sama lagu Bali, ada lagu dari A.A. Rakasidan.

0: nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
5: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
6: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
5: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Robot dari Samarinda, keren dan sana. Kayak jadi mitos fakta di balik ular. Waduh, di balik ular ya, Bu Sumbu, bukan di balik batu. Di balik batu, ada udang di balik batu maksudnya ya. Jadi ular itu katanya nih Bu Sumbo, ada yang bertanya-tanya, apakah ular itu punya telinga luar? Nah, jadi pertanyaan ini banyak juga yang menanyakan, dan benar adanya Bu Sumbo, memang ular itu memiliki daun telinga, tapi ular itu tetap bisa mendeteksi suara melalui getaran di tanah tuh Bu Sumbo. Jadi melalui getaran-getaran tanah, ular bisa mendeteksi suara. Dan itu ular mengendalikan penciumannya ya, yang tajam, dengan menggunakan lidah untuk menangkap partikel bau di udara, aroma di udara, dan mengirimkannya ke organ namanya Jacobson di langit-langit mulutnya Bu Sumbo. Jadi memang ular itu punya telinga ya, karena memang hanya bentuk dari kepalanya aja tuh Bu Sumbo ya, biasa segitiga gitu ya, itu yang berbahaya tuh Bu Sumbo. Nah, terus ada juga yang bertanya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi ada yang bertanya juga Bu Sumbo di mitos fakta kali ini, apakah ular berbisa itu bisa diidentifikasi hanya dengan melihat bentuk kepalanya saja? Nah, ini yang paling sering ya Bu Sumbo. Jadi ular itu kan punya beragam variasi ya, termasuk dari bentuk kepala, bentuk gigi, bentuk sisiknya, terus warnanya Bu Sumbo, ada yang warna coklat, hitam, hijau, oranye, merah, macam-macam Bu Sumbo ya. Terus juga dari ukuran dan panjang tubuh ular itu bervariasi, beragam Bu Sumbo. Dan beberapa anggapan, ada yang menyebut amun ular berbisa itu bisa diidentifikasi hanya dari bentuk kepalanya aja Bu Sumbo ya. Tapi hal ini tidak sepenuhnya akurat, dan identifikasi ular berbisa itu memerlukan analisis yang lebih lanjut, termasuk dari struktur gigi, terus karakteristik perilaku, terus pola sisiknya, itu juga penting Bu Sumbo. Jadi karena itu juga mengandungkan satu ciri khas seperti bentuk kepala, itu bisa menyebabkan kesalahan ya dalam membedakan ular berbisa dan yang tidak berbisa. Kadang ada bentuk kepalanya terlihat tidak berbisa padahal aslinya berbisa Bu Sumbo, karena banyak variasi-variasi dari ular ya yang harus kita tahu juga Bu Sumbo. Terus ada yang bilang juga kita kayak ini bunyinya, apakah katak atau kodok ya bisa menyebabkan kutil di amun kita sentuh gitu Bu Sumbo. Nah, jadi kutil ya Bu Sumbo itu disebabkan oleh virus, bukan karena katak atau kodok ya. Jadi bukan hanya ular ya, kodok pun juga Bu Sumbo. Ini yang menjadi hewan herpetofauna ya. Tapi balik lagi di pembahasan kodok ini Bu Sumbo, beberapa kodok atau katak di Amerika memang punya racun di kulitnya yang memang asalnya itu dari alkaloid yang diakumulasi dari makanan Bu Sumbo. Terus ada Joni yang bertanya-tanya mitos fakta ular dan katak ini Bu Sumbo, katanya nih, apakah urin dari katak itu bisa menyebabkan kebutaan? Nah, amun kita ini terkontak langsung dengan mata ya, jadi langsung tegak terciprat hak tegak itu Bu Sumbo. Tapi tegak apa kita ini terciprat urinnya katak ya, sedangkan kan katak ini malam-malam, oh mungkin habis berkebun apa bagaimana gitu ya, menangkap apa begitu ya di rawa ya Bu Sumbo. Jadi informasinya adalah katak, urin katak ya tepatnya, ini menyebabkan mata kita buta, amun terkontaminasi. Hanya aja Bu Sumbo, amun ada sedikit apa ya, kucakan gitu ya dari mata atau segalanya, mun kena percikan itu bisa menyebabkan resiko terjadinya iritasi dan infeksi Bu Sumbo. Karena urin katak itu ada komposisi yang serupa dengan urin manusia dan hewan lainnya, terutama mengandung garam dan urea. Nah, jadi sampai wayah ini nggak ada tuh ya bukti-bukti ilmiah yang menyebutkan atau melaporkan kasus yang menunjukkan amun uren dari kodok itu, dari katak itu, bisa menyebabkan kebutaan pada manusia, Bu Sumbo. Nah, itu dia ya. Jadi sekarang udah tahu ya Bu Sumbo, mitos dan fakta yang sebenarnya tega apa ya. Jadi jangan sampai salah lagi Bu Sumbo ya, mengartikan amun ular ini kepalanya aja ya yang segitiga langsung diidentifikasi menjadi ular yang berbisa, atau katak ya tiga itu Sumbo yo, katak yang kulitnya sedikit lembab lah, atau kita menyentuh katak bisa kutilan. Nah, itu adalah mitos Bu Sumbo, karena kutil itu juga sebenarnya bukan disebabkan oleh katak, tapi melainkan disebabkan oleh virus. Jadi pada intinya adalah ketika kita lagi bermain di alam terbuka Bu Sumbo, kita harus tetap hindari hal-hal yang membahayakan diri, dan setelahnya kita harus mencuci tangan, cuci kaki dengan air mengalir dan sabun ya, biar bersihnya maksimal Bu Sumbo. Nah, ini dia sedikit informasi yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya Himakova ya. Dan setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama dengan Pro4 Jakarta dan juga Pro4 Semarang Bu Sumbo. Dan selanjutnya dalam rangkaian Samarinda Merian Kendia akan ada Mbok Mia ngawani atom sikalanya Bu Sumbo. Kita kembali nikmati dulu lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kali ini Bu Putri putarkan lagu Banjar deh kalau gitu ya, ada Marista.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kayak nih? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa rusaknya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya 36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranas da Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nggak datang.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Bukan karena sayang.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Bukan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Kamu kan sayangnya aku
2: ditanya. Koyo koyo ini mbok tinggal kok saya ingin ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak
2: aku kemarin
1: aku mah enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa, aku flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak aku
2: saya ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku mah enggak
2: iso selera aku wis dudu tau bulat yo sing tekone mek sayange dadakan
3: weh
2: aku mau tinggal
3: ding
2: dan saiki aku koyo
4: ayo ding
2: sepurane aku sampe kok kanca aku
3: ngurusi lek drama ngono yo ngopi ngerti yo
1: kok mesti tinggal.

0: 101 Pradolfo teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru masalahmu, Sambo kangen.
2: Sama Sambo.
3: Awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Ini gua apa kita pace?
5: RRI digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat datang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4. Pemirsa RRNet, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya, kalau dilihat di depan ya ayah aja nggak berani keluar, takut deh, takut melepuh juga. Nggak deh, nggak sampai segitu juga mataharinya ya. Di hari ini ya, dari Pro4 Jakarta, kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Ya, sudah terdengar lah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Artinya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
10: ini
4: Michelle?
10: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen Minol dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misalnya ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp aja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya, belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu, nggih. Mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh?
11: Sebenarnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana, seperti tutu, tahu ya, Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amilorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan ya, ternyata obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sosial, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan remaja.

0: minuman ataupun olesan dan lain sebagainya.
1: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
0: Iya.
1: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
0: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji, dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya, saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja ya, karena kemiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didi sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didi detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jambi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michel, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini, dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa.
1: Okay.
0: Tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda. Yang sejarahnya juga sama, karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja tuh?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728.

0: endapan jamu, ya, itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamulasaning tiang sakit.
1: Oke. Itu malah untuk orang sakit gitu ya, utawa
0: betul.
1: Ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat bu jambi-jambi jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat bu itu namanya. Kalau saya menganu serat bu, kemudian ada naskah yang lain Primbon Rajaan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usotunyir Naake Madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya. Tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya. Ada serat jampi gitu ya. Terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nggih. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya. Tetapi di sana memang Mbak Wifsel. Jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan akan berbeda.
1: Beda-beda ya, walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan Mbak, jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya. Ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya,
2: bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa Rona dan juga pendengar Perompat, dan nanti kita akan buka line interaktif di Perompat Semarang dan juga Perompat Jakarta di Perompat Network di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompat FM Suara Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi. Siaran ya, dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle di Perempat Semarang.
2: Iya,
1: Mbak Michelle sama. Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, coba kita angkat boleh
1: Bang. Kita angkat langsung aja.
2: Oke,
1: okay.
2: Halo, selamat siang.
3: Siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Selamat Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, Waalaikumsalam. Ya pun Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, Rasikan itu kan, Rasikan kan membuatnya itu, apakah dari, tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah Rasikan itu, Bapak emang, apa membuatnya dari naskah Bapak racikannya, apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak. Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu racikannya, apakah itu ada tambahan racikan khusus Pak yang dari Kak Didi sendiri gitu. Begitu aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama
3: ya. Oke, makasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya pun.
2: Terima kasih. Ya, oke.
1: Di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti di rapel ya jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga, Mbak Nasir, yang cantik Mas Nasir. Halo, apa kabar?
2: Palestu nipun.
5: Api-api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Gria.
5: Salam kenal dengan Cik Gu. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apa lagi, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kalau ada lagunya tuh suara jamu, yo mas, jamu ketemu, suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya.
5: Soalnya temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu ini. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Pekalongan Pak Didi, nanti ya kapan-kapan iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya Pak Cegu, boleh dipercepat Cegu.
5: Nah ini dari aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti surat tadi udah disampaikan dari paparannya ya. Ini dapat perimbuan pengobatan. Apa lagi tadi ya, seperti apa namanya, tradisional lah, racik-racikan. Nah saya tanyakan ini, Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pasti kan jamu-jamunya asli gitu, terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu. Pasti ini, nah seperti apa dengan khasiatnya, terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di kota Semarang gitu ya Pak ya. Pak Didi, buat tema ini semoga acara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Ya apa pantun Pak becak menyan simpang limo. Oke lari tuku kunik kau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja Pak Tere.
2: Oke, terima kasih.
1: Di Jakarta, silakan Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Ju? Orang pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food, kemudian ada ultra processed food, ya, yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat, lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Nah, itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara spesifiknya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Mbak Michelle, Mas Jo. Cuma ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Nah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2-3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi, mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia aja.
4: Iya, adanya di Indonesia. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu keringgi ya kan, itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Iya. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya? Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serleha dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut sih ya, kalau di Jakarta
1: ini, di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada nama. Dari Oma, dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi di Bandung Show.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan. Banyak itu di rebut tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih analisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu di antisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantungan. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRI dan
2: perempat
1: ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang
1: Jo. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRI, karena kita harus bergali dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah memanfaatkan produk-produk perajin lokal sebagai souvenir resmi kegiatan pemerintahan. Ketua Dekran ASDO Jakarta Barat, Eti Siartika, mengatakan langkah tersebut merupakan dukungan praktis terhadap para pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk para pelaku seni. Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kapasitas perajin melalui kerjasama dengan berbagai suku dinas terkait. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, Shirley, mengatakan dukungan pemasaran telah membawa sejumlah produk unggulan Jakarta Barat menembus pasar internasional. Berita yang lain, Bang Po, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur menemui Bernardus Budi, penemu barang kuno saat memancing di Pantai Konga, Kecamatan Titehena, Rabu kemarin. Disparbud Flores Timur menemui Bernardus guna mencatat aset kuno yang ditemukan. Kepala Disparbud Flores Timur, Heri Pawuran, mengatakan barang-barang kuno tersebut wajib dilindungi negara dan mengatakan barang-barang kuno temuan warga tersebut akan dikaji tim ahli cagar budaya. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
7: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Keroan Desana Madendang Marian. Waktunya tam dang dang dang dutan. Kembali lagi Mbok Mia ya, Keroan Desana. Baru tadi malam nih Mbok Mia ngawali ketegalannya nih pagi, pagi sore-sore ini sudah Mbok Mia hadir kembali ya, menemani Keroan Desana segalanya dalam sajian lagu-lagu dangdut pilihan tentunya Keroan Desana. Ini tegak mana nih cuaca di wilayah kita segalanya Keroan Desana ya, kalau di M. Yamin nih wayah nih dari tadi mendongnya merata. Tegaknya sudah turun hujan. Oh, baru hak di Carangileh baru aja turun hujan yo. Keroan Desana yang beraktivitas di luar, hati-hati di jalan yo. Langsung aja nih mampir sebentar, berteduh sebentar, ambil jas hujan, pasang jas hujannya, kemudian lanjut lagi jalan. Mundi ada jas hujan berhenti setumat, jangan hujan-hujanan yo. Tapi jarnya kalau orang Samarinda tuh lebih baik menerjang hujan daripada menerjang banjir, bujur nih. Nah, tadi semoga aja hari ini ya hujannya di sampai mengakibatkan genangan ataupun kenangan, masya Allah. Nih, Keroan Desana yang menggabungkan dengan Mbak Mia ya, di Dunang Merian sore hari ini. Mbak Mia tunggu di 0541-7272656 atau di 736-152. Bisa juga di WhatsApp di 0811-589-9984. Bisa juga di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda ya, Keroan Desana, dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp, ada Mbak Nana. Halo Dunang Merian.
1: Halo Dunang Merian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Nana, apa kabar?
1: Bu Supendi kemana tadi malam?
0: Bu Supendi, Bu Supendi kemana itu sore apa siang itu Mbak? Lupa juga, apa libur ya? Lupa, Mbak.
1: Biasanya kan malam Jumat ya?
0: Iya, biasanya sudah malam Jumat kan? Jadi malam Jumat ya. Tadi malam Mbak Mia.
1: Oh, nantinya konser itu Mbak Mia.
0: Minggu depannya nih Mbak Putri dan penggerbannya lagi Bu Putri, penggerbannya lagi Bu Supendi. Hujan, Bo, hujan baru aja hujan nih.
1: Bisa mati di sini hujan angin.
0: Hujan angin.
1: Dan petirnya juga.
0: Ya Allah, mau di Samarinda nih sampai petir-petir angin juga tegaknya nih. Masih hujan.
1: Petir angin juga, aku bilang. Oh, itu angin apa aja lagu Bo?
0: Lagu ini masih ada kelepak-kelepak hatiku. Ada juga seperti mati lampu dari Nasar. Ada segudang rindu Revina Alvira. Dia Rita Sugiarto. Yang mana? Yang mana?
1: Segudang rindu.
0: Segudang rindu Revina Alvira ya, Mbok yo.
1: Ya,
0: lagunya cocok ya. Silakan, Mbok.
1: Buat saudaraku, mudah-mudahan jangan banjir lagi nih, kasihan juga lah sudah tua.
0: Amin.
1: Ya buat Bu Sukutai juga ya, Bu Sumitra juga, jangan kurang aja Bu Sumitra. Nanti dimasukkan sangga di pungtung tuh nanti sama Mbak Mek nanti. Buat Bu Sendo dua-duanya ya. Itu yang dia kalau gurih itu pasti dimasukkan sangga itu pungnya dia tuh.
0: Oh iya kah?
1: Iya sama Mbak Mek tuh, sama istrinya tuh.
0: Oh alah.
1: Ya buat Bu Suago ya, semoga selalu kota juga, Bu Su Ipa, buat Bu Elsa juga ya, buat Bu Dila juga, buat Reni, buat Titin, buat segala-galanya aja Mbak.
0: Buat segala-galanya, oke siap.
1: Ya buat Mbak kalau pulang hati-hati ya, jangan belok kanan belok kiri ya.
0: Siap Mbak.
1: Yang lurus aja, jangan belok kiri kanan.
0: Lurus aja, lurus aja.
1: Ada paham Mbak. Ya itu aja Mbak Mia.
0: Siap, terima kasih Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana di Mangkurawang. Di sana ternyata juga hujan petir angin juga malah leh. Semoga segera mereda ya Mbak ya. Jadi Etam nih bisa sambil beraktivitas kembali. Kita sapa lagi nih di belakangnya Mbak Nana. Halo Dendang Merian.
2: Waktunya hitam dang dang dang.
0: Waktunya Etam dang dang dang dang dutan.
2: Apa kabar nih Mbak Putri ya?
0: Mbak Mia ini Bu Su.
2: Mbak Mia?
0: Iya. Mbak Putri baru aja pulang tadi Mbak Putri.
2: Hampir mirip-mirip dengan suara Mbak Putri.
0: Gimana kabarnya Bu Su Hamzah?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca dari pagi sampai sekarang ini mendung.
0: Oh mendung. Dari pagi ya Bu Su ya. Tapi mendung-mendung aja belum turun hujan ya.
2: Belum, nanti apakah nanti malam
0: atau kalau di Samarinda ini mendungnya dari lama nih baru aja turun hujannya.
2: Oh, kalau kemarin tuh dari pukul 5 hingga sampai menjelang maghrib.
0: Menjelang maghrib.
2: Iya.
0: Alhamdulillah, jadi malah sejuk dong udaranya, Bu Su.
2: Iya, benar. Entahlah kalau malam ini enggak tahu lah, Kak.
0: Kalau misalnya pas malam mau tidur hujan kan enak-enak, malah iya. Itu Bu Su ya, makin nyenyak tidurnya.
2: Dingin getaran.
0: Iya.
2: Kalau orang Tanjung Pinang bilang sejuk.
0: Sejuk, benar-benar. Walau gua apa nih, Bu Su Hamzah?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada Kelapak-kelapak Hatiku dari Hesti, Seperti Mati Lampu dari Nasar, Dia Rita Sugiarto, Luka di Sini Roman Ungu, Kurang Perhatian Risma Au-Au, Takdir Evita Mala, Kapan Kawin Duo Molek, Mahal Kalia Siska, Sejak Pandang, mana?
2: Yang Mahal aja.
0: Yang Mahal kali ya, sih sekali lagu ska ska dangdut nih, enak.
2: Iya, karena sekarang ini barang semua mahal.
0: Iya, bener banget. Sekarang apa mahal, plastik juga mahal. Naik minyak naik. Bener. Salam sapanya buat siapa nih, Bosu?
2: Salamnya pertama sekali untuk Nyambuk Mia. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Bosu Sister, Bosu Arul, Bosu Hari, Bosu A Mamat, Busu Abdurrahim, Busu Mas Kuju, Busu Mail, Busu Amai. Kemudian ada Mbok Nana, Mbok Titin, Mbok Rini, Bu Yuli. Ada Mbok Ina, ada Mbok Senawiya, ada Mbok Ika. Ada juga Mang Haju, Busu Mang Haju, Busu Ahmad Riyadi. Ada Busu Abdul Syukur, Busu Rinjani, Busu Ipin juga selamat sore. Untuk semua tanpa terkecuali dari H sampai J, selamat sore. Untuk Nyambo Mia, selamat sore. Selamat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Busu Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Hamzah di Jambi ya, karena di sana. Ini ada mau bergabungan lagi, Mbok Mia sapa dulu ya, sebelum kita putarkan lagu ya, sekaligus mau ini nih, menantikan kumandang azan asar. Halo. Terputus tegaknya karuan di sana. Ya sudah, kalau gitu Mami putarkan lagu aja dulu ya. Loh. Ternyata nyambung lagi nih. Halo Denda Marian.
3: Halo Denda Maria, waktunya etan
0: dan dutan. Ini suaranya Bu Abdurrahim ya?
3: Abdurrahim.
0: Gimana kabarnya, Bu Su?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di Batua udah hujan belum, Bu Su?
3: Kalau di Batua mendung.

0: Abdurrahim.
1: Mati lampu ada kah?
0: Mati lampu ada, seperti mati lampu. Oke, ya, siap.
1: Itu aja lagu, lagunya mati lampu. Kalau mati lampu kan jadi masalah.
0: Oh benar. Salam-salamnya buat siapa nih, Bu Sung?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Empat Samarinda. Antara lain ya, ada Bu Sung Hamsa Yusuf. Iya, yang dari Jambi. Kemudian ada Bu Sung Muhammad, Bu Sung Rinjani, Bu Sung Syukur, Bu Sung Dikmar, Wahyu, Bu Ipin, kemudian Mbohnya, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, yang ada di Kemakmuran. Berikutnya Mbok Sanawia, Mbok siapa lagi ya?
0: Mbok Nana,
1: Mbok Ani, belum pernah kita dengar suaranya lah.
0: Oh, belum pernah nih.
1: Buahan yang ada di Pelarang kan? Sudah lama kita tidak pernah dengar suaranya. Kemudian Bu Nurul kedudukannya, Bu Nana, Bu Nuri, Bu yang Bu Wiga ya, belum juga kita dengar suaranya. Dan semua teman-teman pendengar Profesor Samarinda. Dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Sama-sama Bu Sung.
1: Saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sung Abdurrahim di Batuah. Kalau di sana yang mau bergabung dengan Mbok Mia, Mbok Mia break dulu ya. Kita ngalingin lagu dulu sembari menantikan kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Kita ngalingin lagu dari Revina Alvira dengan Segudang Rindu.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
6: Keruan Desana RRI Perompat Samarinda, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
5: Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar RRI Perompas Samarinda, baru saja kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Wamia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi keroan dan sana yang menjalankan.
2: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
3: Hello, Mi.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: mahal dari Kalia Siska Kronesana. Yuk kita lanjut lagi di Dedang Merian. Waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di jalur teleponnya Kronesana. Halo Dedang Merian.
1: Merian.
0: Waktunya Etam.
1: Sudah Dedang Merian.
0: Dang Dang Dangdutan. Apa kabar Bu Sukutai?
1: Diguyur hujan nih.
0: Diguyur hujan ya? Di Tenggarong diguyur hujan. Alhamdulillah.
1: Aku ya Bu
0: siapa nih? Ayo tebak.
1: Terlihat Zerahu.
0: Lagunya. Lagunya masih ada dia, Rita Sugiarto. Kelopak-kelopak hatiku Hesti. Luka di sini Roman Ungu, kurang perhatian Risma Au Au, takdir Evita Mala.
1: Evita Mala ya.
0: Evita Mala aja Bu. Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih Bu Sukutai?
1: Tutup Isran. Untuk anu Mbak Mu Eva Rusmati. Nah, Suto Kacil. Ada Mas. Besi. Ada Bunda Mawa. Lagi Bunda Jawa. Nita. Ya itu ya.
0: Itu aja.
1: Iya Bu. Iya Bu Mia.
0: Iya Mbak Mia Bu, betul.
1: Iya. Terima kasih Bu.
0: Sama-sama Bu Sukutai.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukutai. Jaringan di sana lagi hujan. Kita sapa lagi di seberangnya Bu Sukutai. Halo, Dedang Merian.
2: Waktunya Etam Dang Dang Dang
0: Dutan. Bu Suari, gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Hujan juga Kak Bu Su di Juanda Bu Su?
2: Ya.
0: Hujan juga?
2: Hujan juga.
0: Oh, alhamdulillah ya. Nyaman buat begoringan ya, Bu Su ya?
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih, Bu Su Ari?
2: Iya.
0: Lagunya ada dia, Rita Sugiarto, Kelepek-kelepek Hatiku Hesti. Luka di sini Roman Ungu, kurang perhatian Trisma Au-au, Kapan Kawin Dua Molek. Sejak Pandangan Pertama Jirayut, Mataharimu Sri Devi, Empang Garing Danang. Sedang Kecewa Iis Dahlia, RT5, RW3, Mala Agata. Pelukan Nyata, Selvia Ma, Angin Lesti. Pemenang Cintaku, Jana, featuring Rahim. Yang mana nih?
2: Yang Mataharimu.
0: Mataharimu, ini emang betul nih. Lagi mendung-mendung yang dicari matahari ya, Bu Su ya?
2: Ya.
0: Salam siapanya buat siapa nih, Bu Su Ari?
2: Salam semangat.
0: Siap. Terima kasih Bu Sari. Nih ya, Mbak Mi putarkan yo.
2: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Sari di Juanda. Kita sapa lagi Kronesana tadi ada di WhatsApp, ada yang bergabungan, ada Mbak Farida yo nih. Halo, Dedang Merian.
3: Waktunya Etam dang dutan.
0: Dangnya
3: ya cukup ini ya.
0: Ada
3: ini kan berat.
0: Ada cengkoknya, Mbok. Ada dutan. Gimana kabarnya Mbok Farida?
3: Kabarnya sehat baik-baik.
0: Alhamdulillah.
3: Mbok Ira ya.
0: Ini Mbok Mia.
3: Di sini Mbok Mia, Mbok Mira, siapa ya? Mbok Tata,
0: Mbok Mira,
3: Mbok Ira, Mbok Putri,
0: Mbok Nita. Bu Sufendi, banyak banget ya. Cuaca di Palu gimana nih, Mbok?
3: Cerah-cerah berawan.
0: Di sana cerah ya, malah ya, Mbok ya.
3: Ini kalau di tempat di Florida tadi hujan.
0: Tadi udah sempat hujan, terus sekarang cerah.
3: Iya.
0: Soalnya cerah, sering nih kebalikan cerah. Nih. Biasa kalau di Palu lagi cerah, di sini hujan. Di sini hujan, di sana cerah. Boleh balik. Begitu
3: awalnya namanya cuaca.
0: Iya,
3: ya.
0: Awalnya berpindah-pindah ya. Malah gua apa nih Mbak Farida nih?
3: Yang penting tetap disyukuri ya.
0: Iya benar. Mau hujan mau panas harus disyukuri.
3: Lagunya lagu Lesti.
0: Lagu Lesti, siap. Angin
3: dari Lesti.
0: Tadi Bu Suari requestnya Mataharimu. Ini Mbak Farida angin. Oh, iya. Lagu cuaca nih ceritanya ya.
3: Busu Arik kalau gabung singkat ya.
0: Singkat padat jelas dah.
3: Ayo Bang Ari coba. Captainnya ditambah lagi ya. Baik. Iya. Kirim salam Bu ya.
0: Iya, siap, silakan Bu.
3: Ada Pak Abdul Syukur, Pak Abdul Rahim, Sumamat. Yang barusan lewat sebelum Bang Ari tadi siapa?
0: Sebelumnya tadi Bu Sukutai.
3: Oh, Bu Sukutai. Ada Bang Lanius, ada Bang Edo, Bang Edo di Palangkaraya, Bang Edo di Lampung, Pak Hamsa Yusuf, ada yang di Balikpapan, Mbok Yanti, siapa Mbok-mboknya ya, semua-semua Mbok-mbok ya, juga ya busu-busunya semua-semuanya ya, salam sehat. Ada Pak Nasrun dari Palu kemarin, Pak Nasrun gabung ya di Prodangdut.
0: Oh iya kemarin. Iya. Jadwalnya siapa ya? Kayaknya gabung
3: iya,
0: deh.
3: Iya Mbok, makasih. Oh. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Mbok Farida. Waalaikumsalam. Mbok Farida dari Palu ya, sudah bergabung ya dengan kita semuanya. Kita sapa lagi di belakangnya Mbok Farida nih, karena dari sana mana tadi yang duluan bunyi? Oh, ini kah? Ini tegaknya nih. Halo Danang Merian. Halo. Kok putus, sudah kita ke sebelahnya lagi aja deh. Halo Danang Merian.
4: Dang Merian.
0: Danang Merian, waktunya etam.
4: Dang dutak.
0: Kok gak gitu? Kalau Bu Bia lain dang dutak lagi ya Busu ya.
4: Mana bisa dang
0: dutak. Iya, ini ngomong-ngomong suaranya Busu Misran jauh banget deh. Busu suaranya jauh banget sih suaranya.
4: Ini mbak ya.
0: Nah, agak dekat lagi suaranya.
4: Sudah kan?
0: Nah, ini baru udah jelas. Tadi jauh banget kayak dari ujung ke ujung nih.
4: Habis di kulit hujan ya.
0: Sekarang udah cerah belum?
4: Apanya mbak?
0: Udah cerah belum sekarang?
4: Cerah dikit-dikit aja deh.
0: Cerah dikit-dikit ya. Cerah banyak-banyaknya belum ya?
4: Iya. Lagunya aku minta mati lampu aduh gelapnya mati lampu aduh gelapnya ya kan.
0: Enggak ada Busu, adanya seperti mati lampu ya sayang.
4: Mati lampu.
0: Ini udah ada nih lagunya, cuma udah di request lagu yang lain dong Busu.
4: Yang sudah pertama tadi siapa? Yang orang mengkawang tadi siapa Ambonia?
0: Yang mana?
4: Yang pertama tadi orang mengkawang.
0: Yang Mangkurawang, Bu Sukutai.
4: Ada lagi yang pertama.
0: Mbok Nana.
4: Mbok siapa itu?
0: Mbok Nana, Mangkurawang.
4: Oh, Mbok Nana. Oh iya.
0: Bu semua lagu apa?
4: Buat Mbok Frida tadi ya. Salam kenal Mbok Frida tuh orang Palu ya.
0: Iya benar orang Palu.
4: Ulama di duga sana sama Mbok Nia. Ada satu bulan di Donggala hari itu, waktu kerja pelayanan.
0: Oh, di Palu sana kah?
4: Di Palu, iya Donggala juga.
0: Oh iya, jauh juga nih bus merantau-merantaunya nih.
4: Kalau bilang orang Palu, tanya kalau mau bisa kredo. Makanan Palu tuh, makanan kredo itu makanan tradisional. Makanan Palu itu, mau bisa ya, orang Palu itu senang.
0: Apa, papeda? Papeda? Apa busu?
4: Kredo.
0: Apa itu?
4: Singkong dengan tulang-tulang sapi itu.
0: Oh, singkong sama tulang-tulang sapi.
4: Makanan orang Palu itu.
0: Saya tahu nih Mbok Farida pasti mendengarkan nih, makanan Palu nih. Siapa tahu Bu Sumislam kan lagi nostalgia nih ceritanya.
4: Ya, lagu nostalgia apa Mbok Nia?
0: Lagu nostalgia apa ya?
4: Apa?
0: Ini Busu pilih aja Busu ya. Rita Sugiarto ada dia.
4: Rita Sugiarto
0: Busu.
4: Aku enggak bisa nyanyi. Oleh-oleh buat anu pindah tadi ya.
0: Oleh-oleh. Oleh-olehnya mana?
4: Hah?
0: Mana oleh-olehnya?
4: Ya nanti dong oleh-olehnya.
0: Busu mau lagu apa nih?
4: lagunya enggak ada kan tadi, tapi itu aja tadi tuh Rita Sugiarto.
0: Eh, itu aja ya berarti ya, yang dia itu aja ya.
4: Iya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Salamnya ya singkat padat aja teman ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Nah, buat Bu Sukutai, semoga sehat Bu Sukutai. Bang Ari kalau ngomong ngegas sedikit Bang Ari ya.
0: Beliau cool, beliau cowok cool.
4: Iya, ngegas-gas sedikit dong. Ya punya ya. Buat Bu Sumama semoga sehat alfiat, Bu Sukarja. Bu siapa? Bu siapa anu Bang ya?
0: Yang mana?
4: Yang gian itu, yang di mana-mana dah aku enggak hafal dan umpannya.
0: Bu Abdurrahim lima tua, Bu Hamzah di Jambi.
4: Bu Hamzah. Bu Yuli kan sama Enda Cilno. Buat Bu Soeharto. Mulia nanti jam 7 acara apa lagi Mulia?
0: Malam ini Banjar.
4: Oh Banjar.
0: Iya, jam 9 malam Bu Su.
4: Kalau Bu Suwisa ini gaduh-gaduh anu Bu Mulia. Iya, Banjarnya ada, Dayaknya ada.
0: Nah bisa gabungan nanti jam 9 malam Bu Su.
4: Apanya Mulia?
0: Bisa gabungan jam 9 malam.
4: Jam 9 malam ya Mulia.
0: Iya,
4: Itu aja Mbak Nia ya, terima kasih atas bercanda pegawainya Mbak Nia ya.
0: Siap, sama-sama Bu Sumisran.
4: Kan ada salah, mohon minta maaf saya lebih-lebihnya saya ngomong Mbak Nia ya, bahasa Indonesia lagi Mbak Nia.
0: Gak apa-apa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran ya di Muara Kaman. Keroan di sana kita akan dia buka kembali ini jalur teleponnya ya setelah kita nelinga dulu. Ada kabar hitam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
6: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 16 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Keroan Densana Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Timur mulai mempersiapkan kawasan budidaya perikanan untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat di Ibu Kota Nusantara. Langkah tersebut dilakukan menyusul proyeksi meningkatnya kebutuhan protein ikan seiring bertambahnya populasi penduduk di kawasan Ibu Kota Baru. Pemerintah daerah saat ini terus memperkuat pengembangan kampung budidaya perikanan di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan IKN. Hal ini dikatakan Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada rri.co.id pada Jumat 8 Mei kemarin. Menurut Irma, pengembangan kampung budidaya tersebut mengacu pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait penetapan kawasan kampung perikanan budidaya di daerah. Sida menjelaskan saat ini terdapat 3 kawasan kampung budidaya utama di Kalimantan Timur, yakni di Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, dan Penajam Pasir Utara, yang lokasinya berdekatan dengan kawasan IKN. DKP Kaltim juga mulai melakukan pengembangan budidaya air laut, air payau, dan air tawar di sejumlah desa penyangga Ibu Kota Baru. Program tersebut dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurut Irma, pembangunan IKN diperkirakan akan mendorong peningkatan kebutuhan pangan termasuk produk perikanan sebagai sumber protein masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mulai memetakan potensi produksi perikanan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga ketika jumlah penduduk di kawasan IKN terus bertambah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
6: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi ke Rancana Dede dan Marian. Waktunya Etam Dangdutan. Tadi kita sudah nelingin yo lagu dari Bunda Evita Mala dengan Takdir ya, keruan di sana. Oh nih ada yang bergabung lagi nih, ada Mbok Reni yang gereja ini. Halo Denang Marian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Assalamualaikum Mbok Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada musiknya ya?
0: Ada musiknya nih, ada backsoundnya ya. Kirain kalau hujan-hujan gini udah nggak anu nih Mbok, udah nggak renap dulu nih hujan-hujan.
1: Oh tadi udah hujan deras sekali.
0: Oh tadi berhenti sebentar ya, nggak renap dulu. Sekarang dilanjut lagi ya, udah terang soalnya kan.
1: Nggak panas.
0: Bener, mumpung lagi adem nggak panas. Apa kabar Mbok Reni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah masak belum nih sore-sore nih?
1: Ini belum.
0: Belum masak.
1: Belum masak belum.
0: Oh, ya udah deh sambil tinggal ngeprompat aja nih Mbok ya. Ntar aja masaknya gampang.
1: Ayo ikatkan dulu deh. Ini Mbok Nia kah?
0: Iya benar.
1: Lagu ini kita
0: coba. Lagunya masih ada kelepak-kelepak hatiku dari Hesti Luka. Itu aja dah. Oke, siap. Singkat padat itu aja dah.
1: Iya. Ada musiknya.
0: Ada musiknya. Iya, cepat tahu nanti bisa menghibur.
1: Iya. Sudah sama?
0: Belum.
1: Musik Mamat. Musu Iis, Abdul Rahim, Jani, Musu Ari, Musu Takansu, semua buku aja dah.
0: Siap.
1: Ini sama Kayola, Bantu Jani sama Iya. Salam buat kalian. Nyanyi yang kritik sama tugas. Terus tunggu mati lo ikat. Mau matakan makanya.
0: Apa itu Mbok?
1: Ini di Pantas Banjar apa lain?
0: Malam ini Pantas Banjar.
1: Oke lah, kita ketemu lagi nanti. Acilku yang keke yang cantik.
0: Acil Ewi dan Acil Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Reni yang paling grece ya. Kita sapa lagi di belakang Mbok Reni. Kronen sana. Halo Denang Marian.
2: Denang Marian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Denang Marian, mare etam dang.
0: Dang. Dangdutan.
2: Dang.
0: Ini Bu Susa Pulkoko kah?
2: Apa Mbok?
0: Ini Bu Susa Pulkoko.
2: Saya di MSN Mbok.
0: Astaga, Bu Su Iis. Baru juga tadi malam ya? Baru juga tadi malam ya ketemu Bu Iis.
2: Iya Mbok, aduh.
0: Ya aduh, hai. Begitu sudah.
2: Hujan Mbok, sedih Mbok.
0: Ini udah reda Bu Su. Di MSN ini hujan dek.
2: Masih gerimis.
0: Oh, ya mudah nih banjir ya Busu ya di situ. Sekitaran situ kadang masih bergenang tuh nah Busu. Sekitaran situ kadang genang tuh nah di pasar-pasar situ nah. Parak itu situ, ya tuh.
2: Kalau nya banjir kan berenang, Mbok.
0: Iya sih. Motor enggak bisa berenang.
2: Kalau jalan pakai perahu, Mbok.
0: Ujur. Kalau mau motor, tegak mana leh? Motornya suruh berenang jadi amfibi kan.
2: Mau tinggal di anu di DPR tuh kah?
0: Di situ.
2: Oh, situ. Mana boleh polusi?
0: Jauh juga sih sebenarnya Bu, jauh sih sebenarnya.
2: Oh iya kan.
0: Iya, Bu. Mau lagu apa nih Bu Iis?
2: Lagunya apa namanya, Bu?
0: Lagunya masih ada Luka di sini, Eromen Ungu, Kurang Perhatian Trisma Au-au, Kawan Kawin Dua Molek, Sejak Pandangan Pertama Jirayut Empang.
2: Jirayut aja.
0: Iya. Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih, Bu Su?
2: Mbok Rini tadi ya. Mbok Farida, Mbok Nana, Mbok Mudrika, Mbok Yuli, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Nasrun, Bu Su Amjah, Segalanya,
0: Mbok. Segalanya aja, oke, okay, siap.
2: Segalanya, Mbok. Mbok, Mia, mudah sehat, membawakan rezekinya, Mbok.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Suis DM Said. Kita sapa lagi di belakangnya, Bu Suis. Halo, Danang Merian. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan. Bu Sunasrun gak ini?
3: Iya, betul.
0: Apa kabar Bu Sunasrun?
3: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, ya. Tadi udah ada Bu Farida juga digabung katanya. Mana Bu Sunasrun sudah gabung apa belum? Gitu kata Bu Farida.
3: Gitu. Dia cepat itu.
0: Iya, Mbak Mi bilang belum gabung nih Mbak, Bu Sunasrunnya gitu. Katanya cuaca di Palu lagi cerah ya Bu Su ya?
3: Iya.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Lagunya?
0: Lagunya masih ada kurang perhatian, Risma Au Au, Kapan Kawin Dua Molek.
3: Ah, itu Kapan Kawin.
0: Kapan Kawin, oke siap. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
3: Pertama-tama Mbak lagi nyasar tugas. Ya selalu ya Bu Su, aku lagu rumah ya. Selamat Bu Nyari Bangkara lewat tugas, selamat sore. Saya selalu, selamat kewetasnya.
0: Siap Bu Su
3: ya, semuanya tempat kocoy. Salam jabat LDHT. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Nasrun di Palu ya. Karena kita nelingak lagu dulu ya. Sebelum kita lanjut kembali, ada lagu Mataharimu dan juga lagu dari RST dengan Angin.

0: Tari Daling merupakan tarian tradisional yang telah dilestarikan oleh suku Bajau secara turun-temurun. Tarian ini berasal dari suku bangsa asli Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, dan masuk di Kabupaten Berau melalui daerah pesisir Berau, yaitu Pulau Derawan dan Maratua. Tarian asli masyarakat Bajau ini diiringi dengan gamelan dan biasa ditampilkan saat ada hajatan, seperti saat pernikahan, pesta adat, menyambut tamu kehormatan, atau di berbagai kegiatan.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Balik lagi ke Rondas Radio Danang Merian, waktunya Etam Dangdutan. Yuk kita sapa lagi yang ada di jalur telepon nih. Halo Danang Merian.
1: Halo Danang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Sumamat, baru monitor gak Bu Su?
1: Baru monitor Mbok.
0: Ah, dari lagi mana kita nih?
1: Di dapur tadi itu.
0: Walah.
1: Biasa Bu Su, ano, Bu Su Dehem tuh Mbok. Ya gak melucu, tapi nanti lucu mulai. Pak nolongi saya nih nah Mbok, boleh tapi Mbok malam tadi kita siaran ya?
0: Malam tadi siaran Bu Su?
1: Iya tuh Mbok, belum selesai Mbok.
0: Oh. Nah,
1: soalnya di Gerinda dulu kan Mbok.
0: Oh iya, Bapak sekarang belum selesai berarti ini pisaunya nih?
1: Iya, pokoknya Mbok, saya maulah di ano, di mana itu yo? Di ini, sambutan. Tapi ada jadi M Said itu Mbok. Cuman segalanya bagus segala Mbok, tergantung yang biasa.
0: Iya betul.
1: Kalau saya itu ahli asam, Mbok. Saya tidak dilihat tajamnya, Mbok. Pokoknya sapi itu ibarat kendur nih merasa. Ini sampai 3 menit, Mbok.
0: Sudah
1: lagi sudah.
0: Ahli sudah berarti kita nih, Leh.
1: Ahlinya, Mbok. Tahun yang belah itu, Mbok. 30 tahun.
0: Nah, 30 tahun?
1: Iya, ahli apa, nguli juga, Mbok. Saya kirimi, saya nguli sapi itu kaget kita. Pokoknya ahlinya, Mbok. Soalnya persiapan, Mbok, sudah matang nih.
0: Bujur.
1: Ya.
0: Bujur sebentar lagi jual soalnya ya, nih itu lah.
1: Soalnya banyak apa permintaan sembelih. Ditolak jual Mbak.
0: Saking padatnya Bu Su ya, sudah ngantri ininya ya.
1: Iya, di mampu Mbak.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya? Banyak benih permintaannya. Permintaan tapi banyak ditolak. Lagunya diputar aja Mbak ya.
0: Oke, siap Bu Semamat.
1: Baru monitor Mbak, apa namanya, radio itu ini di Jabba, cuma itu di belakang.
0: Walah.
1: Ada bertiga kami Mbak. Ada, dan busu DM di belakang. Jangan terlalu banyak mau melucu, dilucu, ini ano, ini kawan saya.
0: Ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Busu Mamat. Nah, kita sapa dulu di WhatsApp ada Busu Wayu. Halo, Danang Merian.
2: Danang Merian. Waktunya
0: Tandangdutan.
2: Iya.
0: Hujannya nggak besok di LWS besok?
2: Gerimis.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Sekarang udah mulai reda, cuma masih mendung-mendung aja.
0: Nah, alhamdulillah yang penting segar sejuk.
2: Alhamdulillahnya sudah kering sih.
0: Alhamdulillah.
2: Jemuran kemarin itu.
0: Hari ini nggak ada cucian dulu. Hari ini tidak ada cucian dulu berarti.
2: Dia ada kayaknya. Karena kalaupun ada bu, dek kering. Cuma bikin bau pakaian aja kalau itu.
0: Iya, jadi baal.
2: Gitu.
0: Melogo apa nih Bu Suwahyu?
2: Sempat ke mas ini.
0: Sempat dia mau memutarkan dah. Sempat atau sempat?
2: Galau ya tunggu.
0: Yang galau nih ada kurang perhatian Risma Au-Au, Empang Garing Danang, sedang kecewa Iis Dahlia. RT 5 RW 3 malah Agatha. Gimana?
2: Tadi ada yang sedang kecewa aja gitu.
0: Sedang kecewa Iis Dahlia yo.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam sapa aja buat siapa nih?
2: Iya, itu aja, Bu. Salamnya untuk segalanya aja. Terima kasih juga untuk Bu Mia waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyu di LBS. Kita sapa lagi yang terakhir nih dia di jalur telepon. Halo, Danang Merian.
3: Waktunya ada dutan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya.
0: Budayakan salam dengan Bu Su siapa nih?
3: Tetangga sebelah,
0: Bu Su.
3: Iya, ini Mbak Mita ya.
0: Oh ini Mbak Mia.
3: Mbak Ria salam kenal ya.
0: Mbak Mia nih Bu Su. Dengan Bu Su siapa dan di mana nih?
3: Ini dari Jambi, Mas Pujo ini.
0: Oh Bu Su, Mas Pujo. Walah. Biasanya kan di Facebook ya Bu Su ya.
3: Oh dia ini garang gabung misalnya kan.
0: Kenapa Bu Su? Mia Bu Su, Mia.
3: Iya.
0: Mbok Mia ini, bukan Ria.
3: Ria ya?
0: Mia, pakai M.
3: Oh iya, Ria.
0: Kemarin kabarnya Bu Su, Mas Pujo di Lampung lagi hujan kah?
3: Apa tuh?
0: Di Lampung hujan gak, Bu Su?
3: Aduh ya, gimana ya?
0: Suara Mbok Mia jelas gak, Bu Su?
3: Ini cuacanya agak-agak mendung-mendung, jadi kurang begitu sahabat mungkin ini apa namanya cuacanya ya.
0: Oh, agak mendung-mendung, belum hujan ya berarti ya.
3: Mbak Ria ya jarang apa gandutan jarang ya.
0: Kalau Mbok Mia busuk bukan Ria, pakai M.
3: Kalau pagi paling enggak.
0: Enggak, saya sering sore malah. Saya seringnya sore sama malam malah busuk.
3: Iyalah, lagunya yang melo aja pilihkan lah.
0: Lagunya melo ada kurang perhatian. Ada Empang Garing, RT 5, RW 3, ada juga Pelukan Nyata, ada Pemenang Cintaku juga ada. Yang mana?
3: Yang pertama tadi itu.
0: Kurang perhatian.
3: Iya.
0: Oke, salam sapanya buat siapa nih Bu Subujo?
3: Halo Bang Mama, Bu Selamat. Mm-hmm. Nih, Mas Subujo nih, gabung nih. Jarang gabung dengerin itu, kan ngeklik aja kalau waktu aja ngelepon terus. Kalau aku kadang ada teman, ada tamu, jadi kita nggak enak gitu. Oke, Ria kan namanya?
0: Mia.
3: Ya, salam menjalukas, mudah saya selalu ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Keluarga, terima kasih waktunya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumas Pujo di Jambi ya, di Jambi ya, bukan Lampung ya. Tadi Mbok Mia ingatnya Lampung. Nih Bu, ini Mbok Mia Bu pakai M, M I A, bukan Ria. Kalau gitu karena saya kita ke Facebook dulu ya. Di Facebook ada juga gabungan juga, ada Bu Sunasuha. Hadir lagunya nomor 3 aja, yes. Nomor 3 Segudang Rindu Revina Alvira sudah diputar Bu Su. Ada juga Bu Surojak Nahum Jarsida hadir request lagunya nomor 5 aja. Oke, nomor 5 itu Luka di sini dari Roman Ungu featuring Kiki Aprilia. Oke, siap Bu Sundia buat Mia putarkan yo. Kalau itu karena di sana di 16.49 ini kita berada di penghujung acara ya. Terima kasih sudah nelinga di Denang Meriah pada sore hari ini. Mbak Mia mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga yang diberkenan lah pokoknya. Dan kita ketemu lagi setelah ini, kita setelah Denang Meriah kita ketemu di Jelajah Nusantara di pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Tengah. Kita nelinga lagu sebagai penutup ya, kalau di sana ada beberapa lagu yang kita mau putar. Ada yang pertama ini lagu dari Jirayut, Sejak Pandangan Pertama. Goodbye, assalamualaikum.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohanesan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai lebih dari 280 ribu ton sepanjang tahun 2026. Target tersebut dipasang seiring meningkatnya kebutuhan pangan, penguatan sektor ekonomi biru hingga persiapan daerah sebagai penyangga kebutuhan ibu kota Nusantara. Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Irma Listiawati mengatakan produksi perikanan budidaya Kaltim terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sida, pada tahun 2025 produksi perikanan budidaya Kaltim mencapai 245.144 ton atau meningkat sekitar 11,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2026, pemerintah menargetkan produksi naik menjadi sekitar 280 ribu ton. Irma menambahkan penguatan sektor budidaya tidak hanya berdampak terhadap peningkatan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan. Sektor ini dinilai mampu menjadi alternatif penggerak ekonomi baru di tengah transformasi pembangunan Kalimantan Timur. Sida optimistis target produksi tahun 2026 dapat tercapai apabila dukungan pembinaan, ketersediaan sarana produksi, dan sinergi pemerintah daerah dengan pelaku usaha terus diperkuat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
4: Kepala, pundak, mengenalkan lutut, anak kaki, dengan lagu yang sesuai kepala, usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Kronis RRI Perempuan Samarinda. Ya, kembali lagi dengan Mbak Mia di Jelajah Nusantara edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Ya, Kronis sana di Jelajah Nusantara ini kita akan merapat hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah yo. Dan dia itu makan jalan-jalan ke mana nih? Kita jalan-jalan ke kebun binatang Kronis sana yo. Nah, ini Mbak Mia akan mengajak kita segalanya ke kebun binatang terbaik di Indonesia yang cocok benar untuk kita liburan apalagi di weekend yang kita gak nih nih, Sabtu Minggu besok ya, supaya tahu mau bawa keluarga kita nih mau liburan ke kebun binatang ya. Ah, kalau di Samarinda zaman dulu kebun binatangnya adanya di Tanah Merah ya, kalau di sana. Tapi sekarang sudah tutup kan ya. Kalau gitu kita ke mana lah nanti lah. Kita jalan-jalannya ada di Jakarta, ada juga di Bali dan di mana-mana pokoknya kan dia ya. Kita setelah nyelengak lagu Nusantara berikut ini.

0: Pandu aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi? Unduh
0: RRI Digital sekarang juga.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Balik lagi ke Ronesana di Jelajah Nusantara. Ayo kita jalan-jalan dulu ke Jakarta. Ada kebun binatang Ragunan ya. Pasti kita pernah mendengar nih kebun binatang ini ya, Ronesana. Ini adalah salah satu kebun binatang tertua dan terpopuler ya. Ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 147 hektar di Jakarta Selatan. Dengan pepohonan yang rimbun, tempat ini menjadi paru-paru kota sekaligus rumah bagi lebih dari 2.000 satwa. Kemudian ke Ronesana yo, kita selain ke Ragunan, kita ke Bali Zoo di Gianyar Bali ya. Jadi Bali Zoo ini menawarkan pengalaman yang lebih interaktif dengan satwa di atas lahan seluas 12 hektar. Penataannya juga sangat rapi dan memberikan kesan hutan tropis yang asri. Nah, satwanya yang di sini nih ada singa Afrika, harimau Bengal, lemur, dan banyak juga nih reptil eksotis. Nah, hal uniknya kalau di sana, kita bisa mencoba pengalaman breakfast with orang utan alias sarapan sama orang utan ya, atau memandikan gajah di program Elephant Mud Fun. Fasilitas Minneapolis Jungle Water Play juga tersedia untuk tempat bermain air anak-anak. Kalau di Ragunan tadi, hal uniknya nih, Etam bisa mengunjungi pusat primata Skootmer, salah satu pusat konservasi primata tercanggih di dunia dengan konsep open zoo. Jadi Ragunan juga sangat ramah di kantong ya, karena harga tiketnya juga terjangkau. Kemudian kita ke Malang, Jawa Timur, ada Batu Secret Zoo. Ini terletak di kawasan Jatim Park 2. Kebun binatang seluas 14 hektar ini sering disebut sebagai salah satu yang terbaik di Asia karena bersih dan juga penataan kandangnya ini juga sangat modern. Satuannya yang ada di sana ada singa putih, alpaka, anteater, dan banyak juga satwa dari benua Afrika. Hal uniknya yo, kebun binatang ini terintegrasi dengan museum satwa yang megah. Etam juga bisa menikmati wahana River Adventure untuk menikmati dan melihat satwa dari atas perahu.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kita lanjut lagi ke Ronesa, nak, kita ke Bogor di Jawa Barat yuk, ada Taman Safari Indonesia. Jadi letaknya di kawasan puncak yo sejuk nih di sana nih. Taman Safari Bogor memiliki luas sekitar 168 hektar. Di sini kita bisa merasakan sensasi berinteraksi dengan hewan di habitat buatan tanpa sekat kandang. Nih ada panda raksasa di sana, ada macan tutul, beruang, jerapah dan lain-lain. Jadi hal uniknya adalah pengalaman safari journey menggunakan mobil pribadi atau bis safari ini adalah daya tarik utamanya. Selain itu, istana panda yang megah di puncak bukit juga memberikan pemandangan yang luar biasa. Kemudian kita ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada namanya binatang Gembira Loka atau Gembira Loka Zoo. Nah, luasnya ini sekitar 20 hektar dan berada di pusat kota Jogja. Kebun binatang ini menawarkan suasana yang tenang dengan danau buatan di tengahnya. Satwanya ini ada gajah, komodo, harimau, dan penguin Afrika. Hal uniknya, Kronesana Etam bisa melihat penguin jackass di kandang ber-AC yang didesain khusus Gembira Loka untuk menyediakan transportasi air seperti di kapal katamaran untuk berkeliling danau. Kemudian selanjutnya kita ke Surabaya. Ada Surabaya Zoo. Dikenal dengan sebutan KBS atau Kebun Binatang Surabaya, tempat ini merupakan ikon sejarah Kota Surabaya seluas 15 hektar yang pernah menjadi kebun binatang terlengkap di Asia Tenggara. Jadi satuannya ada komodo, ada bekantan, orang hutan dan juga koleksi mamalia besar lainnya. KBS ini memiliki koleksi komodo yang cukup besar dan sukses dalam program penangkaran. Lokasinya juga sangat strategis ya, di tengah kota, memudahkan akses bagi etam yang sedang singgah di Surabaya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Bekasi, Batu Manikam, Halang, Batak, Doau, Dongan.
1: Kita ke Jakarta lagi, karena di sana ada Ocean Dream Samudra dan Ragunan Mini Zoo. Ada Jakarta yo. Buat etam yang ingin variasi ya, Ocean Dream Samudra di Ancol menawarkan edukasi mamalia laut, sementara Ragunan Mini Zoo atau Taman Satwa Anak memberikan pengalaman yang lebih santai untuk balita. Jadi ada lumba-lumba, singa laut, penguin, ikan-ikan eksotis lainnya. Nah, hal uniknya ya, di Ocean Dream etam bisa menyaksikan pertunjukan lumba-lumba yang edukatif. Dan di Ragunan Mini Zoo juga anak-anak bisa berinteraksi dengan hewan jinak, tegak, burung gagak tua, dan ikan arapaima. Kemudian kita ke Bandung, kalau di sana ada kebun binatang Bandung ya. Di Bandung Zoo ini, lokasi dekat dengan kampus ITB. Kebun binatang seluas 14 hektar ini, udaranya sejuk bener karena di dekat dengan pegunungan. Jadi kontur lokasinya juga berbukit-bukit ya, kalau di sana. Satwanya ada gajah Asia, beruang madu, tapir, dan burung-burung langka nih. Etam bisa piknik di bawah pohon pinus yang rindang atau mencoba wahana unta tunggang. Jadi suasana yang teduh membuat etam ini mudah capek meskipun berjalan jauh. Kita ke Jakarta lagi, bolak-balik ya, Jakarta, Bandung, Jakarta. Ada juga di Jakarta, ada Jakarta Aquarium dan and Safari. Lokasinya yo ada di dalam Mall Neo Soho. Jakarta Aquarium dan Safari adalah indoor aquarium terbesar di Indonesia yang menggabungkan konsep konservasi satwa air dan darat dalam satu area estetis. Jadi satwanya ikan hiu, pari, kerapu raksasa hingga satwa darat seperti merkat dan juga binturong. Hal uniknya yo, etam bisa menyaksikan pertunjukan teater bawah air Pearl of the South Sea yang memukau. Selain itu ada pengalaman touchpool di mana etam bisa menyentuh beberapa biota laut secara langsung. Yang terakhir, kita ke Bali nih. Di Bali ada Bali Bird Park dan Reptile Park. Jadi khusus untuk pecinta unggas yo. Taman seluas 2 hektar ini menampung lebih dari 1000 burung dan dari 250 spesies yang berbeda dari seluruh dunia. Satuannya ada jalak Bali, cendrawasih, burung makau, ada juga komodo nih. Kalau komodonya ada di Reptile Park, tidak mungkin diunggas ya. Dan hal uniknya, karena sana etam bisa menyaksikan pertunjukan Basic Instinct yang menampilkan kemampuan berburu burung pemangsa. Landscape-nya juga tamannya ini estetik juga untuk menjadi tempat etam buat foto-foto lah, masukkan di Instagram tega tuh ya. Jadi 10 kebun binatang terbaik di Indonesia tadi yang cocok buat etam liburan keluarga, Mbok Mia kutip dari lamanya sunshotel.com dan sekaligus menjadi penutup di akhir acara kita di Jelajah Nusantara. Kalau di sana setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di Zona Petang, tetap di RRI 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 113 jenis burung yang hidup di kawasan hutan ini.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Nasional Langit Timur di Desa Lawa Ulung, Kecamatan Tenggarong Seberang menghadirkan panorama senja memikat di kawasan eks tambang menjadi ruang rekreasi baru yang alami bagi masyarakat. Di tepian danau yang dulunya merupakan bekas galian tambang, suasana sore kini berubah menjadi lebih hidup. Cahaya matahari perlahan tenggelam memantul di permukaan air yang tenang, menghadirkan pemandangan yang menenangkan bagi setiap pengunjung. Pagi harinya kawasan ini juga menawarkan ketenangan yang berbeda. Udara sejuk dan kicau burung menyambut hari memberikan pengalaman alami yang jarang ditemui di tengah aktivitas perkotaan. Transformasi ini menjadi gambaran bagaimana lahan eks tambang dapat dimanfaatkan kembali. Di tengah data yang menunjukkan masih banyaknya lahan bekas tambang yang belum direklamasi, kehadiran Langit Timur memberi contoh pemanfaatan alternatif berbasis wisata. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas mulai dari bersantai bersama keluarga, berfoto, hingga menikmati fasilitas yang tersedia di kawasan wisata ini. Pengelola wisata Rapiah mengatakan fasilitas yang disediakan terus dikembangkan untuk menunjang kenyamanan pengunjung khususnya wisata keluarga. Dengan konsep sederhana namun menyatu dengan alam, Langit Timur tidak hanya menghadirkan keindahan tetapi juga membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menikmati hasil transformasi lingkungan menjadi lebih bernilai. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
5: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Keroan dengan sana RRI Proba Samarinda. Kembali lagi dengan Bu Mia yo di Zona Petang di sore hari ini di hari Jumat nih 8 Mei 2026. Kurang dasar di Zona Petang ke dia yo, Bu Mia akan menyajikan berbagai macam informasi mulai dari Samarinda dan sekitarnya yo. Setelah kita nelinga kumandang azan di pukul 18.14 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Proba Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Suara Budaya Nusantara, keruannya senang kembali lagi kita di Zona Petang yo. Kita sudah nelinga lagu Solawat Ashgil dari Alvina Nindya dan juga Ibnu The Jenggot. Kita lanjut lagi di Zona Petang, keruannya sana informasi pertama nih di Samarinda yo. Jadi cuaca panas ekstrim yang melanda kota Samarinda dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Jadi topik ini menjadi pembahasan dalam dialog Kentongan Pro 1 RRI Samarinda yang mengangkat tema siaga api antisipasi musim kemarau panas. Menyusul prediksi BMKG bahwa musim panas kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat dinilai meningkatkan risiko kebakaran bangunan maupun lahan apabila diantisipasi sejak dini oleh pemerintah dan masyarakat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkartan Kota Samarinda, Hendra Aha, mengatakan peningkatan suhu udara menjadi salah satu faktor yang memicu naiknya kasus kebakaran di Samarinda sepanjang April 2026. Beberapa kejadian kebakaran tercatat terjadi di kawasan permukiman hingga tempat usaha, seperti kebakaran kios makanan di Jalan Pramuka, kebakaran permukiman di Jalan Lambung Mangkurat, serta kebakaran lahan di kawasan Air Hitam. Menurut Hendra, sebagian besar kebakaran masih dipicu oleh kelalaian manusia atau human error. Instalasi listrik yang disesuai standar, kabel semrawut hingga penggunaan stop kontak bertumpuk menjadi penyebab dominan kebakaran bangunan di kota tepian. Selain faktor listrik, kebiasaan membakar sampah dan lahan saat musim kemarau juga dinilai sangat berbahaya. Disdamkartan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena api dapat dengan mudah merambat ke permukiman warga, terutama saat cuaca panas dan angin kencang terjadi. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Ahmad Suprianto, juga mengatakan pihaknya telah menyiagakan 11 posko pemadam

di seluruh kecamatan guna mempercepat penanganan kebakaran. Sida menyebut respon cepat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kebakaran agar tidak meluas ke bangunan lain. Dalam menghadapi musim kemarau, Disdam Kartan juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR dan penanganan awal kebakaran secara sederhana. Melalui program Probebaya, warga RT didorong memiliki alat pemadam portable dan mendapatkan pelatihan penggunaan APAR maupun teknik pemadaman tradisional menggunakan karung basah. Jadi dia hanya menyasar ke orang dewasa ya, kurang dari edukasi kebencanaan juga diberikan kepada anak-anak usia dini. Jadi Disdam Kartan ini rutin memberikan menerima kunjungan siswa TK dan SD untuk mengenalkan bahaya kebakaran serta cara penanganannya. Program sosialisasi ini juga dilakukan ke sekolah-sekolah menengah melalui simulasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran. Disdam Kartan Kota Samarinda berharap meningkatnya kesadaran masyarakat dapat menekan angka kebakaran selama musim kemarau tahun ini. Pemerintah mengingatkan warga untuk lebih waspada terhadap penggunaan listrik, dibakar sampah sembarangan serta segera melapor ke petugas apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Informasi selanjutnya, Kerwan Desana Wakil Wali Kota Samarinda Saibudin Zuhri menilai gerakan pangan murah atau GPM efektif membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu disampaikan Saibudin saat meninjau pelaksanaan GPM mendukung gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Jumat 8 Mei 2026. Menurut Saibudin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasaran. Sida pun berkomitmen pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau harga komoditas seperti minyak goreng, bawang merah, bawang putih hingga cabai agar masyarakat tidak terbebani. Saibudin menambahkan ke depan Pemkot Samarinda bersama OPD terkait akan terus melakukan pengawasan terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga pangan yang kini fluktuatif. Informasi terakhir yang mukmin bacaan mengikuti dari lamannya rri.co.id sekaligus menjadi akhir dari bersamaan kita keluar di sana dalam rangkaian Samarinda Merian yo. Terima kasih sudah nelinga dan bergabung dengan mukmin di sore hari ini sampai menjelang malamnya ke Rode sana. Setelah ini akan ada Mbok Tata yo yang akan ngawani ketegelannya hingga merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tata biar di bawah Samarinda suara budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Kronesana erupsi dan erupsi Gunung Dukono maksudnya melukai 5 pendaki di Halmahera Utara pada hari ini. Tim gabungan masih menyisir kawasan gunung untuk proses evakuasi korban. Aktivitas vulkanik meningkat saat sejumlah pendaki berada di sekitar kawah. Kondisi ini memicu situasi darurat di jalur pendakian Gunung Dukono. Kepala Pusat Data BNPB Abdul Muhari mengatakan korban masih didata oleh petugas. Pendataan dilakukan bersamaan dengan proses evakuasi di lapangan. PVMBG mencatat erupsi terjadi pada pukul 7.41 waktu Indonesia Timur dengan kolom abu pekat. Tinggi kolom erupsi mencapai sekitar 10.000 meter dari puncak gunung. Peningkatan aktivitas dari Gunung Dukono sebenarnya terpantau sejak akhir Maret 2006. Rata-rata tercatat 95 kejadian erupsi selama periode pengamatan PVMBG. Aktivitas kegempaan juga menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Seismogram merekam amplitude maksimum 34 mm dengan durasi hampir 1000 detik. Desa Mamunya di Kecamatan Galela ikut terdampak hujan abu vulkanik. BPBD masih mendata kondisi warga dan potensi kerusakan di wilayah tersebut. Tim SAR gabungan bergerak cepat untuk menjangkau pendaki yang terjebak kawasan berbahaya. Medan tertutup abu vulkanik akan membuat proses evakuasi berlangsung lebih sulit. BPBD Halmahera Utara mendirikan posko tanggap darurat terpadu sejak Jumat siang. Posko melibatkan tenaga medis, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan setempat. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Prom Patera di Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam nih keranen sana. Ini siapa yo yang ngomong? Siapa tahu udah ada yang hafal ya. Nah, ini buat Tata ya. Di Jumat malam maksudnya nih, menemani keranen sana segalanya ya, sampai nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nih. Jadi pada program Beranda atau Berita Daerah dan Nusantara akan kau dengar sajian informasi terkini ya di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Untuk informasi pertama nih kronis anak, seperti biasa mau Tata akan bacakan informasi perakiran cuaca ya untuk Kota Samarinda. Nih kalau mau Tata pantau dari laman bmkg.go.id, secara keseluruhan di Kota Samarinda terpantau berawan ya dengan suhu 25 derajat Celcius. Dan untuk kronis sana ini juga udah mulai-mulai masuk hawa-hawa libur ya, karena besok Sabtu, Minggu, weekend begitu. Jadi mungkin di Jumat malam nih lagi berjalanan kah, atau lagi mencari makan di luar ya, pokoknya berhati-hati nih kronis sana di jalanan ya. Tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Semoga selalu selamat sampai tujuan ya. Demikian informasi tadi, mau Tata kutip dari laman bmkg.go.id. Ya, temeningan dulu sajian lagu daerah Nusantara sembari menunggu azan Isya pada pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren ya sana. Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi yang berikutnya ya, mengenai IKN diproyeksi tingkatkan permintaan ikan. Kaltim siapkan kampung budidaya. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kaltim ini mulai mempersiapkan kawasan budidaya perikanan untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat di IKN. Langkah ini dilakukan menyusul proyeksi meningkatnya kebutuhan protein ikan seiring bertambahnya populasi penduduk di kawasan ibu kota baru nih, kalau di sana. Jadi pemerintah WHNI terus memperkuat pengembangan kampung budidaya perikanan di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan IKN. Hal ini dikatakan oleh Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, yaitu Irma Listiawati. Nah, menurut Sidani, pengembangan kampung budidaya itu mengacu pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait penetapan kawasan kampung perikanan budidaya di daerah. Jadi Wayahni sudah ada 3 kawasan kampung budidaya utama ya di Kaltim, yaitu di Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, dan Penajam Pasar Utara yang lokasinya berdekatan dengan kawasan IKN. DKP Kaltim juga mulai melakukan pengembangan budidaya air laut, air payau, dan air tawar di sejumlah desa penyangga ibu kota baru. Jadi program itu dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dan menurut Sidani, pembangunan IKN diperkirakan akan mendorong peningkatan kebutuhan pangan termasuk produk perikanan sebagai sumber protein masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai memetakan potensi produksi perikanan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga nih. Dan ketika jumlah penduduk di kawasan IKN terus bertambah. Selain memperkuat produksi budidaya, DKP Kaltim ini juga mendorong pengembangan produk olahan hasil perikanan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas di kawasan ibu kota baru. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Rene sana, beralih ke informasi yang terakhir ya mengenai Balai Bahasa Kaltim dorong mengajar BIPA profesional. Balai Bahasa Provinsi Kaltim ini terus mendorong peningkatan kompetensi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat dengan BIPA pada tahun 2026. Jadi upaya ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan penguatan kapasitas pengajar di daerah. Widya Bahasa Ahli Pertama Balai Bahasa Provinsi Kaltim, Miss Riani, ini menjelaskan tahun ini pihaknya melaksanakan dua program utama penginternasionalan bahasa Indonesia, yaitu Bimbingan Teknis Pengajar BIPA dan Forum Ilmiah Kebipaan. Nah, BIPA ini sendiri merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan bagi warga negara asing nih, kronesana. Dan dalam pembelajarannya, peserta tidak hanya mempelajari bahasa, tapi juga mempelajari budaya Indonesia. Mengajar BIPA ini perlu memiliki kompetensi yang memadai agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Oleh karena itu, Balai Bahasa menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI bagi pengajar BIPA. Jadi selain meningkatkan kualitas pengajar, Balai Bahasa juga mendorong pembukaan kelas-kelas BIPA di Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk mendukung meningkatnya minat warga asing belajar bahasa Indonesia. Sida juga menyebut sejumlah perguruan tinggi di Kaltim mulai memiliki mahasiswa asing yang memerlukan pembelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Kaltim, UINSI Samarinda, hingga Universitas Mulawarman. Sementara itu, Widya Bahasa Ahli Pertama lainnya, Tantra Alimi, ini berharap semakin banyak institusi yang membuka program pembelajaran BIPA. Nah, jadi tujuannya agar bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas di tingkat internasional. Demikian informasi ini buat tata kutip dari laman rri.co.id ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program Randa Berita Daerah dan Nusantara. Setelah ini kronesana, pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada Godang Dia ya, relay dari Perempat RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Bukit Steling atau yang juga dikenal sebagai Puncak Steling Samarinda ramai diperbincangkan publik setelah berhasil menembus nominasi 10 besar dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Awards 2026. Destinasi wisata yang berada di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kaltim, dinilai berhasil mencuri perhatian di tengah persaingan ratusan destinasi wisata dari berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan itu menjadi momentum penting bagi promosi pariwisata Kota Samarinda di tingkat nasional. Bukit Steling bukan hanya dikenal karena panorama alamnya yang memukau, tapi juga karena berkembang melalui pengelolaan berbasis masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh warga setempat. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Jadesta atau Jaringan Desa Wisata milik Kementerian Pariwisata, Bukit Steling merupakan salah satu objek wisata alam yang menawarkan kombinasi panorama Sungai Mahakam, bentang Kota Samarinda, hingga suasana perbukitan hijau yang masih asri. Destinasi ini berada di wilayah RT32, Kelurahan Sungai Dama. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan kapal-kapal besar serta ponton yang melintas di Sungai Mahakam sambil menikmati panorama Kota Samarinda dari ketinggian. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta, Abampo di satu jam terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks malam hari ini bakal update rekomendasi wisata di Tangerang Selatan. Buat Abampo yang pengen ngabisin weekendnya besok daripada pusing-pusing gitu ya mau kemana, gak usah jauh-jauh Abampo, ke Tangsel aja. Banyak banget wisata di sana, ada yang murah, ada yang gratis, bahkan ada juga yang spesial banget buat ngabisin waktu bareng sama keluarga. Apa aja nanti ya bakal saya kasih tahu. Tetap bersama kami di Perumpat FM Suara Budaya Jakarta.

Koja merupakan suatu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Wilayahnya adalah kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan, yakni Kelurahan Rawabadak Selatan, Rawabadak Utara, Tugu Selatan, Tugu Utara, Lagua, dan juga Koja. Zainuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu bahwa terdapat dua versi tentang nama tersebut. Versi pertama, yakni ada yang mengatakan pada masa lampau kawasan itu banyak tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Pohon tersebut ada yang tumbuh secara alamiah dan tidak sedikit yang ditanam serta dikembangbiakan oleh warga, sehingga daerah itu dinamakan koja. Adapun versi yang kedua mengatakan bahwa di daerah itu dulunya merupakan tempat bermukim orang-orang koja asal India. Selama puluhan tahun mereka tinggal di sana hingga memiliki anak dan juga keturunan serta komunitas. Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan sejarah pada masa sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka yang singgah itu, kemudian menetap bertahun-tahun lamanya hingga mempunyai anak dan juga cucu. Karena jumlah mereka yang cukup dominan di antara kelompok pribumi, maka tempat itu dijuluki sebagai markasnya orang Koja. Hingga akhirnya, sampai saat ini, daerah tersebut populer dengan nama Koja.

Ngomongin soal weekend Abang Po, memang nggak habis-habisnya, nggak cukup kalau misalnya cuma sekedar keliling Jakarta aja. Tapi ternyata Abang Po pun juga bisa menikmati sejuknya kawasan di Tangerang Selatan. Ada Kampung Konservasi Rimbun. Ini lokasi tuh di Jalan Haji Jamat nomor 11 Ciater Serpong Tangsel, Abang Po. Konsepnya edukasi lingkungan, ya. Yeah. Nanti kita bakal diajak dah tuh mengenal beragam jenis tanaman yang ada di sono. Menariknya lagi nih, dulunya tempat ini tuh dikenal sebagai area town dan juga outdoor, dan sekarang berubah menjadi kafe sama restoran yang estetik banget, semi outdoor, nyaman banget, modern, plus pas banget jadi buat spot bersantai sekaligus foto bareng sama keluarga buat nikmatin akhir pekan barengan sama orang disayang atau sama anak-anak kita nih, Abang Po.

0: bahwa saya nanganin makam Sultan Hamid Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran tu bagus angke, tu bagus anjani, Mas Leong Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau, karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Jadi memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya, mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafet itu dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang

0: Beliau ingat apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid
1: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam, hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
0: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan, Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Kadariyah Pontianak, kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
1: Jadi kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fatahila dan Tubagus Angke.
2: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari Masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak, dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya, dan inilah yang harus kita coba lacak lagi.
3: Itu juga ada makam Syekh Leong Tan, itu ya. Siapa beliau?
0: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
2: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
3: Orang Bali.
2: Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
3: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
2: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tetapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim, yang Leong Te itu. Tapi ada
1: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 kali 15 meter, dan sedang direnovasi saat kami ke sana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
2: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini yang menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa, terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya. Jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Udin, iya be.
1: Jangan lupa ya, tuh roti buayanya dibawa.
0: Iya be. Eh be, kenapa sih be? Kalau orang Betawi entu nikahan kudu pake ada roti buaya entu sih be?
1: Gini.
0: Gimana be?
1: Roti buaya entu jadi anteran itu wajib dalam acara pernikahan orang Betawi.
0: Iya be.
1: Asal muasalnya ya itu konon, konon. Terinspirasi dari perilaku buayanya, hanya kawin sekali sepanjang hidupnya. Gitu. Itu roti ya. Dipercaya ngewakilin kesetiaan calon manten.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah. Nanti kalau udah akad udah selesai,
0: yeah,
1: roti itu dibagiin buat saudaranya yang belum menikah.
0: Oh.
1: Gitu. Maksudnya
0: apa itu?
1: Agar mereka cepet dapat jodoh.
0: Lah, kalau gitu Udin bisa minta dong be, biar Udin cepet dapat jodoh gitu dah.
2: Propat FM.

Suara Budaya Jakarta. Bang, saatnya aku pamitan dari rangkaian Belantai Kobrolan Tanpa Teks di sore hari ini yang sudah berlangsung malam. Abisnya Bang ada apresiasi budaya Banyumasan barengan sama Bang Darmanis dan juga ada Bang Noel yang akan namanya hingga nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bang Po.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Keren banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih?
0: Heboh sendiri gitu. Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dah lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum, Babe.
4: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Aduh, gimana nih?
3: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
4: Waduh.
3: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
4: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
3: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
4: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Apa lu mau ke Ancol?
3: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, lupa naik kora-kora. Sama Ayo pengen naik apa tuh, Be?
4: Gondola?
3: Iya, Be, gondola.
4: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya elu di Ancol sono.
3: Ih, si Babe.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kronisana percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser tahun ini menghadapi tantangan baru dengan berbagai kondisi. Pemerintah daerah yang berusaha mendorong realisasi proyek lebih cepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran justru harus menyesuaikan kembali rencana setelah naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Perubahan kebijakan fiskal pada awal 2006 telah lebih dulu memaksa pemerintah daerah melakukan revisi terhadap sejumlah perencanaan pembangunan. Ketika proses penyesuaian hampir rampung, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali menekan perhitungan anggaran yang sudah disusun. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Paser, Asnawi menjelaskan pihaknya sejak awal tahun telah menyiapkan langkah percepatan pembangunan. Salah satunya dengan mempercepat proses administrasi hingga tahapan lelang agar proyek bisa segera berjalan. Menurutnya, penyesuaian anggaran yang dilakukan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Naikan harga BBM, khususnya Dexlite, ikut berdampak pada naiknya harga material bangunan di pasaran. Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai berpengaruh terhadap harga sejumlah bahan baku konstruksi yang menjadi kebutuhan utama dalam proyek infrastruktur. Asnawi Jo mengingatkan apabila harga kembali berubah setelah dokumen masuk ke tahapan lelang, maka penyesuaian lagi dapat dilakukan, sehingga pihaknya akan menyampaikan kondisi tersebut kepada organisasi perangkat daerah terkait maupun Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Poko adalah baju adat khas Kalimantan Selatan yang digunakan oleh para wanita. Baju berlengan pendek ini dipakai sebagai baju atasan untuk busana pengantin perempuan, dipakai bersamaan dengan baju baamar galung pancaran matahari. Baju adat pengantin ini sudah ada sejak abad ke-17. Terdapat hiasan manik-manik yang berbentuk rumbai sehingga menambah kecantikan baju poko.
3: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
4: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Karena sana sebelum Etam ke Patas Banjar, kita dengarkan dulu drama legenda, Legenda Sungai Suatang.
6: Kabupaten Paser adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Paser. Di Kabupaten Paser terdapat dua daerah yang melegenda, Kecamatan Paser, Blengkong, dan Desa Suatang. Tapi siapa sangka, Dua desa ini lahir dari kisah seekor ular yang membelah dua wilayah tersebut. Seperti apa kisahnya? Inilah mini drama legenda, Legenda Sungai Suatang.

0: pikir, berburu ini penuh tantangan, tapi kami sangat suka.
1: Apalagi ketika kita mendapat hasil buruan yang besar, senang rasanya.
0: Ukop, bagaimana kalau kita pergi ke hutan untuk berburu lagi?
2: Aku mengerti bagaimana kalian sudah tidak sabar lagi. Namun, kita harus mempersiapkan dulu alat dan bekal kita nanti.
1: Baiklah, kami akan membantu mempersiapkan semuanya.

0: Kalau begitu, kami berdua pulang dulu dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan.
1: Sebaiknya aku melakukan ritual sebelum berangkat berburu, agar diberikan keselamatan dan hasil buruan yang besar.

0: Kop, sepertinya ini jalan yang berbeda. Kita biasanya tidak lewat sini kan?
1: Iya, sepertinya lewat sini agak jauh.
2: Sudah, ikuti saja aku.
1: Kop, kita sudah lelah. Jauh sekali perjalanan ini. Nanti bisa tersesat.
2: Tenanglah, Silun. Tidak mungkin kita tersesat.
0: Silun, aku perhatikan ada yang aneh dengan si Ukop.
1: Aneh gimana maksudnya?
0: Coba kamu lihat, Ukop selalu membuat ikatan pada sebatang pohon yang setiap beberapa langkah kakinya.
1: Iya, aku baru memperhatikannya. Mungkin biar kita tidak tersesat.
0: Iya juga ya.
3: Hei kalian, lambat sekali jalannya. Ayo cepat.
2: Nah, kita istirahat di sini dulu ya.
0: Iya, Ukop. Sebenarnya dari tadi ada yang ingin aku tanyakan.
2: Apa yang mau kamu tanyakan, Cilong? Silahkan.
0: Aku perhatikan dari ujung jalan tadi, semenjak kita masuk hutan ini, kamu selalu mengikat tali rotan di sebatang pohon, lalu mematahkan ranting kayu kecil di sebelahnya. Semua itu untuk apa? Aku jadi penasaran.
2: Oh, itu. Jadi begini, kita kan baru memasuki hutan ini. Selama ini, kita hanya berburu di sekitar daerah kita, yang hasilnya juga agak berkurang. Aku mau hasil buruan kita kali ini lebih baik dari biasanya. Menurut sahabatku, di tempat yang tak jauh lagi dari sini, ada sebuah rawa yang sering dimasuki oleh buruan-buruan kita.
0: Lalu, apa yang Ukop lakukan tadi?
1: Cilong, dengarkan saja Ukop bicara sampai selesai. Tidak sabaran banget.
0: Diam kamu, Silun.
1: Ada yang jengkel.
2: Sudah. Jadi begini, ini untuk pengalaman kalian berdua. Kalau kalian tadi melihat apa yang aku lakukan setiap kita berjalan beberapa langkah, itu dengan maksud supaya kita tidak tersesat. Jadi, sejauh apapun kita masuk ke hutan, tidak akan tersesat nantinya, karena tanda yang telah kita buat.
1: Terus, bagaimana seandainya tanda yang kita buat tadi hilang?
2: Usahakan tanda yang kita buat tidak meniru orang lain. Siapa tahu, ada orang lain yang masuk ke hutan selain kita. Misalnya dengan menggoresi pohon atau membuat tanda panah dari ranting.
0: Nah, sekarang aku paham apa yang dilakukan Ukop dari tadi. Mudah-mudahan hal ini dapat aku turunkan juga buat anak cucuku kelak.
1: Tuh, bener kan kataku Cilong? Biar kita tidak tersesat. Tapi ngomong-ngomong, itu maksud cucu. Cucu siapa ya?
0: Ya, siapa tahu pulang dari berburu nanti ada seorang gadis yang mau menikah denganku.
1: Kalau gak ada, gimana?
0: Anak cucu orang lah.
2: Sudahlah, hal sepele tidak perlu diributkan. Memang apa yang dikatakan oleh Cilong ada benarnya juga. Hidup ini ibarat hanya mampir untuk makan dan minum. Kita semua adalah saudara. Kalaupun kita tidak punya keturunan, anak orang lain pun dapat dianggap sebagai anak kita. Karena anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga dan kita bekali dengan ilmu.

0: Akhirnya kita sampai.
1: Wah, indah sekali pemandangannya. Rawa itu, rumput-rumput hijau. Rasanya sejuk sekali.
0: Kalian lihat genangan air itu. Lihatlah bekas jejak kaki hewan buruan kita di sekelilingnya. Sepertinya tak lama lagi mereka akan berdatangan untuk mencari minum.
1: Apa yang akan kita lakukan?
0: Sepertinya hanya di pulau kecil itulah tempat yang paling tepat untuk menunggu perangkap hewan buruan.
1: Kalau begitu, kita pergi ke sana aja.
0: Kalian berdua bersihkan tempat ini untuk kita beristirahat, dan siapkan tungku untuk tempat memasak. Biar aku mencari tali jerat untuk kupasang di rawa.
1: Cilong, mana batu pematik apinya?
2: Ini ada di lanjung.
1: Tolong ambilkan ya, Cilong.
2: Ambil saja sendiri. Aku masih mau menancapkan kayu untuk penyangga. Tapi tanahnya kok keras sekali.
1: Masa sih?
2: Sini, kamu coba sendiri aja.
0: Ini, aku bawakan beberapa kayu. Sedang apa kalian?
2: Ini, tanahnya keras sekali. Bagaimana kalau kita tumbuk dengan kayu yang itu?
1: Wah, betul juga. Ayo kita coba.
0: Biar aku yang tumbuk. Kalian bantu pegangi saja.
2: Susah sekali, Ukop. Istirahatlah.
0: Tidak, sedikit lagi. Akhirnya berhasil.
1: Coba lihat kayunya, Ukop. Mengeluarkan darah.
0: Benar. Darah segar ini. Tapi di mana ya? Sebaiknya kalian mundur dulu. Biar ku cek apa yang terjadi. Ini memang darah. Tapi darah apa ya?
1: Bagaimana? Darah apa itu?
0: Mungkin darah tikus tanah. Atau bisa juga hewan lainnya yang tidak sengaja terluka oleh tumbukan kayu itu.
2: Benar juga.
1: Iya, masuk akal juga itu.
0: Sudahlah. Kalian berdua teruskan saja memasaknya.

0: Akhirnya api unggunnya menyala.
1: Silun, coba lihat. Darahnya terus mengalir dan semakin banyak. Aku takut terjadi sesuatu.
0: Sudah, tidak usah mikir aneh-aneh. Aku mau masak dulu.
1: Silun, tanahnya bergerak.
2: Ada apa ini? Sepertinya ada gempa. Ayo kita berpegangan, jangan sampai lepas.
1: Kakak Ukop, ada apa ini? Mengapa tanah ini berjalan? Apa yang harus kita lakukan?
2: Tenang, mari kita cari tahu apa yang terjadi. Hah? Apa itu?
1: Oh, ular! Ternyata di bawah kaki kita seekor ular raksasa.
0: Apa yang harus kita lakukan, Ukop?
2: Sepertinya ular ini akan bergerak ke arah sungai Kandilo itu. Ayo, ayo, kita harus turun.
0: Baiklah, setelah aku kasih aba-aba, kita bertiga loncat ya. 1, 2, 3, loncat!
3: Dengan susah payah, ketiganya kemudian melompat dari punggung ular yang masih terus berjalan. Mereka bersyukur karena dapat turun dari atas punggung ular raksasa tersebut. Ternyata, bekas ular tadi telah membentuk sebuah sungai. Sungai itu kemudian dinamai Sungai Suatang. Sungai inilah yang sekarang membelah dua daerah, yaitu Desa Pasir Belengkong dan Desa Suatang.

Mini drama legenda, Legenda Sungai Suatang, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai Kakah Ukop, Hamid memerankan Silun, dan Rangga sebagai Cilong. Narator dibacakan Ira, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Rong Patere di Samarinda, suara budaya Nusantara. Keranen sana, bukan keranen sana, ya apa ya, pian seberataan lah ya, kita ketemu lagi nih dalam program Pantas Banjar ya malam hari ini. Dan tentu saja Acil Tatan di sendirian ya, sudah ada Acil Mila dan Acil Ewi yang mengawani nih malam hari ini ya. Iya, kita sapa dulu nih. Halo, Acil.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cerah sekali hari ini.
2: Cerah.
0: Bungas nih.
2: Itulah, biar ada mendung lah.
3: Biar kada mendung.
2: Biar harinya mendung kita cerah.
0: Nah.
1: Ya kayak adin kata coba. Kalau cerah kalau
2: ceria, kalau adin kata bukan cerah.
0: Lagi gelap
2: ya, lagi ceria.
1: Enggak, muhanya kan beda nih auranya
0: juga. Oh iya.
1: Kan?
0: Alhamdulillah
1: kita pendapatan lagi lah di malam Sabtu.
0: Alhamdulillah.
2: Kada terasa lah.
1: Kada terasa.
2: Perasaan baru kemarin kita pendapatan.
0: Iya.
1: Pendapatan sehari lah.
2: Gitu.
1: Nah, alhamdulillah kita pendapatan lagi di acara Pantas Berbahasa Banjar. Di sini ada Acil Mila,
2: ada Acil Ewi,
1: ada Ading Tata.
0: Iya.
1: Nah, ini memang Ading Tata
0: juga.
1: Iya. Anu dan orang tuh lah bahasa bubuhan wayah inilah, anak gaul tuh lah.
0: Imut-imut
2: lah. Yo, gemoy lah.
0: Pipinya gemoy memang.
1: Gemas kan memang.
2: Kalau kalau Jermannya tuh pipinya kayak untuk-untuk.
0: Nah, anu, isinya apa nih?
1: Kayak,
0: inti.
1: Lain kayak untuk-untuk lagi kayak.
2: Roti gembong.
1: Lain.
0: Apa aja?
1: Umaelah. Anu apa? Jar pipinya tuh kayak apalah jar orang
2: apa
1: tuh kayak bapau ya.
2: Oh, bapau.
1: Nah, malam ini kita berdapatan di acara Pantas Berbahasa Banjar. Mudah-mudahan yang kekawalan yang ada di Samarinda dan sekitarnya bersehatan lah.
0: Amin.
1: Itu harapan kita lah, yang anak pemasukan karena kita bisa bertelepon di mana tuh, Ding?
0: Di 0541-727-2656 atau 736152.
1: Nah.
0: Wajua di WhatsApp ya 0811-5819-984 nih ya, Cil Jula.
1: Nah, jangan kada ingat pemasukan. Nah,
2: lab juga kalau kita lah.
0: Lab.
1: Nah, di sini kita tema kita malam ini tuh nyamannya lah dingin-dingin.
2: Ya, dingin-dingin.
1: Dingin-dingin ini memang pengaruhi lah.
0: Nah.
1: Biasanya itu kan
2: berkelumbun lah, berkelumbun.
1: Berkelumbun. Masa selimut aja til, tapi jadi celai. Nah, tapi banyak kebanyakan tuh kan tapi berkurung tuh cel.
2: Nah, ya iya. Nah,
1: kalau malam tuh pasti tapi berkurung tuh cel, karena mungkin tapi bahala itu jarang lah cel.
0: Lepas.
1: Lepas sih bucur.
0: Melorot.
2: Karena kayak tertarik ke higa.
1: Iya.

0: Karena wayah ini orang berdasaran.
1: Tapi lakian wayah ini kalau ini anak sembahyang kalau cel
0: pasti bu tapi berkurung.
1: Nah jadi kita dengarkan kayak apa kesan-kesan bubuhannya lah, pengalaman bubuhannya pakai tapi berkurung.
2: Nah sudah ada bergabungan nih cil.
1: Oh ada kah sudah?
2: Iya. Acil Reni nah ketok dulu lah.
1: Ayo sudah bukakan
2: lawan. Halo buka. Salam budaya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Acil Reni?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Cil, sua juga kan pakai tapi cil, tapi bekurung.
0: Nah. Mengajuti Acil nih. Nah, jal.
2: Itu air pakai sehari-hari kan?
3: Kalau tapi burung tapi lepas ada ulun. Itu kan ini jalan ini tinggal rumah ya. Rumah itu dulu tuh dan apa senang kerja senang kerjanya. Kalau ada orang jualan tapi di bikinnya. Nah tapi burung lah tapi lepas lah itu kalau dulu kan ada cucunya tuh. Nah cucunya yang halus tuh rancak kan namanya Bedawi dijadikan sama neneknya. Nah dibikin kan lah itu tapi lah tapi kurungnya lepas tuh dibikinkan ngayunan. Nah ulun yang ngayunin keponakan ulun dibikin. Nah ini kalau gak dosanya dipupung naik anu cilai. Nah dipupung
0: iya
3: dibalut lah orang penjata kan dibalut
1: kalau bahari itu pasti anu bepadanya dipukung kalau celah
3: kan jadinya kita buringnya dia kata mama ulen tuh kayaknya nyaman buring kayak di palu kapan ungunya
1: apalagi ya anu kayak kan, di pakuti lah celah.
3: Kalau tapi burung, tapi apa sengaja tadi orang paling suka tapi burung cilai. Namun benar kalau panas kan tinggal diikat kayak nomor hari.
0: Diikat diikat di sini kan orang itu bahaya kalau burung mandi ke batang cilai.
3: Diikat burung cilai. Nyaman sopan cilai kan berkesan kipas. Duduk di higa lawang lah makan sanggal.
1: Muha anu lah cel, muha beropeng lah.
3: Nah iya,
1: kupur dingin kupur dingin kura pengen kupur dingin
3: beri galawang kupeng
1: aman lah ada sangkar di higa lah
0: tapi amun wayah ini suah lah cil
3: suah lah tapi jarang
1: anu karena kacak berdasaran aja lah cila binian waya ini
0: amun bahari cila memang
3: kan awal tapi kurang kalau hendak kering kalau kedinginan gitu kalau rubi kita jahit
1: bujur rabit anu jahit pulang
0: maka kalau sudah banyak rabit itu paling nyaman sudah dipakai
1: andalan anu AC nya banyak ya.
3: Ya penobek bertambah semas tetapi pakai dua. Itulah. Ini awan Acil siapa lah?
1: Dengan ada Acil Mila, ada Acil Ewi,
0: Acil Tata.
1: Ada Acil Tata.
3: Tata. Kok mas bener lah? Mas berataan nih, dada ini si anangnya lah.
1: Ada.
3: Anang libur.
1: Anang libur. Gantian kan sip-sipan kalau cel.
3: Dia greke. Ah itu aja lah itu.
1: Anak lagu apa cil?
3: Yang di belakang. Masih cil lah.
1: Iya.
3: Kata-kataan yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben cil ini kada request lagu.
1: Kayaknya mau umpatan sidin atau kada ingat.
0: Kalau kadang-kadang ingat
1: sidin lah anunya. Saking semangatnya membahas masalah sarung lah.
0: Yang diikat pulang di bahu lah. Heeh. Duduk lagi muka muara lawang.
1: Wah. Pernah juga kading anu Jarang. Ah, jarang kalau wayah ini kalau itu sudah. Kalaunya jarang yang ditakuni sih. Ini mendangari.
2: Kalau cilupang.

0: Cil rancang.
1: Nah, dari sudah nih.
0: Ya, kita terimakan lagi, Cil.
1: Nah, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Culak.
2: Budayakan salam.
0: Apa kabar Pian nih?
2: Baik, acel-acel semua.
0: Nah, Culak, malam ini kita berkesan masalah sarung Julak kai.
1: Tapi kurung, tapi berkurung. Tapi berkurung.
0: Tapi berkurung.
2: Ah, sudah.
0: Kenapa Culak?
2: Sudah aja gue lagi betapih nih.
0: Nah, lagi betapih. Biasanya si Din betapih ini biasanya kan orang habis sembahyang
3: biasanya tuh habis beli sembahyang.
2: Kalian guring betapih ya.
0: Guring betapih juga nyaman pang memang laju-laju lah dingin kan.
2: Iya. Kalau ke anakan wayah ini kada maunya.
0: Kadanya suah pula kai. Wayah ini karena kan selor handapnya.
1: Iya. Langsung.
0: Langsungnya goreng.
2: Iya.
0: Heeh. Lawas jua lah pian racakan lo pakai tapi bekurung tuh jelak.
2: Lawas saya lagi ke sekolah sih, sampai wen. Kalau tapi malam dingin.
3: Anu apa nih kalau goreng tinggal dikelumpunakan jelak lah.
1: Selimutnya banjar.
3: Selimutnya banjar.
0: Dulu mana ada selimut?
2: Ada.
0: Tapi itu Bang sudah berkelumpun.
2: Dan dalam kalau ginian kan banyak kan tapi balai.
3: Iya. Tapi bekurung juga bisa jelak kan ada juga yang tapi bekurung.
0: Kan ada yang ganal kalau.
3: Nah, khusus beginian kan ada.
2: Kalau ini cara ya mana ada anu tapi bahalai lagi di rumah. Rumah tuh ada lagi
3: kata. Ada ini anu jarang orang menyimpan tapi bahalai tapi anu jarang. Wah ini tapi yang langsung be apa nih sudah berjahit. Jadi yang diikat-ikat.
0: Kadang alih lagi cinya meikat kalau
2: tidak ada tapi pakai anu aja pakai karung guni itu mah bagus.
3: Ada muat pula kai.
0: Kalau Aci Lewi kan ada muat.
3: Ada muat.
1: Double sih.
0: Double ya Aci Lewi.
2: Ada.
3: Ya mana enggak tahu. Masalahnya karung guni wayah ini halus-halus.
0: Nah, tulang.
3: Lain bahari karung guni ganal muat tuh. Wayah ini halus-halus juga kai.
0: Nah. Sampai di bawah aja lah, sampai di batis lah celakan lah celah
3: sampai di hingga dada aja.
0: Ya kalau sampai situ kada sampai juga.
3: Sampai. Di bawah dada.
2: Kain anu karung tapung aja.
0: Kalau kau bina kecil lewi.
3: Tambahnya kain tapung. Tapung malahnya batis jahit. Masuk sabalah aja.
1: Kehalusan.
2: Jadi kan satu aja dijahit ya.
0: Oh iyalah, dua jadi itu, satu lah jelak lah.
3: Itu kayak kayak bahari lah kayak
0: jadi baju
3: anu, tapung hari. Tuh jadi baju, jadi selawar. Bisa jadi juga tapi kurung.
2: Iya.
3: Bujur.
2: Iya, Bang. Dah.
3: Ya itu.
0: Julak anak lagu apa nih, Julak?
2: Lagunya anu aja apa tuh Banjar Tungkal aja.
0: Ada kan ada tadi. Ding.
1: Sebentar
0: cuma,
1: Tungkal.
0: Cuma Julak lah di Kiki Hading dulu, Julak.
3: Jangan ujar Banjar tuh apa? Banjar Tungkal kah?
0: Tungkalan ya.
1: Tungkal kan?
3: Oh, Tungkalan.
1: Ada.
0: Ada Julak. Kirim salam dengan siapa Julak?
2: Salamnya anu Acil Reni tadi lah.
3: Oh, Acil Reni.
2: Reni, Acil Nana, Acil Eka. Julak kemarin nih yang masuk tadi tuh. Julak Abdul Rahim. Julak Hamzah. Julak semuanya julak-julak mudah-mudahan kesehatan segalanya.
3: Seberataan julak-julak bisa merenda.
2: Masuk Aceh Mila, Aceh Lewi, Aceh Tata, mudah sehat.
3: Amin.
2: Banyak rezekinya, sekeluarga. Terima kasih Jula.
0: Ya, makasih Jula.
3: Sama Jula.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kotak lagi lah sebelahnya nih.
0: Ya, ada tamu, kita terima pula.
1: Coba, halo.
4: Coba, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam budaya.
3: Salam budaya. Salam.
4: Alhamdulillah wasyukurillah.
3: Amin.
4: Kumpulan Acil-Acil bertiga nih, Acil Tata, Acil Ewi, lawan Acil, siapa yang gak ingat lagi nah?
1: Nah, biar itu Aita harus tiap minggu.
0: Anu memang sengaja si Julak.
1: Nah, Julak Amai ini memang
3: ngadap anu.
0: Namanya itu si Julak Amai.
3: Ya itu, bulik kan Acil Mila nih.
4: Acilnya mungkal benar, Bang.
1: Nah.
4: Jadi kada keingatan aur mungkal kenang ini tadi itu.
0: Astagfirullah. Eh Julak, malam ini kan kita berkesahan tapi bakurung Julak. Hmm. Suah jua kapian banyak makai.
4: Kalau tapi bukurung itu saat ulun umur 40 tahun.
0: Mm-hmm.
4: Jadi awas tapi betapi terus ulun dah.
1: Mm-hmm.
4: Umur 40 itu betapi. Ya Cil Tata tahu umurku sudah tuh berapa?
0: Dulu Jasidin.
1: Lu 40, wah ini berarti 60. Iya.
4: Salah.
1: Ah, masa jelak. Gak salah lagi.
0: Ada. Ya masih anu, masih 45.
1: Iya kah?
4: Heeh. Umur ulun baru 35.
1: Nah, ditambah 10.
3: Ada umur 35, betapi kurung umur 40. Berarti Julak Amai kada suah makai.
1: Nah.
3: Kan belum. Jadi, 5 tahun lagi baru Julak Amai makai.
4: Jadi tapi kecil di rumah nih ada 7.
1: Hmm.
4: Ya, kalau tapi Andi Abah ulun, ulun warisi itu, ulun simpani. Nanti tapi pedatuan, ulun simpani semua itu.
0: Tapi jangan disimpani juga, Julakai dipakai Julakai.
3: Ulun
0: sembahyang.
4: Ulun pakai bila ke masjid, ya, ada tapi kegiatan berjalan. Bila berjalan ulun kadang bupayung, biasa bupayung betapian pakai baju hem. Jadi ulun tuh bilanya lutut itu kelihatan orang asa sopan di hati gitu nah. Tahu kenapa kah? Pokoknya bilanya lutut itu kelihatan orang asa sopan pasti gitu.
1: Aurat Julak.
4: Iya kada paham juga. Jadi betapi selor panjang.
0: Tapi bagus saja Bang kayak tuh lah.
3: Curiga anu dilintuhut nih banyak kunat.
4: Ulun kalaunya belepas apa tapi lentut kelihatan senang dibinian melihat.
1: Dikira kebanjiran Julak.
4: Awak putih kuning langsat kulit.
0: Cerondong biar orang lah.
4: Iya lama kada kurus kada. Nah tinggi badan 177.
3: Tinggi tuh.
4: Nah itu anak ulun aja tinggi pada ulun lagi.
0: Ya karena kan wayah ini kayak tiang listrik Julak kayak
4: 180 tingginya.
1: Tingginya.
4: Kecil Tata tinggi berapa Cel?
1: Cuma 153.
4: Oh rendah berarti kalau bini kecil 170.
1: Tinggi.
0: Nyaman tuh kalau anu.
3: Eh Cil Mila Lola, Cil Mila nih. Tinggi Cil Mila nih 100 berapa 7 berapa?
1: 180 kalau Cil.
4: Jadi Cilai tapi itu selalu ada ulun bawa rancak bila ulun berjalan kemana aja tuh ada tapi dalam tas tuh pasti dah. Jadah tapi pasti ada.
0: Ya tapi kadang-kadang paling pas anak sembahyang Julak lah kadang ngalih lagi kalau Julak becari.
4: Yang apa tuh nang biasa digulu tuh di anak orang-orang tuh apalah ngarannya? Apa selendang apa biasa?
0: Oh, surban tuh Kak Julak.
3: Surban.
4: Nah tuh. Biasa itu surban. Surban digulu.
3: Jangan surban. Ya surban tuh kena anu
1: susuban lagi.
4: Tapi biasanya kalau ulun ikat di kepala kada percaya bubuhannya.
3: Mai dikira ya pian pusing.
4: Lain diikat di kepala
0: kira orang lah, kira orang Habib pulang lah.
3: Iya, Habib. Habib ya kan hantu babinian.
1: Lain lagi.
4: Habib lain Habib ulun cilai. Wali.
0: Iya wali iyalah.
4: Waliullah bukan wali diulah-ulah.
3: Wali diulah-ulah ya.
4: Ada
3: percaya,
4: surban.
3: Percaya.
4: Kalau surban ulun 2. Nah, kalau tapih 7 itu. Baju koko banyak tuh baju koko tuh.
3: Banyak.
0: Ya kan kalau sembahyang mesti pakai baju itu lah cilai.
4: Kadang ulun kadang bekas kutang ya sembahyang.
0: Masjid kah?
4: ada di rumah seorang.
0: Rumah ai. Orang kalau menghadap tuh julaknya rapi-rapi, julakai.
1: Baju koko enggak? Ih,
0: kaos kutang.
3: Bujur ai, bujur sih. Baju kaos kutang dalamannya. Luarnya bekoko.
1: Bujur kada?
4: Gayaan aja.
0: Kada kalau kada kayak itu kan Sidin kada.
3: Kada rami.
0: Tapi yang kayak gitu buat Banjar itu halu.
3: Pian mungkin tapinya tuh harus tapi itu kan ada ukuran juga yang ganal. Jadi Sidin kan salat Sidin kan 177 kah?
0: Iya.
3: Nah, berarti tapinya tuh yang jumbo kan, jadi jumbo supaya kada gantung.
0: Betul. Tapi wayah ini kan
3: kalau ulun yang kada, ulun kada jumbo, karena ulun semampai. Semai tetap sampai.
4: Jadi selain tapi itu ada dua aja yang ulun sayangi benar. Nah, sorban ada dua, itu peninggalan roh abah atau roh datu. Nah, dua tuh aja. Cuma sebiji sorban datu ulun itu diberiakan lawan imam masjid sana nah.
0: Ya kada apa-apa julak. Kan pahalanya panjang juga julak dipakai tarus.
4: Nah, itu sorbannya lain tuh, sorbannya bukan sorban sembarangan itu. Anda kayak ku minta cuma supan nunggu padah kan peguruan juga.
0: Mai julak sudah dibarikan julak kai pian anu kan pulang mai jar urang kan, sikuan jar.
4: Bari kan itu bubuhan kami bedibaan, bahasian. Nah, itu bubuhan grup ulun tuh ya diberikan nang sidin.
0: Kada apa-apa, pahalanya panjang kalau julak apalagi rancak dipakai sembahyang kan sidin.
4: Tapi yang paling ulun sayang itu tapi arwah datu ulun. Itu kayak model apa ya bejahit nya kayak tenun Samarinda tuh nah bilang orang warna habang tuh. Tapi nah asli. Tapi nah asli. Namun wayah ini kan harganya 5 jutaan.
1: Iya mahal tuh itu lah.
0: Mahal memang.
4: Iya nya kada bejahit belurus kadanya bersambung-sambung. Asli tenunan itu. Nah, itu biasa kalau bekuntau sidin pakai itu diikat di
0: bekuntau pulang.
4: Iya, sidin guru. Sidin guru kuntau bahari sini. Peguruan bahari sini apa pada epokan jo orang tuh nah. Nah, itu jadi biasa kalau ada acara kawinan, anak apa tuh tampil tuh. Jadi diikat tapi itu biasa di ya bejas sidin bahari ada jasnya tuh di ulun simpan tuh.
3: Biasa tuh.
4: Nah, beikat di bawah. Nah, besor panjang baru bejas. Sidin bekupiah aja, tapi sidin tuh saktinya bisa menyaung kupiah. Iya, kupiah tuh diandak gua besaung seorang. Wah, jago hebat juga datang nih.
0: Lombahari lah, jelak lah.
4: Lombahari.
0: Jelak lagunya, anak lagu apa, Pian?
4: Lagunya sorangan aja.
0: Sorangan aja, kenapa? Sorangan? Ah, padahal ada Acit Anu,
1: Acit Ewi.
0: Ada Tata Bramian di sini.
3: Kan yang sorangan.
4: Lagu sorangan aja bagus.
0: Ya sudah, biarkan aja Sidin anak sorangan. Kawali anu Ading Tata, kita putarkan lagu, kirim buat, salam dengan siapa Pian?
4: Salamnya buat semuanya aja.
0: Seberatan.
4: Tetap budayakan tapi apalagi makan way ini diajarin betapi. Kadang bila mandak masuk pesantren tuh bingung inya. Menggulung tapi kada bisa, kadang kepuntal ganal, ketawaan kurang
0: diketawaan. Karena ganal gulungan.
4: Nah, ya itu kasihan tuh kanak-kanak jadi diajarin sudah mulai 7 tahun tuh diajarin dah menggulung tapi. Tukarakan tapi nah halus.
3: Anak ulun aja SMA rek kok menggulung tapi.
4: Nah, itu pas.
1: Ulun baru tahu cil.
4: Jadi kakak kasihan inya ulun pernah tuh di pesantren tadi di jalanan tuh diketawakannya kada bisa menggulung tapi. Sekalinya ditukaran abahnya yang memang sudah jadi tenan kayak
0: Yang langsung masuk kayak anu mekena tuh lah.
4: Nah itu pak. Jadi rame ketawaan. Dah itu aja dah ulun pamit.
0: Makasih julak lah.
4: Ya makasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisahnya nih.
0: Banyak juga sih di nano bisi tapi lah. Ya kita putarkan lagu dulu ya. Lagu apa nih?
1: Oke, lagu.
0: Ken aja.
1: Nantilah kita angkat nih jelak-jelak ya. Belagu dulu Banjar Tungkal lah.

0: Iya, Ciljulak masih di pantas Banjar lah. Tuh balik nah sini.
1: Lilit pulang malah. Hajar orang Banjar tuh lah anu tepuntal, tepulilit.
0: Tepuntal, tepulilit sudah tuh kabelnya. Aduh.
1: Jangan takuni sudah Cilewi.
2: Sudah tepuntal.
1: Karena anu pangnya sudah anu tadi tuh kalau pekesa kena jar tepulilit pulang. Tepulilit tuh ai.
0: Ujur lah
1: ya, masih di RRI Prompat sama Rinda, masih di acara Pantar Bahasa Banjar. Nah, Cil, kan belum ada tamu kalau Cil. Nah, kalau Acil Ewi kayak apa Cil? Suah juga kah? Senang kah Cil?
2: Senang. Mulai mulai bujang lah.
1: Bahari lah.
2: Nah, bahari kalau mandi di Batang. Nah, betapihan. Tapi dikasih nyaman kalau mau gelembongan.
1: Iya bujang memang.
2: Mapek ya jadi balon.
1: Sudah kayak itu kalau betapi itu nyaman jopang silai. Ada nyamuk. Dulu kan nyamuk banyak kalau Cel sampai berkelambu dulu tuh kalau rumah-rumah dulu kan berkelambu.
2: Iya.
1: Suah juga kah Ading Tata pakai kelambu?
0: Iya.
1: Oh, pernah merasai juga kalau
0: kalau lagi ini apa? Pulang kampung. Kalau di Banjar kan banyak nyamuknya jadi pakai kelambu.
1: Pakai kelambu, tapi bagus juga Bang lah kalau guring pakai kelambu tuh jar orang tuh menghindarin yang sesuatu dan lain hal.
0: Iya.
2: Ujur. Tapi kurung bisa juga dikelakan kelambu, Mas.
1: Tapi nyaman tetap ibu kurung juga, Pang. Tapi cari yang panjang lah kalau anak sampai batis
2: yang
1: tuh. Yang
2: ganal, yang bit laki-laki.
1: Yang bit lakian, ya.
2: Kalau mau nambit lelakin ganal, bumbinian halus.
1: Iya, hendap pandan itu paling ibaratnya kan kesan di bawah aja.
2: Masalahnya mun kita pakai bebidan pakai tapi ibu kurung yang bit laki-laki saja ganal. Dililitkan di sini aja tergelintir di bawah, melipat lagi sini.
1: Iya.
2: Jadi kan bagusnya itu kalau buat guring, bitelaknya nyaman dikelumbunkan.
0: Nah, ada sudah nih
1: mengetuk ada tamu
0: nih.
1: Kita tuh. Terima aja, bukakan lawang
0: iya.
1: dulu.
0: Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam, Acil Tata, Acil Mila, Acil Ewi.
0: Budayakan salam.
1: Apa kabar, Julak Bikmar?
3: Masih haja nano-nano ada berubah.
0: Nano-nano taruh.
1: Kayaknya lu memang penggemar nano-nano.
0: Oh, iya sih.
2: Manis asam.
1: Memang nyaman bang, manis asam mah. Cupang sudah.
3: Nano, main beheri.
1: Julak, malam ini bekesan masalahan Julak. Sarung.
3: Kabar.
1: Apa Julak?
3: Tapi
0: kita tetap pek ya. Tapi
2: bakurung Julak. Tapi bakurung.
3: Wah, anu pang kalau betapihannya anu di rumah aja kalau kayak apa nuk nanya tumbuh yang itu itu melipatnya itu kayak kadang-kadang rapin kayak orang lupa dia memang bagus pang kalau di saya betapi itu bagus di balik pelipatnya atau dapat tipisnya
1: nah itu pang kayak jar Julak amai juga tadi itu kalau ngalih menggulung aja
3: betapi nang dulu aku waktu pesunat dulu sama betapi itu dulu
1: ya
3: itu halus banget.
1: Kalau wayah ini kan kanakan kan kalau anak besunat jar sidin jar Julak amai tadi itu kalau Julak Bikmar tadi kan pasti betapi lah celah
2: iya pasti betapi
3: kalau soalnya kalau keluar kan anok kena ngali kalau pakai tapi nyaman
1: iya hanya berjalan juga nyaman
2: bebas
3: naik terus kan bila weh ini bila besunat kan ya kayak weh semuanya hampir semuanya lah
1: oke iya
2: angin sepoi-sepoi kalau betapihan tuh kan
3: betapihan yang tapi behe tapi behele tapi bekurung ngolak mayon ajing dihul beheri ngajak kami buti rapit dimarahi orang tuka dulu awang
1: dulu tuh gin lah anu Julak lah anu tapi bekurung tuh gin rancak kesan ayunan
2: iya
3: jadilah bila pak anu bila ayunan rapit ini kan ada lalain ya kakak anak kedua nih
1: sa anu diolahnya mainan lah Julak
2: bemainan gin kalau bawaan tapi bekurung kayak itu kan.
3: Adi halus kada mungkin mah halus yang ini merapinya yang negara ada merapi habis dimarahi kan. Makanya anu acil IWA kami kalau malam-malam itu kan lah waktu masih umur bawah lah. Ini malam-malam tuh main ninja-ninjaan tapi bahala
2: ninja-ninja. Pokoknya tapi bekurung tuh banyak waktu Mas Ancil anu Julak lah banyak kreasi kita ngolah ninja-ninjaan
3: malam-malam main ninja-ninja
1: ada. Kalau yang wayah ini kan ada yang kayak dulu film Unyil tuh.
2: Di ini
1: lempangan
3: kami dulu berdiri tuh kayak ini bisa si pitong kan, jadi si pitong si pitong udah tapi-tapihan, jadi kami malam-malam tuh ingat bakal kalahian malam-malam.
2: Iya, diolah ninja di sini jadinya kayak ini
1: jantan mata aja.
3: Anu jaga malam kan jelek ada juga, jelek pakai yang anu juga.
0: Bocor. Malingnya bisa pakai gitu.
2: Malingnya pakai kayak itu tuh jelek biasanya.
3: Jelek kisah, jelek kisah ini orang ini jaga malam. Kalau ini maling di kampung nih, cuma lah ada mau tertangkap maling itu. Ayah bu banyak Pak Haji yang jaga malam, kan Pak Haji kan pakai tapi bersarong toh. Nah, jadi kan mau jauh mah anu emang lihatnya. Kata Pak Haji malingnya bakal lahir sama Pak Haji terus maling sedang-sedang jadi ya ambil Pak Haji pakai tapi enang bersarung so hanya pingsan anunya malingnya udah kami periksa lah 4 kilo betul di dalam sarung. Wah
2: kayak apa malingnya karena pingsan sekali 4 kilo batu
3: kira kan kayak ini Pak Hajinya sakti tapi ini kan itu ya Pak Hajinya ke belakang Arno pokoknya betul 4 kilo di dalam hap. Saya kan malingnya pingsan kan.
1: Iya, mimat banget bawa 4 kilo.
2: Iya.
3: Dikira kan anu udah sakti udah tahaji ini kan. Nah, ibu dia dilihat sih, aduh, betul 4 kilo kayak di dalam hap. Bakal ada pingsan maling kan.
2: Karena tanggung-tanggung lagi batu 4 kilo.
3: Nah, itulah kisah mahalabiu itu Kang lah.
2: Kira-kira
3: bener. Kurang mengapanya
2: dikatakan lucu. Suah lapian anu biasanya kan tapi bekurung itu kalau masih kekanakan bisa diolah boneka juga.
3: Bonekaan bisa juga ibu jura kan ibu pundukan gue beri bisa ini betisnya tangannya.
2: Diolah bonekaan hari.
3: Mau olah itu bebinian nanti sama olah hari ini.
1: Iya. Anu prakarya bebinian.
2: Jadi kalau pemainan tuh pasti dah masing-masingnya bawa tapi bekurung.
1: Tapi wayah inilah kalau bebinian lah tapi bekurung tuh kena kalau 17-an dia lah lomba aja lah.
2: Wayah ini iya, wayah ini ada lomba tak anu kalau
1: iya lomba tapi bekurung tuh bebinian.
3: Bekurung tuh main bola kah? Bebinian main bola kan pakai tapi bekurung.
2: Ada ada yang estafet sarung ya orang. Estafet
1: sarung biar bebinian.
3: Gila,
1: rame tuh.
3: Pernah cewek pang besar, pernah kan perlombaan bersarung
2: juga. Ulun juara satu ulun kemarin. Tanya Cilmila.
3: Nah, kalau anu kalau akhirnya tata ini kan ada gitu bersarung anu Cilmila.
0: Jarang wakai.
1: Acil tata sudah ngakui memang jarang.
0: Jarang wakai.
3: Mana acil tata ini ya anu aja berselendang ke mana-mana.
0: Bidadari dong.
1: Iya dong, bidadari dong.
2: Bidadari dari mana?
0: Dari RRI Samarinda.
1: Ya. Julak kada lagu apa Julak?
3: Lagunya ini lah anu apa le bagus nih.
1: Ini Jalan Marista nah, lah.
3: Apa ngarannya?
0: Apa tuh ngarannya?
3: Ini le kupur basah begin.
1: Kupur basah.
0: Kiki dulu. Ada aja. Kupur basah.
1: Ada kupur basah. Pesan siapa anu berkirim?
3: Ya buat Acil Ajulah ES tadi lah. Julak Beheron juga, Julak Mama Pehan. Buat ACIW gila Acil Tata semoga sehat murah rezeki.
0: Amin. Julak juga
1: makan langsung lah kereta api langsung
0: tut
1: kada mendengar assalamualaikumnya lagi
0: nah, langsung nah.
1: Kereta api
0: ada lagi
1: ada anu WA kah?
0: Ada dari Julak Wahyu. Halo
1: oh sudah tahu adik tata kita nih lah amnya lah.
4: Apa diulah nih?
0: Apalah,
1: apalagi bawa pendaran naik.
2: Bawa pendaran aja ke bawah mola apa apa kita di sini. Iya.
1: Anak mola lempeng, anak mola lempeng kada ada.
4: Sebenarnya.
0: Berkesan aja nih jelas. Oh,
1: kita berkesan. Anu cuap-cuap aja di sini lah.
4: Pergi ke kota membeli baju.
2: Cakep, benar.
4: Baju dijahit berwarna biru.
0: Cakep.
4: Sarung dipakai rapi selalu.
0: Cakep.
4: Tanda orang berhalak bermutu.
0: Asik. Mantap.
1: Nah, sesuai pantun suah kah?
0: Nah,
1: pian memakai sarung.
0: Nah.
4: Setiap hari ya.
1: Oh, setiap harinya hari. Kalau sudah mulai begawi jarnya kan pastinya sudah kalau enak goreng tuh cel.
4: Kada cil, aku bertugas di sini nih harus pakai sarung terus.
0: Ya kah?
4: Kalau di kalau anu apa? Bahasa kenapa bilang bahasa Kutai ya?
0: Karena aku
4: nalurian gitu.
0: Oh, ya itu.
4: Tiap hari aku nih pakai sarung karena aku bertugas di kayak langgar gitu, cilai. Jadi
1: marbot
4: selain
1: telah anu
2: kaum
4: James Bond.
0: James Bond. Lain lagi nih.
1: Jadi orang kaum masjid.
4: Iya, James Bond itu jaga masjid lawan kebon.
0: Oh.
1: Ya,
0: ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Oh, neng gitu.
1: Ngaling-ngaling cari James Bond.
0: Iya.
1: Masalahnya mau melihara kebun nih, kebun nih apa ini nih kebun nih? Berarti di sana ada memang tanaman cil. Biasanya mau kebun apa, Pian?
4: Kada berkebun pang cuma menjaga.
1: Oh, menjaga.
4: Apa? Menjaga kelestarian
1: sana lah.
4: Nah, menjaga supaya rapi gitu. Nah, kebun-kebun
1: ya,
4: di sini.
1: Apa segala lah.
4: Halamannya supaya rapi. Kalau yang panjang-panjang tuh dipotong-potong nih ya, rumputnya tuh. Gitu, habis itu kalau udah masuk waktu diisi waktunya. Lima waktu tuh. Jadi sarung tuh pasti terpakai terus setiap hari ya.
1: Alhamdulillah lah.
4: Selain jubah tuh lah. Kan biasanya pakai jubah itu.
1: Tapi banyak anu julak sarungnya. Sarungnya. Tapi bekurungnya.
4: Berapa lah apa ya? 5 kayaknya aja. Ada 5 tuh. Tapi aku senang sarung tuh yang ringan cil. Yang tipis tuh nah.
1: Kan ada wayang ini kan berat. Ada yang barat, tapi kadang-kadang bisa juga dipakai orang kesan sembahyang aja. Kalau yang ringan-ringan tuh kan untuk kegiatan hari-hari.
0: Pujur.
1: Nah kayak yang Julak Wahyu laksanakan wayang ini kan.
4: Iya. Jadi airnya tuh ringan, nyaman dicuci juga, cepat keringnya. Apalagi cuaca ini.
1: Biasanya nah. Napasnya anu berandam kah atau pakai apa? Biasanya orang melancarkan berkuncak aja kalau.
4: Aku langsung aja aku rendam bang, kada aku rendam, langsung aja dikucek gitu kan. Kalau perlu disikat, kalau rigat benar, disikat
1: aja. Kan tapi rigat juga.
2: Kalau bahari itu direndam daun dilam.
4: Apa itu?
2: Daun dilam,
0: apa tuh cil?
4: Daun apa itu?
2: Semacamnya semacam daun. Jadi daun tuh dikacak-kacak-kacak buat isa anu tuh tapi kita tuh kan. Tapi bukurnya jarang bersabun
1: anu,
2: bari.
1: Biar anu warnanya tuh kada
2: warnanya kada luntur, harumnya juga alami. Tapi wah ini kada
4: okay.
1: Mana ada wayah ini.
0: Baru melihat.
4: Aku baru mendengar juga itu.
2: Itu kawah ditakon dengan orang-orang di atas dari kita.
1: Karena Wahyuni kayaknya sumberan
4: dari
1: tata. Wahyuni masih anom.
4: Orang-orang di atas mana?
1: Orang tua.
2: Maksudnya orang
4: di lantai dua.
1: Biar jangan daripada orang atas ini melihatinya atas. Ada kalau yang kepada dengan Wahyuni kan harus jelas di atas apa wajar dia menakuni.
2: Maksudnya itu di atas loteng.
4: Iya.
0: Lebih tua lagi.
2: Maksudnya di atas loteng.
1: Kalau di atas loteng pulang betakun pulang anu Julak Wahyu lah. Atas loteng siapa yang jawab biarnya?
0: Takutan lagi.
4: Tadi ya tadi tuh pian kepada di atas kita. Nah, ulun di atas kada di siapa.
0: Cicak tuh Bang.
1: Cicak di dinding
4: lagi
1: langsung.
2: Langsung berbunyi, coba pian tanya cicak tuh. Langsung bunyinya.
4: Aduh. Pian kepada di atas. Belum jadi melihat di atas.
1: Kalau ada kayak itu kan anu Wahyu kan ada ketawa kalau.
4: Iya galau-galau terus orang
1: terbaik juga. Sudah kalau Kalau ada Cilewi kan gak galau lagi sudah.
4: Iya, jadi sarung ulun tuh banyakan yang tipis-tipis ya. Kecuali memang ada yang tebal diberi orang hari itu. Ada agak ganal warna biru. Itu ulun pakai untuk selimut ya.
2: Yang penting tipis, jangan tembus pandang.
4: Jangan Cilai.
2: Makanya itu.
4: Terbuat dari apa kaca kan itu?
1: Tipis tembus pandang Cilai.
4: Tembus pandang kecuali ada flower di dalamnya, kenapa apa?
2: Tipis jarnya kayaknya tembus pandang.
4: Tipis belum tentu tembus pandang.
0: Betul, ringan dah.
1: Jauh ringan.
4: Iya. Tipis tisu tuh.
1: Tisu.
4: Kadang-kadang ada yang tisu tuh yang tembus pandang. Itu.
1: Nak kirim salam dengan siapa?
4: Salam seberapaan aja dah. Ulan kada ada kawal nah.
1: Nah, kenapa pulang?
2: Kenapa pulang?
1: Ada Acil anu Acil Ewi adik kata.
2: Awal. Ini sudah dikawali.
1: Makanya kalau kada ada kawal tuh lah Bu Buan ini dengarkan RRI Prompat Samarinda apalagi di Pantas Banjar.
0: Jujur.
4: Tadi pian berada di atas tadi ulun jadi merinding nah.
0: Nah, kalau
1: padahal di atas tuh kelihatan di atas lah ada lampu.
0: Iya.
4: Takut ada yang betajun ke atas kan. Dari atas
1: tinggi juga kak, wadah pian tuh sampai tekutan.
4: Tinggi cil ya.
0: Plafonnya tuh.
2: Amun ada yang betajun dari atas tuh tangkap.
4: Jangan sampai latah sampai lunak. jangan ditangkap.
0: Kan lagunya hap lalu ditangkap.
1: Ditangkapnya cacak cer.
4: Ya Allah. Cacak. Kalinya yang gugur cacak.
1: Karena kalau ditangkap tekuriak wahyu
4: jangan. Nah, teku ujiak
1: wahyu. Anu cacak gede gugur kalau teku ciyak mah buang sial nih cer wahyu kan ya.
2: Kalau ada yang gugur dari atas hap tangkap kan. Siapa tahu cewek cantik ada yang ngawali sorak.
4: Kalau yang gugur dari atas tuh nasi kuning ulun tangkap tuh.
1: Emang ada dari atas nasi kuning. Siapa bola?
4: Lagunya cecil, lagunya sempat kayaknya.
0: Insyaallah
1: sempat lah diputarkan.
4: Ading
0: manis.
4: Iya.
1: Karena jangan anu lah nasi goreng digoreng lah. Karena nasi kuning digoreng.
2: Nah. Balik kecap.
0: Jelak wahyu aja yang makan.
4: Iya, aku aja yang makan.
2: Mau kada mau ini makan jelak wahyu nih.
4: Iya.
2: Namun kadang makannya marah pulang ya nak. Sudah dimasakkan dia
4: kan makan. Dibari ke pian ke dendek. Ya udah lah.
2: Anda bulan basi sudah, ngur sudah lawas nasinya.
4: Anak di bawah. Berubah warna dah.
1: Berubah warna, jahirang.
2: Warna bulan
4: hirang.
0: Jamur.
4: Kebanyakan kecap makanya
1: hirang tu. Kecap jadi hirang. Kada nasi kuning lagi, nasi hirang.
4: Iya dah. Untuk Acil Ewi, Acil siapa lah? Acil Mila kan?
0: Iya.
4: Selamat bertugas saja untuk Acil siapa? Acil Tata. Semalam tuh kan aku ingat nggak sih Cilai, aku ditagih hejar, kenapa Acil Tata kada dikasih salam manis jar? Nah yaudah salam manis aja untuk Acil Tata nah, membayar hutang.
0: Yaudah,
1: lunaslah hutangnya.
4: Lunaslah, selamat bertugas aja, makasih jawabannya jelas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa jualan lah, Wahyu Baano.
2: Wah, ini agak
1: sesuatu lah. Sekarangnya masuk kalau masuk tuh happy-nya, Cil. Alhamdulillah.
0: Ada yang ngawalnya.
1: Ada yang ngawali, tapi ini tukutan ada yang betajun kan. Kayak apa ini?
2: Padahal betajun kan pas kalau cewek cantik tinggal ditancap aja paku atasnya.
1: Nah, pengalaman Acil Ewi lah. Kalau kadang kita hibur bubuhan yang lagi sorangan.
0: Hibur lagi
1: kita
0: ya.
1: Kita putarkan lagu yang
0: lagu ada sorangan.
1: Iya.
0: Bujur. Oke, langsung ya.
5: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu. Dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagu sorangan nih,
1: lagunya sorangan tapi gila. nyaman. Kalau anu dibawa guring nyaman.
0: Langsung teguring tuh, Bang.
1: Hah? Guring sorangan lah. Acil-acil sudah datang kayak ini tadi. Mana tak kalap sudah lah.
0: Bangun-bangun isuk sudah.
1: Mati kan. Kalau nya sampai tekelap lah, anunya teguring di sini. Kalau bangun-bangun kan besok kan kalau, kayaknya di hadapannya ada nasi kuning. Wahyu mengirimi
0: jauh-jauh dari rumahnya sini.
1: Tapi jar Wahyu anu maaf lah Cila, jar bari kecap jar.
0: Digoreng pulang.
1: Digorengnya pulang.
2: Sudah dibari kecap, digoreng pulang lah. Sekalinya basi sudah.
1: Nah, kelawasan
2: pak. Sudah lawas. Nggak dibarikan kacil.
1: Itu sudah kada terasa pangkitan
2: sudah.
1: Berapa menit lagi, Ding?
0: 9 menit lagi, Cilai.
2: Kada kearan lagi sudah itu udah.
1: Ya, berarti pengalaman anu lah.
2: Heeh, pengalaman Acil apa Ading Tata sudah. Nah,
0: Acilewi
2: sudah.
0: Acil
2: Mila, Bang.
1: Loh, kalau Acil Mila sarung rancak banar. Apalagi kanakan kan di rumah tuh kan rancak banyak kelakian kalau di rumah. Jadi sarung tuh pasti terpakai. Apalagi kalau guring. Ada sekong yang tukang pakai itu.
0: Tiap hari itu.
1: Tiap harinya kalau malam tuh guring pasti pakai sarung. Jadi jar Acil kan kalau lakian ini kan kalaunya sembahyang tuh ada yang pakai sarung, ada yang pakai langsung
0: celana.
1: Ada yang pakai selawar panjang kan? Ada juanya yang pakai anu langsung pakai apa? Baju koko.
2: Ada juga tapi yang sudah jadi sarung, kayak sarung jadi celana tuh kan ada juga.
1: Kalau itu ingat tuh Acil Mila tuh di anu Cil. Si anu adingnya anaknya Acil. Jadi sarung tuh diolah anu kayak jar urang tuh kayak rok tuh Acil. Dibari karet. Karenanya kalau berganti baju kalau nya pertandingan pasti pakai itu Cil. Jadinya berganti baju di situ juga. Jadi istilahnya tuh kalau sarung kan ngalih kalau Cil. Nah, itu di ikanunya, di karetinya.
0: Jadi langsung berasuk kan.
1: Langsung jadinya berasuk kayak ini aja. Ganti bajunya di situ. Memang fungsinya banyak lah Cil.
2: Iya.
0: Nah, kalau jadikan boneka tadi kayak apa Cil?
2: Kalau jadikan boneka itu tapi itu kan panjang tuh tapi
1: digulung.
2: Kiri kanan.
1: Iya.
2: Kiri kanan kan? Baru kena ditutup sini, tutup sini. Baru dimasukkan di kawin anu tapi ini dikawinkan kayak ini.
1: Iya. Bisa bawah, jadi kayak angsa-angsaan lah Cila.
2: Biar ditarik-tarikan.
1: Bisa juga kayak jadi angsa-angsaan lah Cila. Cantik juga.
0: Baru tahu nih Kak.
1: kena Cil anu apa Adik Tata melihatilah.
0: Suruh bola, mama bikin lah.
1: Begamatan bola, begamatan. Awalnya kena bisa. Apalagi sarung wayah ini lah. Apa kalau melihat tuh jar orang tuh lapar mata bagus-bagus.
0: Nah, harganya juga.
1: Harganya bagus juga. Tapi memang sesuai dengan kualitasnya. Bujur. Kan. Harga bagus, harga murah ya sesuai juga. Kadang-kadang tipis, kan ya. Ada yang kadang-kadang murah nih kan tipis, kadang-kadang ada yang luntur kalau lacil lah. Nah, itu sudah.
2: Ada juanya tuh tebal, keras.
1: Ada yang barat tuh Cil, ada cuy yang barat. Tapi nyaman tuh, ya itu jar yang kayak si anu tadi tinya kalau si Wahyu kacanya tadi diolahnya anu jenya sarung langsung selimut jenya kalau ditutupinya.
2: Karena kan kalau dipakai sembahyang kan setumat. Karena papa tuh kalau yang agak tebal-tebal kan karena setumat. Habis itu kan tinggal disarungkan kayak ini. Tapi kalau kayak julak Wahyu tadi kan jenya ini dipakai
1: yang hari-hari
2: kan. Kalau yang barat
1: iya. Makanya jar Wahyu tadi
0: salah-salah gulung tak belurut.
1: Makanya jar Wahyu tadinya kan kalau untuk hari-hari jarnya tadi pakai yang tipis-tipis saja kalau jar. Yang sedang lah. Karinya juga pang tipis sedang. Jarang kan sarung-sarung wayang yang tipis itu kan jarang.
2: Yang ringan.
1: Ya,
2: sebenarnya tuh bukan tipis tapi ringan. Ini ada mungkin kayak bahannya kalalah yang ambit lagi ada. Ini kada tipis. Kada juga tipis,
1: kada juga tebal.
2: Kada juga tebal.
1: Sedang lah.
2: Tapi ringan gitu nah. Ada yang sama bahannya tapi berat. Nah, mungkin yang dimaksud julak Wahyu ini yang ringanin, nah kan karena dipakai aktivitas tuh kan,
1: iya, karena kan dipakai hari-hari. Kalau pakai yang barat kan ngali juga, kalau cil, kalau yang ringan tuh kan memang nyaman untuk aktivitas. Apalagi ini kan kadang seharian kalau cil, ya kan menjaga di situ kebersihan kan, apa segala.
2: Iya kan begulung aja kayaknya, kayak mestu tarik segulung, tarik gulung.
0: Uyuh
2: tarik
0: juga menggulung ya. Terus
2: kayak ada kalau kayak film Dono lah, tarik gulung kan sekalinya, tinggal pendek kayak rok.
1: Eh lagu terakhir kita lagu apa tuh Deng?
0: Lagu terakhir tadi Pupur Basah.
1: Martini tinggal berapa menit lagi lah?
0: 4 menit lagi.
1: 4
0: Cil.
1: Menit lagi. Acil Lewi anak berkirim salam ke Cil.
2: Acil Lewi titip kirim salam dengan pemirsa apa pendengar RRI Pro 4 khususnya. Pantas Bahasa Banjar, baik yang sudah memasukkan, baik yang belum memasukkan, sehat selalu.
0: Amin. Ya kan?
2: Nah, titip salam juga dengan Acil Paridah di Air Hitam. Nah, Acil Wulan di Lobaku. Semua alumni SMA PGRI sama Renda.

0: jaga stamina. Semuanya dah tanpa terkecuali salam apa ya?
1: Salam kompak, salam budaya.
0: Salam kompak, salam budaya, salam tali silaturahmi, salam persahabatan selalu. Saya Acil Mila,
2: saya Cilewi,
1: saya Cil Tata.
0: Kita undur diri bertiga, wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah. Yeay. Itulah ya pantas Banjar malam hari ini ya. Acil julak, nanti eta melanjutkan lagi ya dengan kesenian lamut ya pada pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan

0: dirasakan. Seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Indra Kelana ini artinya Haji Ngulon. Indra Kelana ini artinya di negeri. Di negeri Guhak Prian, anak Mahraja Ratu, buta denda.
1: Oh, buta denda pang sing mulat
0: Guhak Prian pang. Jadi kam peringgam artinya lawan negeri pegar besi lah. Inge. Nah, di peringgam ini kuitan dulu ngaran Siden artinya Ambung Sakti. Di pegar besi ngaran kuitan dulu Bujang Jaya. Siden bedang sanak Bujang Jaya itu lah Ambung Sakti. Oh, damin tole kam jadi kam besopo nih lah. Inge, besopo. Indra Kelana di pang. Nah, Indra Kelana ini dang sanak angkat dulun anak buta denda di negeri Guhak Prian. Apa arti kamu cucu perlu kemari? Nah, ulun perlunya datang kemari ini enggak betakon. Ini lagi apa aja dengar raja siap pengarannya. Nah, ini negeri cucu yang ngarannya negeri Amperan Kejana. Raja ini cucu bini-bini rajanya di sini. Ngaraja putri Ambung Kumala. Jadi nyabat empat gawil-gawil dengan mbar sigra. Oh, jadi putri Ambung Kumala rajanya lah. Cucu. Putri Ambung Kumala cucu rajanya. Itu cucu aku mendakan ada bisinya paman, bisi pamannya patih menjadi patih buang orang. Itu paman patih ke di dalam negeri pangkarapan galuh.

kadangannya Patih Rambang Wijana. Oh, jadi paman Patih Sayujana Rambang Wijana. Inggih. Inggih, sesuai. Artinya Sayujana lawan Rambang Wijana. Itu artinya bedang sanak lawan umanya. Jadi itu mamarinanya dua. Mana jadi pangkat Patih Sayujana itu lawan Rambang Wijana. Mana artinya jadi Patih dua. Inggih, damin tola nih. Jadi juga kali kamu apa menginap di sini nah. Inggih, ini kamu mantap lagi lu enggak ada kalau udah sempian sini. Aku tadi cucuwe malam aja, cucuwe baju banyak aja. Minta maaf cucuwe, aku nak sampai tikam perampok, sampai tikam maling tadi cucuwe. Inggih, ini nangaran sempian kayaknya tuh kada tahu eh. Nyaka bulu jualan juga kamu hina rampukan rame. Bajalan, kada kalau tahu di hari banar waktu ini, tahu lah di negeri ini waktu ini ada perampukan wah ini. Lalu subuh, bini-binian kada piwani lagi wah ini. Nang mana kada tahu, nang manenya artinya kada tahu, ini berjalan subuh, nang manenya tahu, kada wani wah ini. Sapu wah ini cucuai, kampung ini ada perampukan sudah, menurut berita, menurut kabar. Jadilah mandemin tu nenek, kada papa nenek, ini urang pelinggam badan ulun ini. Kada menjadi urang perampok, kada menjadi urang pembegal. Syukur pas cucu abang kubilir, kamu kan berdaya pangkam, pegelangan, kuda kena kanal. Awak kuliah pindah tegap, lamun begawi kurekan ikam cah, diterima orang aja wah ini cah, ni pakara begawi ulun, pakara begawi kasar mau ulun, begawi halus mau, kenapa cucu punya ada kasar ada halus kawin, nah pakara gawian halus pun artinya ulun bisa jua, mau ken ukiran kah, pakara bentukang bisa, pakara tulis menulis ulun bisa, gawi kasar bisa jua, begawi di mana aja angkat pikul mau jolon. Ikam kalau nak angkat pikul bisa aja aku kebajokan begawi. Aku ada bisik apa Tuhan nih, kali kamu nak empat angkat pikul. Ini kamu gawi di pelabuhan nih kam. Barang aja nih kalau ada gawian artinya sementara di sini, sementara menginap lawan Sofyan. Aku jarang kuharan, cak pada bertamu ikam. Lawan kapal Tuhan ku tuh, ngarannya Unan. Aslan, ngarannya Aslan. Jadi Aslan itu kawai kam, berbegawi lawan Aslan karena sebab Aslan itu apa wajahnya membawa ikam empat nih, kam pindah gagah kulihat nih. Jadi kam artinya empat kugarnan Aslan mudah-mudahan kam bakawalan Idris kena. Artinya dapat jumpang Aslan tahu artinya silamut bisa diambil turun kada ada bisik kendaraan. Kalau kada salah Aslan ini barangkali bangun mendengar nek ada jua kayak Idris sudah. Lamun dah mintu cucu yang bisa cucu aku perkenalkan kena cucu lawan si Aslan cucu. Inggih ini yang bagus ini. Nah sementara kamu jadi amajar sini cucu lawan aku ini sama makan aku cucu makan ikam. Inggih ini kamu apa lagi ini ulun betakun lawan artinya lawan sapi yang nginap. Jadi maksud kamu sudah kamu lawan sini kamu nah maksud kamu nah maksud ulun ini ada mini ini. Kalau ada artinya kamarat sempian coba-coba pang sempian bisa kah artinya berjalan-jalan. Artinya mendapat kesana lawan Patih Sayudana. Lawan Patih Rambang Wijana. Bapak cucu kam mendapat Patih Sayudana lawan Rambang Wijana. Nah, sampian ulun suruh maminang. Artinya maminangkan adi mulut Indra Kelana. Padahal kan Indra Kelana nak maminang. Nang mendatangkan padahal kan aja artinya Raden Tijaya. Lawan Raden Ujang Raksi. Lawan Raden Ujang Citra padahal kan maminangkan. Padahkan orang negeri artinya Gopian anak Mahraja Ratu Hutra Denda. Pak ini cucu barat ini cucu Pak ini cucu barat sendiri cucu belawak. Kenapa ini cucu sepian mengasuh berdiri belawak untang jauh berapa jujurnya kalau sanggup menjujur ada 2-3 orang sepian orang pelinggam dua buah negeri yang sanggup nomor 1 pelinggam sanggup dapat negeri pagar besi sanggup dapat damin tujuh uja Indra Kelana ulun kakang sanggup juga sebelah seperempat negeri Gopian sanggup ulun artinya pak bocorin kalau bicara itu bujur-bujur orang peminang pak ini cucu aku ini cucu apa karena jujuran cucu orang di sini kada berjujuran cua ho kada berjujuran itu kada berjujuran iba apa ini nah aku mendangani cucu anak kerajaan dia sudah 41 anak kerajaan dia cucu cih karuntukan di dalam kurungan. Dalam kurungan, cucuai, dalam kurungan. Oh, kenapa ini makan dalam kurungan? Nah, demi ini cucuai. Aku mendengar orang di sini kalau siapa meminang, disuruh pilih Putri Ambung Kumala. Ikam berbaris kena di pasir di alun-alun, maka hadang Putri Ambung Kumala. Kena ada di pandarakannya, nah ikam pilih. Ujarnya bila siapa dapat berpilih, kada kawan pilih di penahnya. Lawan penah, rantai emas. Sudah di penahnya, tak tangkap buatnya dalam kerajang besi. Karuntukan, kuena
raja-raja kada sedikit tekam. Cik, 41 nak raja-raja cicuan. Ada nak sudah kurus karing, kasihan. Janggut pinerah kau semenjalan bertahan di kampik, mengurikai. Jana, cicuan kepanasan. Itu halin aja nenek, 10 tas sanggup sudah. Jadi kamu saat maju lah, Jok. Tinggi, nenek saat maju aja, nak. Aku tidak mau menolong, tapi hati-hati bujur-bujur, nenek. Kalau kursi lawan apa-apanya, cucu, malam aku orang tua, cak ada apa-apa, nenek. Orang tanggung jamin, nenek.

0: จะจวกมกลนมาบาวมามินัง
1: Sampian orang tua dia sampian juru bahasa. Kena ulur merangkan sampian. Nah bagus cuy kali kami ingatkan. Ingeh nenek ulur ingatkan. Pang nenek alon sampian. Sampian ang juru bahasa. Lawan patih rambang wijana. Lawan patih sayud. Sayud anak.

incung paliran kada banyak lagi incung palile. Urangnya tua mawakat tatkala berpagi-pagi sasudah bakadreng jadi palima lawan urangnya tua. Urangnya tua berpagi-pagi merasuk oleh pakaian yang sakalian. Malum orang tua, orang tinggal di desa, orang tinggal di kampung, sederhana pakaian. Ada jua tajalah orang, bukan pakaian orang anum, pakaiannya pakaian orang tua jua. Artinya orang tua itu bukan pakaian modern, kada, pakaian biasa, pakaian zaman dahulu jua. Adat tua, tua jua bajunya. Nang adat muda, muda jua pakaiannya. Artinya kada mengalem di mata orang. Cucu-cucuai, ini cucu berusia, cucu apa-apa ku tinggalkan cucu kada kah cucu berusia ditinggalkan hayam kita segala apa. Cak, ayo jangan ini, jangan khawatir sampian. Kena ulun memasakkan hisarat supaya halang kaduane, burung benia kaduane, musang kaduane kena datang. Ayo kena meniniupi ke rumah. Supaya pencuri-pencuri sampian kada kawa. Sanunuhnya mencuntan kena pun kada kau bulik. Kalau jatuh cuntan rumah sampian ini kada kau bulik kena. Ujuk-ujuk keluar masuk pada rumah kena. Kena ulun meniupinya. Ulun tiupi ayat puluhan sungsang. Oh jadikan tahu lah cucu ayat puluhan sungsang. Hei, ikam cucu anu ini ya, kalau sampian tahu ayat puluhan sungsang itu kalau dibacakan 3 kali inya artinya mencuntan babulang bulik di dalam rumah juga. Kalau kita datang, kalau kita kena benagur kada ampih di pulang bulik. Orang cucu ayat lalu cucu cucu ayat tolong cucu ayat, eh nenek kira ulun menipakan keliling rumah, keliling tempat. Imbayang demikian

pati alon-alon tangan asa menyarat melihat melihat kan gampang jurut-jurutan dilihatnya mayringakan anak muda bampat-ampat pah jurang di kampung siapa di bodong tua ini hei gagah potong dorong bampat ini hoi bini-bini laki-laki di tengah pasar ngangangangan muntung tengah sampai berdentik beranga masuk si din aja saya kong ngajalin tengah si din kerasaan beranga masuk ke muntung si din laki-laki mana dua orang tua tuh aja suruh saya kong. Inya mana ujung pasir banal nalawan, kurangnya tuha tahu adat aturan. Inya memasang yang tapi memasang apa aturan?

main tujuan sama pada bersalaman sama di pingkutan tangan. Tak hanyut patih sayudhana, lah patih rambang wijana. Merasa tangan tunjuk halus rasanya. Banyak persija pahit, wah ujah patih ini bukan orang sembarang ini merasa ditunjuk nih. Merasa tangan halus japainya. Ujar orang tua, paman patih, rambang wijana, sayudhana. Nggih, pohon orang tua apa, kabar orang tua. Bisa katanya ulo nek artinya hendak berpandiran hendak berdapat lawan sampian sebenarnya bisa lo mendapat ayo persilakan masuk sampian kalau ada pemandiran artinya dipadahkan perlu artinya kada jua kada dipadahkan perlu kada jua tetapi maksudku tinggi gunung tinggi pengharapanku lagi artinya sebanyak bintang di langit sebanyaknya artinya dongkai lo maksudku datang nah bagus kawan bagus orang tua ayo orang tua kita masuk ke dalam katun.

ajarakan yang sekalian latnya tempat laka dudukan cekar bakal diurang dakulo wajarnya pati kambang wijana. Ini dia kita sejarah adat bahari aja ini dudukan di tikar. Cucu syukur kalau saya cucu bakal kursian. Pasti aku aja cucu kalau di kursi itu kalau tidak duduk tajung kang malam kurang tua. Jadi rami duduk kang kawan. Kadang datang pandai rempar pandai lah. Disuruhnya makan dan minum yang sekalian jamu jamuan.

tuanya kadengan orangnya tua. Nah ini ulun ini lompat bertanya lah sampai apa nah sampai perlukan panderakan. Nah dan ini paman Patih Rambang Wijana dengan Patih Sayujana. Inge orang tua apa? Nah ini sebenarnya kada tangan kau ini cucu maharapannya tinggi gunung tinggi harap lagi. Tinggi gunung tinggi pengharapanku sebanyak bintang di langit sebanyak daun kayu luruh sebanyak karsik di pantai. Aku ini datang cucu ada hendak di Bacutang ada di panderakan. Apa ini di panderakan? Nah umpama aku ini umpama artinya hendak bersembung hayam. Adakah hayam di kamarnya sudah maikat dek? Nang beberapa ini? Oh jadi dem kau maksud sampian dek ini? Ini paman Patih ya itu Patih maksudku. Karena ayam ulun ini banyak nama ikat sudah. Tapi sungguh nama ikat banyak nanti ikat. Banyak pun nama ikatnya sudah 41 nama ikat. Tetapi nama ikat ini terbalik ke ikat. Biar dia cek, tuh dia dalam penjara. Dia dalam keranjang besi. Artinya antara raja-raja datang 41 negeri yang sudah masuk dalam kurungan besi. Jadi sampai nak meminang lah. Cucu ayah kok nak meminang cucu ayah. Nang mana ikat pinangkan nang mana? Ini nak pinangkan dah. Ini antarikam tentang antarikam nak banyak ini lah mana pinangkan. Lalu sama pada parkan akan ala akan Patih Rambang Wijana. Nah ujian Patih Rambang Wijana supaya aku tahu siapa ngaran satu persatu di mana penduduk negeri Kun Benua siapa ayah bunda.

nyong tangendangan mbare segera. Nah, paman patih ulun ngaran Raden Tejaria. Tejaria, inggih paman. Wah, patar anak mas Tejaria. Tinggal di negeri mana anak dah? Ini ramai ulun, artinya ramah paman patih ulun tinggal di negeri Pagar Besi Lelangun. Orang negeri Pagar Besi Lelangun? Inggih orang negeri Pagar Besi Lelangun. Ini yang nomor dua ini siapa? Nah, ini dang sanak ulun penuhannya. Dang sanak ulun dua ini. Ini akhirnya Bujang Citra ngarannya. Ini Bujang Citra, Bujang Citra ini penuhannya dasar ulun Bujang Citra, tapi ulun kepala jalan kepala bicara. Ah, Bujang Citra. Apakah nyerama panpatih? Di mana tinggal dan kebodohan siapa ya, Bonda? Ulun ramaian negeri Pelinggam Cahaya. Urang negeri Pelinggam. Nggih, urang negeri Pelinggam. Pak, artinya Patih Rambang jana bendangan oh Pelinggam menghatar urat. Wah, ulun Pelinggam pang nih. Pelinggam artinya beda siapa? Nama ulun Raden Ambung Sakti. Oh, Ambung Sakti, jadi kamu anak Ambung Sakti? Inge, anak Ambung Sakti. Paman ulun Suryang Pati. Oh, paman kamu Suryang Pati. Ini pangkat ading ulun ini. Artinya Raden Tejaria lawan Raden Bujang Kasmaran. Ini Bujang Kasmaran, artinya di negeri Pagar Besi Lelangun. Bujang Jaya ngaran ramanya. Bedang sana lawan lawan rama ulun. Rama ulun tulang panuhannya nyanang artinya padingnya Bujang Jaya. Wah, kalau begitu turunan paling gampang dia lah. Inggih, ulun turun tanah Pelinggam. Nah, sekarang aku hendak takun nang bade tangan siapa nang didatangkan. Nang ditangani di dasar anak ulun, dang sanak angkat ulun didatangkan. Oh, jadi kami kedatangan dang sanak angkat lah. Inggih, dang sanak angkat nang ulun datangkan. Nah, ini pun nantinya tinggal di negeri Goa Prian, anak mas raja ratu Buta Denda. Oh, anak Buta Denda, orang Goa Prian. Inggih, orang Goa Prian. Indra Kelana ngaranya. Oh, Indra Kelana. Membedai rupanya pindah ada belain sedikit. Namun pembelancing primembang Buta Denawa. Jadi Indra Kelana lah yang berdatang. Inggih, Kanjeng Rama Paman Patih Indra Kelana yang berdatang. Wah, oh, sedatang ikam. Oh, terima. Sedatang ikam. Tapi kam, aku pastikan kan ada pastinya, ada waktunya. Artinya siapa aja ujar anakku, ambu kumalan berdatang, terima. Siapa aja, tengah malam dini hari yang berdatang, terima. Artinya jangan pulang sendiri, artinya jin primamang buta denawa, walaupun apa aja, artinya nang datang, boleh diterima. Tapi kalau sudah putusannya kan, mahadang dulu putusannya, hari apa putusannya. So, korang kan yang ramai kalau menjawab, nah, gua terima, sedangkan beratan.

Wijana, Rambang Wijana. Kana dapat ya, dana sayudana.

tiada banyak diperkatakan. Rasanya cukup pemanderawakan menunggu hari kutika. Ujar Raden lalu berangkat dengan sirah Rama. Jadi jujurannya kada apa-apa kan? Oh, kada apa kejujurannya. Cuma artinya hari ini ada waktunya menentukan hari apa. Ikan bisa memilih kena ambung kumala. Siapa dapat memilih ambung kumala itu nak antur kawin. Inge, Rama kalau macam itu, pam Rama paman pateh pada mece. Eh, nak. Mudah-mudahan akan menangkap jodoh. Sabuk anakku ini sudah 41 anak gereja nama Minang. Sama sekali kamu kadang-kadang sangkutnya hingga luput semunyaan. Semunyaan, luput semunyaan. Dalam artinya pinjara semunyaan. Satu pernah tak tinggalnya. Sabuk aku ini artinya enggak menuju lawan artinya ambung kumal aja. Pada aku ini kayak ada juga si anak nih. Karena anakku Teja Malang, Teja Bumilang. Akhirnya enggak menuju ambung kumal aja. Kada kau aja juga aku. Para salam-salam awak akan orang tua berangkat masing-masing.

di pondok orang tua. Ujar orang tua dengan bara juga. Nak, cucu, apa nenek? Nah, hati-hati cucu. Kalau ada cucu bisa pengat-pengat, cucu ingat-ingat. Sebelumnya cucu hati ada panggilan. Sebab cucu aku mendengar kabar nih, bujur aku Tuhan ini mendengar Jepang kabar nih. Orang mencari kambang, kadang ada punya 41 ini cucu aja, semuanya cucu dalam penjerajun, artinya semuanya di dalam penjara semuanya, tak kurung semuanya. Ini ini jadi tak kurung lagi, cucu tak kurung cucu ada kau bulik lagi cucu kurang-kurang cucu kurang-kurang big diamond dari guna, wah mati cucu tinggal tulang aja lagi dalam keranjang besi itu. Sebab cucu dihujanakannya dipanasakannya cucu dengar ampun kumala ini pak aku mendengar kabar cucu dik gesak di mandar guna susah timang-timang prak-prak tidak ini bujur bini bini tapi harap cucu kurang jaga cucu lagi dik jaya mandar guna jadi dik jaya lah ini cucu dik jaya mandar guna cucu 41 anak raja yang sudah setawan mana kira-kiranya lawan batar guru dewa alam belum lagi lawan sang yang sukma suara boh ada tahan pang cucu siapa nama menyebangi sukma suara pulang langsung mas suara cucu lo bertaruh guru kita kok benih bangi oh kalau pam ada yang harap lain pada sang yang sukma suara wah ada apa cucu benar nangis sang yang sukma suara kalau pam ada yang jaga lagi pada sang yang sukma suara oh ada cucu bertaruh guru kita kalah kawal lagi sapi ini artinya di bawah jauh daripada bertaruh guru kalau pam ini yang ada yang melahir pada sang yang sukma suara itu dalam pengadahuan kami cucu kada jua mendalam ini ya dalam kada jua ini ya tohor kada jua pak berarti pengkomen dari kami cucu mudah-mudahan aja cucu kami selamat.

sok mandam artinya kerimut, kerimut muntung. Pak, di kamingnya di mana pina mandam pina kerimut, kerimut muntung pina kayu orang berhitung. Orang berikan nih, pina kerimut, kerimut muntung. Kada kakang ulun kakang kada papan ulun nyatakan si ading kakang rasa di ruang mata kakang bergantung. Pang lihat ulun kakang si ading ambung kumala kakang kamana ulun bahadap ada si ading ambung kumala pa hilabaya.

sa malondang sanak nga daripada sa kandungan. Lalo pada si Grama diambilnya air barka berandam kambang. Lalu hidupnya tiga kali dengan bar si Grama. Ding! Apa kakang jenderal lana? Ayo ding! Tampung asakan ding! Minum! Lalu ditumpung asakannya tiga kali diminumnya.

kacil di pondok kacil.

mak uyun yang kada menampik siapa aja ya mak uyang miskin ataupun uyang kaya kada bayar tampik atau yang biasa ya mak saya sanggup ya mak siapa ya mak jenengnya ya mak yang bayar datang ya mak di mana penduduk nagi kota panua siapa ya mak bundanya ya bundanya nah nak aku mengabarkan ujar patiaknya sayudana lawannya patiak rambang wijana ujar pandai patiak rambang wijana nak aku habarkan kaya nang berdatang kasih nak kaya pertama nak kaya orang Tuhan ada ujung kampung di bawahnya bini-bini artinya itu nenek randa balu nang di bawahnya 4 orang wang lanang-lanang wang laki-laki nang berdatang nang meminang nomor 1 nak kaya laki-lakinya ngarannya Raden Tejaria imbah Tejaria hanya bujang kasemaran imbah bujang kasemaran kaya hanya bujang raksi imbah bujang raksanya Indra Kelana jadi itu kaya mangayannya yang menang datang di sini ya mak eh nak naginya ya masih di mana ya mana naginya di mana siapa ngayan ibu yamanya nah nak ayah kabarkan itu nangaran Raden Bujang Citra kurang di negeri Blinggam Cahaya anak Raden Ambung Sakti.

Palinggam negeri Palinggam. Jadi itulah ya mak. Itu kaya mana nang berdatang ya mak. Kada nak itu nang mendatang akan nak nang nomor 2, nomor 3 siapa ya mak. Nah, itu nak aja bersepupu nak. Inya ba sepupu soan bedang sana lawan ngaran Bujang Jaya. Itu Bujang Jaya nak anaknya 2. Nomor 1 Tejaria. Kedua Raden Bujang Kasemaran. Itu nang mendatang akan. Itu ramanya ngaran Bujang Jaya negerinya Pagar Besi Lelangon. Oh, nanti pagi Besi Lelangon sama. Iya, nak.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Rompa Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Kerennya sana seperti biasa ya, di malam hari pukul 23 biasanya ada berenggah, tapi malam hari ini edisinya dangdut lawas ya, seperti tadi lagu Anggur Merah. Itulah lagunya ya. Jadi untuk Bu Sumbo yang mau request lagu masih bisa dong, karena baru mau tetap buka juga nih saluran teleponnya ya. Seperti biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kawan juga di WhatsApp 0811-5819-984. Untuk apa ya, sapa salam deh. Mau Tata cek dulu nih di Facebook juga sudah ada dari Bu Suhadi ya. Assalamualaikum Tata, lagunya Tak Bosan. Iya, Tak Bosan ya. Oke Bu Su, nanti putarkan lagunya ya. List lagunya ada apa aja nih Mbak? Iya, ada lagu Seling Bambu, Curiga, Malam Gembira, Titip Cintaku, Cincin Putih, Malu-Malu Kucing, Jangan Menangis, ada lagu Kribo, Berteman Saja, Arjun, Kupu-Kupu Malam, Hello Dangdut, Hello Dangdut Lawas. Dan sudah ada Bu Suwahi juga bergabungan di WhatsApp ya, kita sapa dulu nih ya. Halo.
1: Anggur merah.
0: Apalagi lanjutannya musuh.
1: Yang selalu memabukkan diriku.
0: Iya. Yeah.
1: Belum seberapa. Ah, itu aja gini.
0: Wah, mantap nih suaranya musuh nih.
1: Dia juga mbok.
0: Langsung tidur mbok Tata.
1: Hancur boleh. Aduh, gimana nih?
0: Lagunya apa nih?
1: Titip Cintaku aja.
0: Titip Cintaku ya, siap.
1: Iya. Jadi kebetulan aku lewat ke Facebook kan, kenapa nih ada Bobini? Ternyata buat apa?
0: Siapa hak lagi?
1: Lihat deh, ada Ona Sutra tadi kan, nah itu aja.
0: Itu sudah lagunya ya.
1: Salamnya segalanya aja, selamat beristirahat. Tadi udah keliling tadi di RRI itu kan.
0: Nah
1: mulang ke Perempat lagi dan.
0: Nah abis itu goreng itu sudah
1: kan. Iya.
0: Siap.
1: Atau pulang goreng-goreng. Kebawa-bawa masih gara-gara pantas banjir tadi goreng-goreng.
0: Nah. Jangan lupa nasi kuningnya.
1: Oh iya ya, tambah kecap. Jangan lupa pakai seres bu.
0: Nanti jadi aneh sudah nih.
1: Iya, untuk buat tatanya selamat bertugas saja. Makasih juga waktunya
0: Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, langsung saja mau Tata putarkan ya, biar Ndik bosan ya, sudah lumayan malam nih. Kita hibur dengan lagu Tak Bosan.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Oke, Krone yang sana masih di Berenggah ya, spesial lagu dangdut lawas nih. Lagunya tadi yang sudah diputar tuh lagu apa ya? Lagu Titip Cintaku sama lagu Tak Bosan tadi. Iya, masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih ya karena sana buat Tata tunggu nih ya. Di telepon boleh, di Facebook boleh, di WhatsApp juga boleh. Oke deh, karena belum ada yang bergabungan lagi nih, buat Tata mau pilih dulu lagu ya. Apa ya lagunya ya? Lagu-lagu dangdut lawas nih kurang tahu juga nih buat Tata, tapi mau muter ini aja deh. Lagu apa ya? Berteman aja mungkin ya, nanti buat Tata putar nih. Nah, ternyata ada Busu Abdul Syukur nih ya menelpon. Coba kita sapa dulu nih ya. Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam. Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Busu. Belum guring gak ini?
1: Palung guring asing, mendingan hari Sabtu besok ya, santai mah ya kan.
0: Iya, libur kerja ya.
1: Ya, libur yang libur, mau di kerja Mbak ya kan.
0: Iya.
1: Kalau punya biasanya weekend, biasanya Sabtu Minggu biasanya pegawai tuh Mbak ya kan.
0: Iya, weekend. Nah, Busu libur kah? Masuk nih besok.
1: Masuk di, paling nyangkur Mbok.
0: Begawian juga sih.
1: Begawi juga Mbok ya kan.
0: Kebun dulu.
1: Ya berkebun dulu ya kan.
0: Meneng.
1: Apa supaya sehat Mbok ya kan.
0: Betul.
1: Kasih lumpur keringat.
0: Nah, olahraga juga sih Busu.
1: Iya, sama juga itu Mbok, olahraga menebas itu Mbok, olahraga juga itu Mbok ya kan.
0: Iya, apalagi ditebas pohon ini, pohon yang beringin.
1: Apalagi ke pohon beringin. Bersih-bersih pohon karet itu Mbok ya kan. Mending nah, dibersihkan pohon karet itu bisa abad itu Mbok. Waduh, udah bisa panen Mbok ya kan.
0: Iya. Jadi dibersihkan ya Busu ya.
1: Harus dibersihkan Mbok. Supaya enak dipanen, ditoreh itu Mbok.
0: Nah, dapat dah pitisnya.
1: Dapat pitisnya Mbok ya kan.
0: Iya. Mantap lah Busu.
1: Itu lagu ini lagu-lagu dangdut lawas Mbok yo.
0: Iya. Mau lagu apa nih Busu?
1: Titip Cintaku aja Mbok.
0: Titip Cintaku tadi sudah diputar nih.
1: Oh sudah Mbok yo.
0: Atau yang lain?
1: Anu aja dah. Ini Mansur.
0: Mansur.
1: Lagunya Kana.
0: Kana.
1: Masuk nggak Mbok? Playlistnya Mbok?
0: Oh dia ada. Nih mau tata bacaan dulu kali ya?
1: Ya, baca aja Mbok.
0: Ada lagu Berteman Saja, Suling Bambu, Curiga.
1: Baca aja deh, Suling Bambu.
0: Suling Bambu. Oke, siap.
1: Iya. Suling Bambu malam ini akan malam Sabtu.
0: Mumpung libur ya besok ya.
1: Iya, supaya Mbak Tata mengawali ya kan sampai iya. Jam 12 juga kan.
0: Itu sudah harus melek nih.
1: Dikawali dulu. Seorang mahanya udah berpandir ya kan, waduh.
0: Iya, sepi.
1: Kasihan juga ada yang masuk-masuk ya kan. Masuk juga Mbok ya kan.
0: Iya, makasih Busu.
1: Kalau Mbok-mboknya tadi sudah tidur Mboknya atau Busu-busunya nih sudah Mbok yo. Pokoknya segalanya ya nih Mbok.
0: Yo.
1: Semoga buat kesehatan semuanya, buat tatanya juga, sehat juga bersama keluarga.
0: Amin, Busu juga.
1: Mudahan banyak rezekinya, amin. Sukses selalu.
0: Amin, Busu
1: terima kasih
0: juga.
1: Buat tata yo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu requestan dari Busu Abdul Syukur ya, lagunya Suling Bambu. Nah, ternyata sudah ada juan nelpon, coba kita angkat dulu ya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya. Dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu Mamat.
2: Baru buka Mbok radio nih Mbok.
0: Nah, baru pulang berjalan kah?
2: Iya, ada acara Mbok.
0: Kirain ngopi Busu.
2: Ini tadi nak beli kopi Mbok, tapi semalaman Mbok enak.
0: Iya.
2: Ada kopi nyaman kayaknya tuh.
0: Nah.
2: 22.000.
0: Murah-murah.
2: Aduh Mbok, supaya otak Andi tergantar.
0: Nah. Waduh.
2: Ngalih mbak, mau otak tergantarnya nih mbak.

0: Bingung ya sudah.
1: Aduh, hai, saya tuh mau sampai merinding bulu tubuh saya tuh mau. Mai misa itu. Dipadahi ya, no. Tetap dengan tarotak.
0: Ah, ini saya
1: kurang ini.
0: Terkaget nah.
1: Only you know and I know, Mbok. Hanya kau dan aku yang tahu. Lagunya Curiga tadi, Mbok, ya.
0: Curiga ya. Oke, siap.
1: Itu lagu Curiga itu siapa yang nyanyi?
0: Sony M.
1: Oh iya, sudah. Jangan pakai sekeseng orang, Mbok, ya.
0: Iya.
1: Rupanya Mansur tuh, Mansur itu kawannya Busun Syukur.
0: Oh iya, Kak.
1: Tawa, Busun Syukur itu pasti sudahnya.
0: Oh. Mungkin nyari siapa, ya. Mansur.
1: Kita Lando rambut sama keribu bahari kan.
0: Ah.
1: Marah kita Busun Syukur, mau kita marah wah. Kita pernah kan tegang terpulang otak.
0: Itu sud.
1: Itu mau tata.
0: Yo.
1: Waktu kemarin itu pak punya saya orang ini. Jujur di lampu lagi.
0: Udah ditangati nih.
1: Lampu, ya.
0: Sudah ditangati.
1: Iya, punya saya orang ini. Ya.
0: Aduh, hai. Sudah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Weh, ternyata Mbak Reni belum guring ya. Ini coba Mbak tetangkat dulu nih ya. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan selalu.
0: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Reni ya.
2: Iya.
0: Nah, belum tidur kah, Mbok?
2: Ah, sudah, tak kelapa. Kan api tadi kan di kuping.
0: Ah, dimatiin ya?
2: Belum.
0: Nah, lagu dulu nih, Mbok, sebelum dimatikan.
2: Lagu apa itu ya?
0: Lagu Dangdut Lawas, mau dibacakan dulu kah? Lagunya ada Berteman Saja, Curiga, Cincin Putih, Malu-malu Kucing, Jangan Menangis, Kribo, Arjun, Kupu-kupu Malam, Hello Dangdut.
2: Arjun,
0: oke, siap. Insya Allah diputarkan ya. Durasinya lumayan nih, 7 menit. Iya.
2: Sebenarnya ya.
0: Boleh.
2: Tadi Busung Aman. Busung Iin. Usu Abdurrahim, Usu Feni, Mboknya salam semua di Pulau Kapuk.
0: Ya.
2: Untuk Mbok tatanya selamat berjepes, hati-hati kalau pulangnya ya. Mbok yang kerekinnya,
0: Waalaikumsalam, makasih Mbok Reni. Oke, karena sudah ada lumayan nih lagunya ya. Jadi sekalian buat Tata pamit dulu nih ya. Karena mau diputar tegaknya sampai 23.50 nih ya. Jadi sekalian aja buat Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar etam galanya. Makasih nih kurang dari sana sudah ngawani buat Tata ya dari pukul 19 sampai wayah nih. Jadi sampai jumpa di siaran berikutnya ya, Bu Sembo. Selamat beristirahat.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Nusantara.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini, tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi 8 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Bu Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perompat RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Rwandeng Sanak Praompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Praompat RRI Samarinda hadir ngawali etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sembilan delapan koma empat MHz Pro 4 RRI Samarinda Keroandeng sana. Kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Marian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami, sembari menantikan kebersamaan kita mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekesa. Kroandesana kala bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-9984. Siaran ini kawa didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store secara gratis. Bersama Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayang.

telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti Maha Penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri, sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf. Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Keruan Desana RRI Perompa Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah yang akan disiarkan secara langsung. Relay dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Rumainur.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI
2: Masjid Jami Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, begitu juga dengan para pemirsa akun YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah, para imam madhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang sifat Allah yang keenam dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sifat Allah yang kelima dari sifat salbiyah, yaitu sifat wahdaniyah, esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada duanya, tidak bersekutu, tidak bersyarikat. Wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada empat. Yang pertama adalah wahdaniyah pada perbuatannya, yang kedua adalah wahdaniyah pada nama-namanya, yang ketiga adalah wahdaniyah pada sifat-sifatnya, dan yang keempat adalah wahdaniyah pada zatnya. Wahdaniyah satu-satunya. Yang pertama adalah wahdaniyah pada perbuatannya, atau kalau dalam pelajaran kita nanti, kita akan mempelajari pasal menerangkan tentang tingkatan pertama orang yang berjalan menuju kepada Allah, melakukan perjalanan naik atau taraqqi, menempuh maqam fana melalui empat tingkatan tauhid, Yang pertama tauhidul af'al, yang kedua tauhidul asma, yang ketiga tauhidus sifat, dan yang keempat adalah tauhidus zat. Kalau di bangku perkuliahan biasanya yang disampaikan itu ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhidul asma was sifat, dan yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Artinya sama saja, cuma dalam pelajaran kita ini membagi empat bagian. Asma was sifat dipisahkan, sedangkan ada ulama tauhid yang membagi tiga. Asma was sifat dijadikan satu, ya asma, ya sifat, ya nama Allah, ya sifat Allah.

langsung. Dalam pandangan ilmu hakikat, dalam pandangan batin, dalam pandangan basirah, pakai sot, basirah. Dalam pandangan hakikat, itu adalah perbuatan Allah. Lenyapnya perbuatan makhluk di dalam perbuatan Allah, berarti perbuatan makhluk itu tidak ada. Ketika mendalami pelajaran pasal menerangkan tentang wahdaniyah pada perbuatannya, lalu timbul pertanyaan, apakah yang kita lakukan di dunia ini nanti tidak ditanya di akhirat? Jawabannya pasti ditanya. Yang tidak ditanya itu perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah, tetapi manusia dan jinlah yang ditanya nanti. Ditanya tentang perbuatannya, tentang kenikmatannya, semuanya ditanya. Apakah nanti ada orang yang tidak ditanya di alam akhirat nanti? Ada. Ada orang yang tanpa ditanya. Minta maaf kalau bahasa bioskop itu ada istilah bahari itu karcis, yang satunya itu pripas. Nah, pripas. Pri bebas, pas lewat. Nah, itu ada seperti itu, pripas. Bila berisi pripas tuh tanpa bayar masuk aja pian asal kasihkan. Nah, pripas. Apakah di akhirat nanti ada pripas? Ada. Berdasarkan doa yang disampaikan oleh, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, adkhilnal jannata ma'al abrar ya ajiz ya ghaffar ya rabbal alamin, adkhilnal jannata bi ghairi hisab, masukkan kami ke dalam surga tanpa dihitung, tanpa ditanya. Walaupun ada ustadz di YouTube itu sudah habis kuotanya 70.000 aja. Oh iya kah, sudah selesai, tutup kasusnya. Kalau dikatakan habis, tutup kasusnya, habis sudah tujar. Itu zaman Nabi aja sampai 70.000 aja. Wah, berarti berbatas berarti. Nah, silakan berbeda dengan saya berarti. Kalau saya mengatakan unlimited itu tanpa batas. Kalau bahasa Qur'annya itu fa alu lima yurid. Kalau bahasa guru saya di Jawa itu sakarapnya Allah Ta'ala. Nah, itu sudah terserah Allah. Berdoa aja kita banyak-banyak, adkhilnal jannata bighairi hisab, ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa dihitung. Berdoa aja, memohon, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan yang datang dari Allah. Yang kedua, wahdaniyah pada nama-namanya. Ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Kita ulang-ulang, kita perdalam, supaya mantap tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Wahdaniyah pada nama-namanya. Esa pada nama-namanya. Kalau dalam pelajaran kita namanya Tauhidul Asma, mengesakan nama-nama Allah. Tidak ada nama-nama makhluk, yang ada nama-nama Allah. Tapi ada istilah pandangan lahir, ada istilah pandangan batin. Mata lahir kita memandang manusia yang mempunyai nama. Ada orang yang bisa memberi petunjuk. Mata lahir kita memandang manusia, itulah yang memberi petunjuk. Mata batin kita memandang Allah lah yang bernama Al-Hadi. Kita melihat ada orang yang pandai menasihati. Kalau menasihati itu masuk ke dalam dada, langsung paham kita.

langsung menyatu dengan nasihat tadi. Kita melihat orang itu pandai sekali memberi nasihat, dalam pandangan mata batin kita Allah lah yang bernama Ar-Rasid. Pandangan lahir kita memandang orang itulah yang bernama Mursid. Pandangan mata batin kita memandang Allah lah yang bernama Ar-Rasid. Kita melihat ada orang yang pandai bisa mengangkat beban yang berat-berat, benda yang berat-berat. Pandangan lahir kita memandang orang itulah yang kuat. Pandangan mata batin kita memandang Allah lah yang bernama Al-Qawi. Pandangan lahir kita memandang bahwasannya hakim itulah yang adil. Pandangan mata batin kita memandang Allah lah yang bernama Al-Adlu. Dan seterusnya. Nama-nama Allah itu banyak sekali. Apakah terbatas pada 99 nama? Jawabannya tidak. Berdasarkan riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. 100 kurang 1, barang siapa yang menghafal atau menjaganya atau mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari masuk surga. Ini yang mengatakan baginda Rasulullah. Pasti sudah. Kalau kita bisa mengamalkan nama-nama ini ke dalam kehidupan sehari-hari, dijamin masuk surga. Apakah terbatas nama-nama Allah itu pada 99 nama? Jawabannya tidak. Kalau bagi mereka yang memahami hadis itu secara tekstual, maka 99 tupang tambah 1 Allah jadi 100. Tetapi bagi mereka yang memahaminya berbeda, tidak secara tekstual tapi ditafsirkan secara global, secara luas, maka nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99. 99 itu menunjukkan banyak. 99 itu menunjukkan banyak. Tidak terbatas pada 99 nama saja. Banyak sekali yang tidak ada pada 99 nama, seperti wahai yang menguasai alam semesta dengan segala isinya. Nah itu sama sudah. Wahai yang menciptakan langit dan bumi, wahai yang membukakan pintu rezeki, wahai yang menentukan tiap-tiap sesuatu kejadian. Nah itu wahai-wahai semua itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terbatas pada 99 nama. Walillahil asma'ul husna pad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik-baik, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Menyimpang menyebut nama Allah tapi untuk perbuatan yang mendurhakai Allah, tidak boleh. Hendak merampok menggunakan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Ya kan, tidak boleh. Ingin berbuat kejahatan lalu bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Atau merusak ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Seperti pada pertemuan yang telah lalu, ketika ada perampok yang hendak membongkar pintu menggunakan linggis lalu membaca bismillahirrahmanirrahim, alam tarokai, alam terbuka, pintu keketuk, rakai lalu terbuka. Oh, ya kan? Nah ini jelas menyimpang. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya.
tahun 70-an tuh ada orang datang ke Tuan Guru, Guru supaya berduit, nang kayak apa caranya? Kebetulan di Samarinda banjir kap, ujar si Tuan Guru tadi, amalkan ya hayu ya qayyum. Ya kayak bacaan sebelum qomat subuh tuh nah. Ya kan ya hayu ya qayyum, ya kan la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum. Jasirin amalkan setiap hari 1000 kali. Kebetulan banjir kap, di mana-mana banyak batang pohon. Lalu sini mah amalkan juga, cuma lupa sudah. Ah, Tuan Guru tadi membari apa? Lalu sini membaca juga, dibaca juga, dipaksakan juga. Kayuku kayu, kayumu kayuku, kayuku kayuku, Jasirin. Kayumu kayuku, kayuku kayuku. Nah. Banjir kap, banyak kayu-kayu, kayumu kayuku, kayuku kayuku, nah itulah. Akhirnya diambil semua kayu-kayu itu. Itu punya saya bukan, ini kayuku ya, kayumu kayuku, kayuku kayuku, itu yang dibaca hari-hari, kayuku kayuku, kayumu kayuku kayuku. Nah itu salah, itu sudah jelas menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan sini akan menimbulkan dosa. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya, kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang itu ketika hendak berbuat jahat lalu ingat Allah, pasti tidak jadi sudah, pasti. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Nah, kita garis bawahi, walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini kita garis bawahi, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kedurhakaan tersebut sedang mereka telah mengetahuinya, tidak meneruskan. Ketika hendak berbuat jahat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, orang yang bertakwa itu ketika melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri lalu ingat Allah, lalu minta ampun kepada Allah, dan dia mempunyai keyakinan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah, walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut sedang mereka mengetahuinya, tidak meneruskan. Pas ingat, astagfirullahaladzim, tidak meneruskan, bukan pas ingat, ah ada yang lihat juga, bukan seperti itu. Mumpung ada yang lihat juga, mumpung ada kesempatan, kapan lagi, wah ini bahaya. Jadi nama-nama Allah itu banyak sekali. Dari sekian banyak nama tersimpul dua nama. Yang pertama adalah Jami', yang kedua adalah Mani'. Jami' itu menghimpun sesuai dengan pandangan suhudul kasrah fil wahdah, pandangan yang banyak kepada yang satu. Sedangkan mani mencegah segala sesuatu datang selain daripada Allah sesuai dengan pandangan suhudul wahdah bil kasrah. Kadang-kadang jami', kadang-kadang mani', kadang-kadang salik. Salik itu naik, orang yang berjalan menuju kepada Allah melakukan perjalanan naik melalui 4 tingkatan tauhid. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Menempuh makam fana, di tauhidul af'al lenyapnya perbuatan yang ada pada makhluk. Di tingkatan kedua tauhidul asma, lenyapnya nama-nama yang ada pada makhluk. Di tingkatan ketiga tauhidul sifat, menempuh makam fana, lenyapnya sifat-sifat yang ada pada makhluk. Di tingkatan keempat tauhidul zat, lenyapnya segala sesuatu selain daripada Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hasilnya apa? Syuhudul asya lillah,
memandang segala sesuatu dalam rangka untuk mengenal Allah. Yang kita kenal itu perbuatannya, yang kita kenal itu nama-namanya, yang kita kenal itu sifat-sifatnya, yang kita kenal itu tanda-tanda kebesarannya. Ketika masuk ke wilayah zatnya, Allah kunci dengan dua ayat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekupu, sejajar, setara, sederajat dengan Allah Ta'ala. Maka ketika masuk ke sini, jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang bentuk Allah. Jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang keberadaan Allah. Jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang keadaan Allah. Jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang tempat Allah. Di mana tempat Allah? Jangan pernah terdetik. Karena Allah bersifat laisa kamitslihi syai'. Jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang kapan Allah Ta'ala itu ada. Jangan pernah terdetik. 1400 tahun yang lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadrah, fikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, jangan memikirkan penciptanya. Bayangkan, jangan memikirkan penciptanya. Kenapa? Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena sesungguhnya akal kalian tidak akan sanggup mencapainya. Akal ini ciptaan Allah, makhluk bisalah sampai kepada Allah? Tidak bisa. Tidak bisa. Siapa kamu? Ya kan? Tidak bisa sampai kepada Allah. Maka dalam pelajaran kita, kita tidak akan pernah bicara zat Allah secara detail, secara rinci. Tidak pernah. Allah tetap Allah, hamba tetap hamba. Pelajaran kita di sini, walaupun pelajaran kita ini sama dengan pelajarannya Syekh Siti Jenar, sama dengan pelajarannya Al-Halat Wihdatul Wujud, sama, sama dengan Syekh Siti Jenar, manunggaling kaula gusti, kata murid-muridnya, sama sudah. Menempuh makam fana, melakukan perjalanan naik atau mani. Mani itu mencegah segala sesuatu datang selain daripada Allah, sesuai dengan pandangan suhudul wahdah bil kasrah, pandangan yang satu kepada yang banyak. Sama dengan majzub, orang yang melakukan perjalanan tanazul. Nah nih, tanazul itu turun. Orang yang melakukan perjalanan tanazul, kalau salik orang yang melakukan perjalanan naik, taroki. Kalau majzub, orang yang melakukan perjalanan tanazul, turun. Kenapa dikatakan turun? Menempuh makam baqa melalui empat tingkatan tauhid. Tauhidul zat, turun ke tauhidul sifat, turun ke tauhidul asma, turun ke tauhidul af'al. Akhir perjalanan salik, awal perjalanan majzub. Akhir perjalanan majzub, awal perjalanan salik. Hasilnya apa? Suhudul asya billah, memandang segala sesuatu beserta beserta Allah. Maka kita latihan memandang segala sesuatu itu beserta Allah. Latihan merasakan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, bahwasannya setiap kejadian di situ ada Allah. Latihan. Apakah itu perbuatannya? Apakah itu nama-namanya?
apakah itu sifatnya, apakah itu tanda-tanda kebesarannya. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, disitulah tanda-tanda kebesaran Allah, disitulah perbuatan Allah, disitulah nama-nama Allah, disitulah sifat-sifat Allah. Sampai lenyap semuanya, disitulah Allah Ta'ala. Itu saking tajamnya mata batinnya, kemana saja dia menghadap, disitulah. Itu yang disebut dengan suhudul wahdah fil wahdah. Pandangan yang satu kepada yang satu, zohir batin Allah Ta'ala. Yang zohir Allah Ta'ala, yang batin Allah Ta'ala. Makhluk di mana? Tidak ada. Makhluk tidak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Tafadhol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kaitannya dengan dua daniyah perbuatan atau tauhidul afal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu untuk peningkatan rezeki dan keberkahan hidup. Mengutip firman Allah di Taha 132, di dalamnya terdapat dalam tutul ikhtiron bahwa dengan sholat Allah akan menjamin rezeki manusia, dan itu adalah hal yang mutlak. Kemudian kalau boleh saya mengambil ke ayat di Al-Maidah 35, guru. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqru ilaihil wasilata. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang di akhir ayat tersebut disebutkan bahwa la'alakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang jadi pertanyaan adalah tradisi yang selama ini kita lihat, ya saya lihat ya guru ya, yaitu tradisi menghaul kepada tokoh agama, tuan guru ataupun orang tua kita yang sudah meninggal. Apakah menghaul ini termasuk yang dimaksud dengan watahu ilahil wasilata itu? Karena perlu saya tanyakan, selama ini ada suatu keluarga yang selalu berselisih dengan menghaul, ya rezekinya akan meningkat, kemudian kalau enggak menghaul kamu akan seret gitu. Mohon penjelasannya guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haul tuh bahasa Arab, artinya kalau di Indonesia kan tahun, sampai setahun. Makanya ada dalam istilah zakat Islam, huriyah, milik tam, milik sempurna, nisab, haul. Nah, haul itu sampai setahun. Kalau pendapat Imam Malik, kalau belum setahun bukan zakat. Kalau Imam Syafi'i, ada istilah dalam kaidah usul fikih itu takhfif, takdim, keringanan untuk memajukan. Itu zakat namanya. Walaupun belum sampai sehaul. Termasuk zakat fitrah. Padahal belum tenggelam matahari Ramadan terakhir. Kalau Imam Malik, harus Ramadan terakhir tenggelam matahari, wajib zakat. Imam Syafi'i, takhfif, takdim, diperbolehkan memajukannya sejak awal Ramadan. Makanya konter-konter zakat itu dibuka pertengahan Ramadan sudah. Berarti boleh sudah, itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Haul, lalu ada istilah doa. Siapa yang menyusun doa haul? Ulama Indonesia. Ulama yang menyusun doa haul tadi. Doa haul itu bolehlah dibaca setiap hari. Boleh, bagus dibaca setiap hari doa haul. Kalau doa arwah guru dibaca doa haul, boleh juga. Ada orang meninggal 3 hari lalu dibacakan doa, doa arwah guru lah. Lalu si guru tadi membaca doa haul, boleh juga sama. Boleh. Itu nama aja arwah. Itu nama Indonesia tuh arwah, padahal arwah tuh banyak. Ya kan? Umpamanya, ini umpamanya saya meninggal, kata anak saya, guru bacakan doa arwah pakai abah. Arwah tuh banyak, doa arwah pakai abah. Itu baku sudah jadi bahasa Indonesia. Sebetulnya bukan arwah tapi roh. Atau bahasa langsung aja, doakan pakai abah guru ay. Langsung, tanpa menyebut arwah tadi. Doa arwah tuh roh-roh. Kenapa doa arwah? Karena di situ kita mendoakan nabi, mendoakan para sahabat, mendoakan para tabi'in, mendoakan ulama, mendoakan orang yang dikuburkan di Ma'la, mendoakan orang yang dikuburkan di Baqi. Nah, di situ lalu ada istilah arwah. Haul, lalu membaca doa haul. Nah, doa itu wasilah doa. Bukan doa haul saja, doa apa saja wasilah. Bahkan ada yang mengatakan doa itu senjatanya orang yang beriman, wasilah. Nabi Muhammad itu wasilah. perantaraan yang membuat diri kita dekat dengan Allah. Maka jangan terhenti sampai Nabi Muhammad saja, teruskan kepada Allah Ta'ala. Jangan terhenti. Nah, jangan terhenti dengan tuan-tuan guru saja. Ada istilah di masyarakat, kalau mahaul tuan guru ini mudah rezeki. Nah, itu ada istilah di masyarakat yang perlu kita cermati ketika membaca doa haul itu, kita memberi makan. Dan itu dianjurkan memberi makan itu. Memberi makan. Ketika ditanya pekerjaan apa yang paling bagus, memberi makan. Beri makan tuh bagus. Maka ada istilah Jumat berkah. Itu bukan di Samarinda aja. Di Mekah itu ada Jumat berkah itu. Bebagi habis sembahyang Jumat, beantrian orang. Bebagi nasi kotak. 10 real sekotak. 50 rial 5 kotak. Misalnya betitip kalau biar ada mukimin di sana, betitip, atau ada ustadz yang berangkat, guru titip guru lah. Atau ada keluarga yang berangkat umrah atau haji, titip guru lah. Jumat berkah 50 rial. Ngawut teh titip. 50 rial itu berapa? 250 ribu lah. Ya kalau di Samarinda Jumat berkah. Ya kan. Kalau Samarinda biasanya 10 ribuan aja kami jar 10 kotak, nah boleh juga. 10 ribuan, 20 ribuan boleh juga. Aku 5 kotak aja jar 100 ribu. Pas ke Mekah 50 rial mau juga sama. Tapi beda. Ah, bedanya di mana? Kalau di sini di Samarinda di luar Masjidil Haram, Haramain. Itu dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, berlipat-lipat ganda. Kalau di Masjidil Haram Mekah di tanah haram itu 100 ribu kali lipat. Nah, itu lagi bedanya. Ya kan, kalau ada yang menawari pian, Pak Haji, maukah pian Jumat berkah ulun di Mekah nih, nah, transfer aja. Mau transfer. Mumpung ada kawal di sana. Jumat berkah, memberi makan. Orang yang bahaudan tuh memberi makan. Nah, itu feedbacknya ke diri kita. Memberi makan orang banyak, feedbacknya kepada diri kita. Makin sering kita memberi makan orang lain, makin mudah rezeki kita. Cuma ingat, jangan ditunggui. Itu aja sudah. Ya. Yang jadi masalah, jar guru rumah memberi makan orang lain itu bagus, lalu menraktir jamaah, ayo kita makanan di warung sarapan pagi. Habis itu menunggui bila datang. Nah, itu ya jangan ditunggui. Namun pian ditunggui, putus asa nanti. Pasti diberi Allah. Kalau bukan sekarang, mungkin lusa. Kalau bukan lusa, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau bukan bulan depan, mungkin tahun depan. Kayak lagu Guruwai, memang dari situ juga ambilannya kan. Kalau bukan tahun depan, mungkin nanti 10 tahun akan datang. Kalau bukan 10 tahun akan datang, mungkin nanti di akhirat ada ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasannya pada hari kiamat nanti akan disempurnakan ganjaran itu. Jadi kalau ganjaran di dunia belum lengkap, di akhirat dilengkapi oleh Allah, maka jangan khawatir. Kalau pahala yang kita dapatkan di dunia, ganjaran di dunia ini belum sempurna, disempurnakan Allah di akhirat. Cuma jangan bangga kalau kita membuat kejahatan lolos, jangan bangga pian. Lolos dari pengetahuan orang lain, lolos dari pengadilan, jangan bangga. Berbuat kejahatan lalu lolos, jangan bangga. Kalau kita tidak berbuat kejahatan lalu dipitnah lalu lolos, alhamdulillah dipitnah orang. Tapi kalau kita berbuat kejahatan lalu lolos, sudah diponis, sudah dihukum. Bayangkan sudah ponis hakim 10 tahun penjara, orangnya masih bebas. Nah, itu hanya ada tahu di Indonesia ada kan gitu, kan ada tahu juga. Nah lalu ada seperti itu, barang siapa yang berkurban di Idul Kurban, Allah akan melipatkan gandaran rezekinya. Jangan ditunggui, berkurbannya tiap tahun, nabung setiap bulan 300 ribu, sisihkan rezeki 300 ribu sebulan, setahun 3.600.000, sepertujuh itu sudah 300 sebulan cicil. Masa kita kalah dengan pemulung yang rumahnya hanya kardus saja bisa berkurban, rumahnya kardus saja bisa berkurban seikung kambing, masa kita kalah? Nah itu kan nggak bisa, masa kita tidak bisa? Cuma jangan ditunggui. Ada salah satu masjid yang berkurban tuh non muslim, kurban pertama seikung kambing non muslim. Nanti apa tuh guru? Sembelih aja, bagikan dagingnya, tidak usah sesuai dengan syariat, asal nyata non muslim berkurban tadi. 2 tahun kemudian kambing, tahun depan sapi seikung. Wah, aku berkurban jar seikung sapi, si kawal ini nerima, disembelih di masjid para kawadah hikam lah, panitia kurban sembelih. Nangki apa tuh guru lah, bolehlah memakai ngaran kami, kada boleh ya ulun, kecualinya memberi pian, nilah aku berkurban dengan ikam, kubarikan ke ikam, terserah ikam aja lagi. Ah itu boleh menggunakan ulun sekeluargaan, boleh, atau panitia kurban aja ngaran-ngarannya, minjam aja tuh boleh aja, atau sembelih aja, karena itu bukan kurban, sumbernya harus Islam dan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kurban namanya. Sapi tahun depan sapi, tahun depan sapi, tahun depannya 2 ekor sapi, tahun depannya 2 ekor sapi, tahun depannya 2 ekor sapi, tahun depan 1 ekor sapi, tahun depannya 3 ekor sapi. Kenapa seperti itu guru lah? Dia yakin apabila berkurban rezeki datang, Allah balas di dunia, Allah sempurnakan ganjarannya di dunia, makanya dia suka berkurban, rezeki naik, perusahaannya bagus, berkurban tiap tahun. Bayangkan sampai 3 ekor sapi. Sayang guru web, kami pakai ngaran panitia 21 orang, 7 7 7. Kalau sapi itu dibarikan ke pian, pian boleh menggunakan ngaran keluarga pian, pakai ikam, terserah ikam aja. Wah itu nah, ini pakai, ini saya berkurban, saya mau berkurban, sapi ini saya kasihkan ke kamu, terserah aja. Wah itu nyaman tuh pian, sembelih aja, sembelih sesuai, terserah kita membaginya, karena dari sumber non muslim, terserah kita membaginya. 5 kilo 5 kilo setiap orang dapat, boleh, karena hanya obarian orang non muslim, boleh. Atau semuanya, berhubungnya menjulung ke ulun, sudah sembelih dagingnya, ulun simpan di preser, ada preser di rumah, simpan di preser, kawa tiap hari makan daging. Yang jadi masalah yang maantar non muslim, lalu disembelih dibagi, ujar guru rumah, bagi aja 5 kilo 5 kilo. Isuknya datang orangnya, adakah anak buah ulun mengantar sapi di sini jar? Nah, hikame ganti iya sapi orang. Yang mengantar anak buahnya, anak buahnya non muslim, bosnya muslim, menyuruh anak buahnya nih nah. Ah, non muslim berarti, ujar guru rumah, baginya suka-suka 5 kilo 5 kilo, dibagi 5 kilo 5 kilo. Isuknya ownernya datang, pemilik sapinya datang. Sudah kali sembelih sapi ulun kemarin tuh, ada mantar anak buah ulun ya. Nah itu yang bapak dah bagi itu ganti pian gitu orang. Harus jeli, ini punya siapa sapi ini, jangan sampai salah. Jakat harta seperti itu juga, yang mengantar non muslim, ujar guru rumah, penerimanya berlima, yang diantar 10 juta, 2 juta seorang, jar guru rumah bagi aja, sah itu halal, itu bukan zakat. Isuknya datang yang bawa, yang berzakat pit, yang berzakat harta, adakah anak buah ulun mantar 10 juta. Itu zakat harta ulun. Ha? Kembalikan 2 juta tadi, kembalikan. oh, jakat harta. Hati-hati mun salantar. Jadi efeknya tuh luar biasa. Allah pasti lipat gandakan, pasti. Saya tidak akan mengatakan insya Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Makanya ada orang yang tiap tahun mahaul tuan-tuan guru, padahal kada kenal sih dia lawan tuan guru itu. Mahaul tuan guru ini sampai mahaul Siti Khadijah sih dia. Bayangkan, rezeki datang melimpah. Ingat, bukan karena mahaul itu rezeki datang melimpah. Ingat pelajaran kita, yang mendatangkan rezeki itu Allah Ta'ala. Mungkin dengan wasilah tadi, agar kita mendekatkan diri kepada Allah dan cari wasilah. Ya, dengan memberi makan, berbagi duit, berinfak di jalan Allah. Nah, wasilah itu, silahkan cari wasilah, disuruh mencari perantaraan. Cuma jangan sampai salah, jangan sampai terdinding dengan perantaraan tadi, jangan sampai terdinding dengan perantaraan. Pengen dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, silaturahim. Man ahabba ayub satolahu pi rizkihi wayun sa'alahu pi asarihi palyasil rohimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, jalin tali silaturahim. Kita bisa bersilaturahim itu Allah yang menjadikan kita bersilaturahim. Ternyata dimudahkan Allah rezeki, alhamdulillah. Ternyata diseretkan Allah rezeki, sabarlah. Allah pasti memenuhi janjinya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Pertemuan 2 minggu yang lalu, apakah Allah terikat dengan janji? Tidak, kita yang terikat. Kita yang terikat dengan janji Allah. Allah tidak terikat. Allah pasti memenuhi janjinya, tapi sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Pada waktu yang diingini oleh Allah, bukan pada waktu yang kita inginkan. Itu bukti bahwa Allah tidak terikat dengan janjinya, tapi kitalah yang terikat dengan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhridna min zulumatil wahmi wa qrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyidna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartas samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Lama rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keruan dan Sena Era di Prompa Samarinda, baru saja kita mengikuti tausiah hikmah pagi yang disiarkan relay dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Romainur SPDI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis Riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.
6: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan. Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Papa ngagau sih!
2: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak! Aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat dapat ke ruangan dan sana RRI Prompa Samarinda 98,4 MHz. Masih di rangkaian Samarinda Hambat ya Kroda Sana bersama Mbok Mia di pagi hari ini. Di informasi pertama Mbok Mia akan menginformasikan perakiraan cuaca ya Kroda Sana untuk wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya berdasarkan data terbaru dari BMKG atau Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Pendengar berikut, Mbok Mi hadirkan informasi perakiraan cuaca ya. Penting untuk menjadi perhatian etam masyarakat sebelum memulai aktivitas baik di sektor perkantoran, pendidikan, perdagangan maupun perjalanan antar daerah. Secara umum kondisi cuaca di sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada hari ini diperkirakan didominasi hujan ringan. Potensi hujan ini dapat

Terjadi pada beberapa waktu, terutama mulai siang sore hingga malam hari. Karena itu masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan khususnya bagi pengendara maupun masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan mengingat kondisi jalan dapat menjadi lebih licin saat turun hujan. Sementara itu untuk wilayah Kutai Timur, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan. Cuaca berawan ini cukup mendukung aktivitas masyarakat meskipun potensi perubahan cuaca tetap dapat terjadi sewaktu-waktu sesuai dinamika atmosfer. Adapun suhu udara di wilayah Kalimantan Timur hari ini berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 99%. Tingkat kelembapan yang cukup tinggi dapat menyebabkan udara terasa lebih hangat dan gerah terutama pada siang hari. Kondisi ini juga dapat mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, bekerja di lapangan, menjalankan aktivitas usaha maupun kegiatan luar ruangan lainnya yo, diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan. Menjaga kondisi tubuh serta terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG agar aktivitas tetap berjalan aman dan lancar. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dapat merencanakan aktivitas sepanjang hari yang mau mengutip dari lamannya bmkg.co.id.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
1: Mama lupa, Pak, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak terurus.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Informasi kedua keruan desa Naio. Media sosial di Samarinda diramaikan dengan unggahan dugaan modus kejahatan jalanan yang disebut meresahkan pengendara. Dilansir dari laman kaltim.tribunnews.com, modus tersebut diduga dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi korban tabrakan atau senggolan kendaraan lalu meminta uang ganti rugi kepada pengendara lain. Unggahan itu viral setelah dibagikan akun Instagram @samarinda_respon_info Kamis 7 Mei 2026 dan menampilkan rekaman CCTV serta sejumlah pengakuan warga yang mengaku mengalami kejadian serupa. Dalam unggahan yang beredar terlihat rekaman CCTV di kawasan Simpang Remaja, Samarinda. Narasi dalam video menyebut pelaku diduga sengaja mendekati kendaraan korban lalu menuduh korban telah menabrak atau menyerempet motor sida. Unggahan lain juga memperlihatkan tanggapan layar percakapan seorang warga yang mengaku menjadi korban. Dalam narasi unggahan media sosial disebutkan dengan modus dugaan sudah terjadi beberapa kali sejak 2025 hingga 2026. Salah satu korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp700.000 setelah diminta mengganti kerusakan lampu kendaraan yang disebut pecah akibat senggolan. Korban lain disebut sempat mentransfer uang setelah dituduh menyerempet kendaraan pelaku. Dalam unggahan juga ditampilkan bukti transfer dan foto kendaraan yang diduga digunakan pelaku. Unggahan yang viral itu juga menyebut dugaan adanya komplotan dalam aksi tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas pelaku maupun laporan hukum yang sudah diproses. Kasus ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Samarinda terutama pengendara motor yang sering melintas di malam hari. Warga diimbau tetap berhati-hati jika mengalami insiden serupa di jalan dan jika terjadi senggolan atau tuduhan tabrakan yang mencurigakan. Masyarakat disarankan untuk mengutamakan lokasi ramai dan terang. Kemudian meminta penyelesaian melalui pihak kepolisian, mendokumentasikan kondisi kendaraan, dilangsung mentransfer uang tanpa kejelasan, dan yang terakhir memeriksa rekaman dashcam atau CCTV bila ada. Hingga berita ini ditulis, kronis sana unggahan terkait dugaan modus tersebut masih ramai dibahas di media sosial. Itu dia tadi kronis sana, informasi terakhir sekaligus mengakhiri di Samarinda Hamad pada pagi hari ini yang mengikuti dari laman tribunnews.com. Selanjutnya jangan kemana-mana, kita ketemu lagi dalam Dendang Nusantara, tetap di era di Pempat Samarinda, suara budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Start with why, how great leaders inspire everyone to take action adalah buku karya Simon Sinek yang mengungkapkan pentingnya menemukan mengapa di balik setiap tindakan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sinek berpendapat bahwa pemimpin yang paling berpengaruh dan organisasi yang paling sukses tidak hanya fokus pada apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya, tetapi lebih pada alasan mendasar atau why yang mendorong tindakan mereka melalui konsep yang disebut dengan Golden Circle. Sinek menjelaskan bahwa keberhasilan terbesar datang ketika seseorang memulai dari mengapa. Konsep kunci yang dikemukakan Sinek adalah Golden Circle yang terdiri dari 3 elemen, why, how, dan what. Sebagian besar orang dan organisasi biasanya memulai dengan what atau apa yang mereka jual atau lakukan. Kemudian how, bagaimana mereka melakukannya, dan jarang sampai ke why, mengapa mereka melakukannya. Namun menurut Sinek, organisasi dan pemimpin yang menginspirasi selalu memulai dengan why. Sinek menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan pemimpin berpengaruh seperti Apple, Martin Luther King, dan Wright bersaudara berhasil karena mereka beroperasi dari mengapa yang kuat. Mereka tidak hanya fokus pada what atau how, tetapi terlebih dahulu mengartikulasikan why mereka, yakni visi dan tujuan yang lebih besar. Sinek menekankan bahwa organisasi yang hanya fokus pada produk dan layanan mereka atau what dan cara mereka bekerja atau how seringkali kesulitan menciptakan loyalitas jangka panjang. Tanpa why yang jelas, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan dan kompetisi. Sebaliknya, pemimpin yang tahu dan mengkomunikasikan why mampu menginspirasi orang lain karena mereka tidak hanya menawarkan produk tetapi juga nilai dan tujuan yang lebih besar. Buku ini menggarisbawahi bahwa why harus menjadi dasar dari semua keputusan, mulai dari strategi bisnis hingga manajemen karyawan. Sinek meyakini bahwa dengan menemukan dan mengkomunikasikan why, sebuah organisasi bisa menciptakan loyalitas yang lebih dalam dari pelanggan dan karyawannya, sehingga menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Sinek menggunakan Apple sebagai contoh utama untuk menjelaskan konsep why. Apple menurutnya tidak hanya menjual komputer atau gadget. Mereka mewujudkan visi untuk menantang status quo dan berpikir berbeda. Komitmen Apple terhadap visi ini menciptakan basis penggemar yang setia. Tidak hanya membeli produk mereka, tetapi juga percaya pada apa yang Apple perjuangkan. Alih-alih hanya bersaing berdasarkan fitur produk, Apple menginspirasi loyalitas emosional dari pelanggan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai perusahaan. Sinek menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang why inilah yang membuat Apple sukses dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang ketat. Sinek juga menekankan bahwa manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan hanya logika. Why adalah elemen yang menciptakan hubungan emosional dengan orang lain. Ketika organisasi mengkomunikasikan why mereka dengan jelas, mereka bisa membangun kepercayaan dan loyalitas yang dalam. Ini juga berlaku untuk kepemimpinan, dan pemimpin yang tahu why mereka dapat menginspirasi tim untuk bekerja dengan dedikasi dan antusiasme. Bukan hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek, tetapi untuk berkontribusi pada visi yang lebih besar. Start with Why menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya memahami dan mengkomunikasikan why sebagai pondasi utama untuk kesuksesan. Buku ini menyoroti bagaimana pemimpin yang menginspirasi
dan organisasi yang berpengaruh mampu memulai dengan alasan mendasar yang lebih besar daripada sekedar mencari keuntungan. Dengan menjelaskan konsep Golden Circle, Sinek memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun kepemimpinan yang autentik dan menginspirasi, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Melalui pemahaman dan pengaplikasian why, seseorang dapat menciptakan dampak yang lebih bermakna dan loyalitas jangka panjang dari orang-orang di sekitar mereka. Demikian esensi buku berjudul Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, karya Simon Sinek, dari RRI untuk Indonesia.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian desa pasca kebakaran yang terjadi pada Maret lalu, aktivitas perdagangan di Pasar Segiri mulai kembali pulih. Sebanyak 140 pedagang kini telah dapat menempati lapak mereka. Wali Kota Ade Harun menyampaikan bahwa dalam minggu ini akan dilakukan serah terima secara resmi sebagai tanda rampungnya perbaikan pasar oleh pemerintah. Sementara itu di Banjarmasin, pemerintah kota terus memperkuat sektor pariwisata dengan mengandalkan potensi wisata sungai dan kuliner khas sebagai kearifan lokal. Wali Kota Muhammad Yamin HR mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI telah membahas berbagai tantangan serta peluang dalam pengembangan pariwisata daerah.

0: Demikian Habaretam pagi ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUTRI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat pagi, selamat hambat keruan yang sana RRI di Prompas Samarinda dimanapun kita berada. Keruan yang sana, ayo kamu jumpa kembali dengan Bu Mia yo dalam sajian Samarinda Hambat di Dendang Nusantara yo di edisi hari Sabtu 9 Mei 2006. Etam bisa merequest lagu-lagu Nusantara pilihan dia mau Mia carikan, mau ada, mau tidak lagu yang lainnya aja yuk kronis sana. Nah yang mau bergabungan dengan Mbak Mia bisa di 0541-727-2656 atau di 736-152, bisa juga di WhatsApp di 0811-581-99984, bisa juga di kolom komentar di Facebooknya di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kronis sana kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung dari tadi, tegaknya di Bu Su Hamdan, Jula Hamdan dari tadi berdering. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budaya kan salam.
1: Gadinginan, gadinginan. Sama siapa nih?
0: Sama Mbak Mia nih, Jula.
1: Bumi apa bar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
1: Sudah sarapannya belum?
0: Belum sarapan.
1: Minta awan Busu Mamat dong.
0: Iya, nanti minta Busu Mamat ya, minta
1: aneh. Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Ah, bangun, bangun.
1: Salam sama Mbak Yuli, Mbak Nana. Salam aja seberatan.
0: Siap.
1: Lagunya Karindangan.
0: Lagunya Karindangan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kai Hamdan, Kai Kah Jula Kah Busuk Kah. Terima kasih sudah bergabung di Denang Nusantara yo, Jula Hamdan yo. Kita sapa lagi keroda sana di belakangnya Jula Hamdan nih. Halo. Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Salam budaya, udah kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mamat.
2: Ya, sehat walaupun mendong tetap olahraga sepeda.
0: Oh lagi sepedaan apa sudah selesai sepedaan ya Busu? Mbok. Oh sudah mulang.
2: Lagunya Mbok, Kecewa di Bengkulu, ada kan Mbok?
0: Kecewa di Bengkulu kayaknya ada sih Busu.
2: Ya, saya sapa
0: Busu yo. Siap.
2: Julak Hamdan. Nah, Julak Hamdan nih mungkin kawannya Tua Baron. Malam tadi ke rumah Tua Baron ngantaran lo apa gagang pisau. Radio Sida rusak, didengari lagi bunyi Sida Mbok.
0: Oh
2: itu Sida tuh ramenya mau nada. Ya itu Misran, Wan Abud, tadi Wan Abud juga Bula Kamdan. Ada siapa lagi yo, Busu Abdurrahim, Busu Ijuar, Busu Ahmad Riyadi, Busu Syukur, Mbok Reni juga. Ada Mbok Yuli, Mbok siapa lagi, Mbok Asni, Mbok Mardiana Jelojanan. Dan Busu Dehem berhati-hati berjalan.
0: Oh, bareng Busu Dehem kembali Busu. Ya,
2: sepeda tuh, Mbok. Ini dengari di tas pinggang itu, Mbok. Radio tuh, Mbok, pakai headset.
0: Oh, alah.
2: Jadi, radio dengari Mbok Mia. Iya. Kelajuan gua terpleset. Kesan Busu Dehem ya, ingat-ingat di jalan. Terima kasih, Mbok Mia.
0: Sama-sama, Busu.
2: Sehat walafiat.
0: Amin.
2: Habis ini ngopi, nah saya pesankan. Saya tadi di Islam Center, Mbok. Mendengar masalah yang apa tadi tuh? Yang tegak di begal
0: bajak. Iya, pura-pura ditabrak Busu.
2: Harusnya itu diangkat, Mbok. Hari apa namanya itu? Suara benua hitam tuh, Mbok. Bagus, Mbok. Karena saya kan orang di jalan. Digelari ahli topan ano, anak loh janan Mbak Eta di Pro 1, tapi Pro 1 Mbak Eta ini ada lagi sudah. Terima kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Mamat ya, Krodesera. Halo. Selamat tambah salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Budaya kan salam Busu Misran.
3: Assalamualaikum waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Suara ini jauh lagi di Busu Misran nih.
3: Ini Bonia.
0: Iya, benar banget.
3: Ini.
0: Agak maju dikit lagi Busu suaranya, masih agak jauh.
3: Ini masih jauh kau.
0: Nah, baru hak dekat. Apa kabarnya kita Busu?
3: Apanya Bonia?
0: Apa kabar?
3: Kabarnya sehat alfiat, cuacanya tidak sehat. Cuacanya apa ya? Cukup melek.
0: Oh, cuacanya di Muara Kaman lagi, anu lah Busu, mendung kah cerah nih?
3: Lagi merok, anu, Busu Mamat.
0: Oh, lagi merok cuacanya, alhamdulillah. Kenapa Busu?
3: Lagunya apa?
0: Lagunya bebas. Bu Sumisra mau lagu apa nih yang mau mencarikan?
3: Lagunya Galuh Banjar kan ada?
0: Lagunya apa?
3: Galuh Banjar kan
0: ada? Galuh Banjar. Galuh Banjar ada.
3: Ada Galuh Banjar.
0: Ya. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
3: Hanya buat Bu Sumamat, semoga sehat alfiat. Semoga sehat alfiat. Buat Bu Suedo, semoga sehat. Ini penyanyi dan ATT, buat Bu Som dan ATT, ya kan?
0: Iya.
3: Buat Mbak Juliana. Mbak siapa ya? Mbak Nana maksudku dulu nah. Timung Kawak buat Bu Sportes, semoga sehat. Bu Suago. Bunda Yuli. Nah itu aja, semua-muanya buat semuanya. Salam Nusantara. Ya kan? Ya,
0: ya, ya. Siap, betul-betul ya kan? Ya kan?
3: Bu Semama, semoga sehat Bu Semama dan Laris Manis Tanjung Kimpul ya kan?
0: Mantar Laris Manis Tanjung Kimpul.
3: Ya, itu aja Bu Nia ya. Semoga Bu Nia jalan-jalan urusan haji, mudahkan rezekinya di panjatan umurnya.
0: Amin. Bu Semisran Bapak juga
3: Bu Nia. Selamat bertugas Bu Nia.
0: Siap Bu Su.
3: Oh, anu Borneo satu lagi yang belum salam yang
0: mana? Siapa
3: belum
0: ini? Siapa Busu yang belum salam salam?
3: Di Palu itu, di Palu
0: tuh. Kan? Oh, yang di Palu ada dua, Mbok Farida sama Busu Nasrun.
3: Oh, Mbok Nasrun sama Mbok Farida ya?
0: Iya.
3: Salam kenal Mbok Farida, Mbok Nipok. Siapa yang Busu apa tadi?
0: Busu Nasrun.
3: Busu satu, nah itu tanya Busu, pengen tanya lagi tuh.
0: Ya, ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Kita sapa lagi ya kru desa di jalur WhatsApp. Sudah ada yang bergabung juga nih. Halo, selamat salam budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
4: Salam budaya, budaya kan salam.
0: Budaya kan salam. Dengan Mbok siapa nih? Mbok Siti.
4: Umidila.
0: Mbok Siti ini Umidila.
4: Iya.
0: Walah, soalnya nama kontaknya Siti.
4: iya tuh nama saya.
0: Umi Dila, apa kabarnya Umi?
4: Alhamdulillah baik, sehat, semangat, ceria sehat. Dan bahagia.
0: Umi Dila nih di Samarinda kah? Atau di mana?
4: Iya, di Gerilya.
0: Di Gerilya. Gimana cuaca di Gerilya nih,
4: Mbak? Cuacanya mendung.
0: Mendung ya? Saya Mbak Mina
4: bisa lihat lagu nih dulu.
0: Lagu apa? Mau lagu
4: lagunya
0: apa?
4: Lagunya Samarinda Kota Tepian.
0: Samarinda Kota Tepian. Sebentar Mbak Mina cekan
4: dulu ya. Dulu ya.
0: Oke, siap silakan.
4: Salamnya buat Bu Sumisran tadi. Ada Mbak Yuli, ada Mbak Reni, ada Mbak Nana. Ada Julak, siapa tadi tuh? Julak
0: Hamdan.
4: Nah, Julak Hamdan, moga selalu sehat lah Julak.
0: Amin.
4: Ada semuanya aja sudah.
0: Oke,
4: soalnya siap, waktunya kan sedikit. Ya udah, bagi-bagi sama teman yang lain.
0: Siap.
4: Buat Mbok siapa tadi?
0: Mbok Mia.
4: Salam kenal ya.
0: Siap, terima kasih. Salam kenal juga untuk Umi Dila ya, Mbok ya.
4: Iya. Ya udah, makasih waktunya.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keruannya sana, yuk kita nelinga lagi dulu ya sembari menantikan karena saya bergabungannya lainnya ya. Kita ada beberapa lagu dia mau kita putar. Ini ada lagu Karindangan dan juga Kecewa di Bangkulu.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lagunya ini ya langsung ke lagu lah ya.
1: Boleh. Lagu apa nih?
0: Jadi Serimbu Bujang.
1: Lagunya apa, Busu?
0: Jadi Serimbu Bujang, lagu Jambi.
1: Oh, Gadis. Gadis Rimbu Bujang lagu Jambi. Oke, siapa? Salam sapanya buat siapa nih, Busu?
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Salamnya pertama sekali untuk nyambuk Mia, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Kemudian untuk semua pensu 4 Samarinda tempat terkecuali dari H sampai Z, selamat pagi. Waktu kita semoga sehat selalu ya. Kemudian untuk Mbok Mia, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama Busu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi ya di belakangnya Busu Hamzah ya, Krone sana. Halo, selamat tambah salam budaya. Budaya kan salam Busu Ari, apa kabar? Alhamdulillah. Malah gua apa nih Busu Ari?
2: Lagu Banjar.
1: Lagu Banjar, apa nih judulnya?
2: Sorang.
1: Sorangan, oke. Okay. Salam siapanya buat siapa nih, Busu? Siap, terima kasih Busu Arin. Ya, mau putarkan yo.
2: Ya.
1: Oke, okay, assalamualaikum. Busu Ari di Juanda, rekesnya lagu Banjar Sorangan. Kita sapa lagi ke rodasa yang ada di WhatsApp, ada Mbok Nana. Halo, selamat hamba salam budaya.
3: Halo, selamat-selamat, salam doa ya. Assalamualaikum, Mbok yang grecek.
1: Waalaikumsalam, Mbok Nana yang grecek juga. Gimana Bisa kabarnya, Mbok? Mendung juga?
3: Ya, mendung itu, tapi matahari sudah mau keluar juga.
1: Matahari masih malu-malu ya? Malu-malu kucing?
3: Ya, malu-malu kucing, Mbok. Itu lagunya patah semuanya aja, Mbok.
1: Oke, siap, Mbok. Takutnya tidak sempat jual nih lagunya nih.
3: Salamnya buat saudaraku ya, buat Budi, Mbok Dila, Tatia, Busu Pisan. Oh, Busu Pisan. Aku bertahun-tahun jangan gureng Busu Pisan, makanya halus. Nyaku itu sambil gureng kan itu nyapa.
1: Iya itu, halus wajar soalnya leh.
3: Buat kayak Hamdan tadi makasih banyak salamnya ya. Buat Mbok Reni juga, Mbok Sanofia, Mbok Parisnya itu Palis ya. Mbok tinggal-tinggalannya aja Mbok.
1: Oke, siap Mbok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana di Mangkurawang. Kita sapa lagi ke roda selanjutnya di belakangnya Mbok Nana. Halo, selamat tambah salam budaya.
4: Selamat tambah budayakan salam.
1: Budayakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Abdurrahim, apa kabar?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Di Batuah hujan juga nggak Busu atau panas?
4: Kalau Batuah pada saat ini di pagi hari ini cuacanya sangat cerah.
1: Sangat cerah, alhamdulillah sangat cerah. Hari yang baik untuk hari yang baik, cuaca yang baik untuk hari yang baik pokoknya ya Busu ya.
4: Iya. Tidak menutup kemungkinan suatu saat berubah cuacanya.
1: Benar sekali. Nanti tiba-tiba hujan ini.
4: Iya karena disesuaikan dengan siklon.
1: Benar.
4: Situasi dan kondisi.
1: Betul. Busu tapi kayaknya nggak sempat deh kalau request lagu, nggak apa-apa ya.
4: Nggak apa-apa.
1: Salam sapanya boleh nih Busu.
4: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Sebul Koko. Busu Dikmar. Busu Mamat. Busu Abdul Syukur. Kemudian Mbonya, Mbok Sanawia, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titing, Mbok Nurul, keduduannya Neilas, Mbok Mudrika, Mbok Nana, Mbok Nuri, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya sampai terkecuali.
1: Oke, siap. Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim di Batuah. Kita sapa lagi yang terakhir ke ruang sana yo. Halo.
5: Halo.
1: Selamat hamba salam budaya.
5: Selamat hamba salam budaya. Budayakan salam.
1: Budayakan salam.

0: Salam. Mbok siapa nih mbok? Suaranya nih mbok?
1: Dik tahu.
0: Dik tahu.
1: Dik tahu
0: lagi. Mbok Yuli kan nih?
1: Iya.
0: Ah, Mbok Yuli. Lamanya nggak dengar Mbok Yuli. Kemarin ditunggu-tungguin loh pas di Pantas Anak. Jawa loh mbok.
1: Lupa aku. Sekali sama ikutan sekali sudah tutup.
0: Iya, udah pas terakhir-terakhir baru banyak yang telepon itu. Iya. Yalanya dari WA aku. Semua. Enggak apa-apa, Mbok. Nanti tadi minggu depan minggu gabung depan, lagi, ya. Mbok ya. Minggu depan sama Mbok Putri nanti hostnya.
1: Iya, Kak?
0: Perdana nih Mbok Putri nih.
1: Oh, ya enggak apa-apa. Yang penting ada acaranya
0: pantas ya. Benar.
1: Iya kan?
0: Benar,
1: Iya.
0: Mbok Yuli, tapi ini mohon maaf nih gak sempat buat request lagu, gak apa-apa ya Mbok?
1: Ya itu, dari awal loh baru bisa masuk.
0: Iya, antriannya.
1: Ya, gak apa-apa.
0: Nah, yang penting sehat-sehat ya Mbok ya.
1: Iya, absen aja. Ya, salam-salam ya.
0: Siap, silakan Mbok.
1: Salamnya ada Bu Syabdur Rahim tadi ya, selamat hambat. Bu Syabdur Syukur juga, selamat hambat. Ada Mbok Nana tadi ya, selamat hambat. Ada Gus Muhammad juga. Ada Bus Julak Hamdan ATT. Salam hambat juga. Ada Mbok Reni. Terus Mbok Sanawi ya, Mbok Mutrika, Mbak Ilas ya, sama Busu. Ini nasi apa? Iis Surjani. Lama juga enggak ada masuk.
0: Iya, Bu Surjani lama juga enggak masuk. Iya. Kayaknya sibuk beliau nih berdagang.
1: Iya, salamnya aja berkelannya aja sudah.
0: Siap, Mbok.
1: Mak, kalau lagunya empatan aja.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Mbok ya.
0: Sama-sama Mbok Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Yuli ya. Sebagai penutup nih Krodesana ini, Mbak Mi mohon maaf nih disempat mengangkat semuanya ya Krodesana karena waktunya juga etam nih yang terbatas ya. Kalau gitu Mbak Mia bacakan dulu nih yang sudah bergabungan di Facebook. Sudah ada Busu Edi Johan, Jarsida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Edi Johan dan Manhuri Samarinda. Selamat pagi Mbok Mia, titip salam buat Ana Luciana, Nurul Sofa, Nova Siti Alfa, Burhan Habuk, Hepli Esos, Ngat Minara, Bunda Hamid, Siti Amanda, Rosida, Bu Wildan, Nur Jabuk Kubar, terakhir buat adik Kucut Dinda yang ada di Aceh. Buat Mbok Mia yang nyer, makasih, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada juga dari Busu Rahman Diski. Assalamualaikum ya warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Siap, terima kasih Busu Edi Johan dan juga Busu Rahman Diski yang sudah bergabung di Perompat RRI Samarinda. Kalau untuk roda sana kita nelinga lagu dulu ya, requestnya dari kita semua ada Galuh Banjar dan juga Samarinda Kota Tepian.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronis Nah RRI Perompak Samarina di terasa nih, kita sudah di penghujung acara yo. Kita udah di 7.52 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia undur diri dari Dendang Nusantara pada pagi hari ini. Terima kasih Kronis Nah sudah bergabungan yo. Sudah ikut lagu dan juga kirim-kirim salam. Mohon maaf Mbok Mia sempat mengangkat semua telepon ya, maupun di WhatsApp dan juga di telepon jalur telepon ini ke roda sana. Yang penting kita bisa bersehatan segalanya dan selamat menjalani hari juga ke roda sana dengan lagu-lagu pilihan di Dendang Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Baunya pang, sungai ini.
2: Leh, tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habarnya tam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroandesana Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyatinatakusumah mengajak para duta pariwisata Banten 2026 untuk lebih aktif dalam mempromosikan potensi wisata daerah khususnya destinasi yang belum banyak tereksplorasi. Didampingi Kepala Dinas Pariwisata Eli Susianti sudah menekankan pentingnya peran duta pariwisata yang hanya menjadi simbol, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurut Sida, pemanfaatan berbagai platform komunikasi digital menjadi kunci dalam memperluas jangkauan promosi sekaligus mendukung pelestarian budaya daerah di tengah tantangan modernisasi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.